0: yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu.
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya mirip. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah,
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Banyak di antara Anda yang kemudian pagi ini tengah bersiap melakukan upacara bendera begitu ya. Agaknya sih kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremoni belaka. Ya, tentu harus ada sebuah penanda, aksi nyata kebangkitan kita untuk memberi arti demi keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya ya. Itu juga yang nanti kita akan perbincangkan edisi khusus ya, dialog aspirasi dan juga talk show nanti ya. Saya harus bergeser tempat untuk bisa mengajak Anda bersama, karena nanti lepas dari dialog aspirasi ada program Halo RRI. Tapi saya mohon izin gitu ya, karena nanti Halo RRI yang mengasuh ada rekan saya Dini Wardani. Saya harus bergeser ke tempat yang lain untuk nanti mempersiapkan talk show berkaitan juga dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional begitu ya. Tapi sebelum jauh melangkah ke sana, saya dapat kiriman video dari seorang pendengar, Bapak Agus Rianto ini ya. Kita coba lihat dan dengar begitu ya, apa yang disampaikan. Oke, kok nggak ada suaranya nih ya? Sebentar. Sebentar, saya. Oke, mohon maaf. Ini agaknya coba kita dengarkan lagi.
1: Pukul 06 lebih.

0: Madu, Bangkalan, Pulau Garam. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Agus Rianto. Ini selalu setia begitu ya mengirimkan informasi berkaitan dengan perjalanannya. Biasanya sih dari Karangpilang menuju ke Plaza Segi 8 SCTV. Kali ini agak sedikit jauh lewat Jembatan Suramadu. Yang selalu jadi sorotan itu adalah kenapa kendaraan roda 2 itu udah di jalurnya, kok ya lewat di jalur kendaraan roda 4? Bahaya loh, meskipun ya sepi sih memang ya kan. Tapi kan gak boleh gitu, aturan dibuat bukan untuk dilanggar tapi untuk dipatuhi. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan ya, karena mau video sambil berkendara ini ya. Terima kasih informasinya, hati-hati. Cerah kondisi cuacanya. Pagi ini sekitaran Jalan Pemuda pun sama, cerah juga begitu ya. Cek dulu deh. Gimana nih untuk perakiran cuaca dari BMKG Juanda? Oh, masih ada peluang hujan dengan beragam intensitas loh. Kalau pagi ini Jawa Timur itu berpeluang kondisinya cerah berawan dan hujan ringan. Siang hingga sore hari nanti cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sementara malam hari masih juga ada hujan dengan intensitas ringan hingga dini hari esok. Suhu udaranya 14 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 57 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Sesuaikan juga ya dengan kondisi tersebut begitu ya. Tetap hati-hati dan waspada juga. Saya ke pendengar selanjutnya, ada Mas Darmo ini, apa informasinya?
2: RRI, halo, Darmo melaporkan. Hari ini terus obo lancar dan diharap hati-hati akan ada demo ojol.
1: Oke.
2: Demo ojol nanti sekitaran Ayani. Terima kasih untuk hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Darmo melaporkan.
1: Baik, wah kepotong nih karena sambil nyetir, hati-hati ya Mas Darmo. Terima kasih informasinya. Trosobo, ini kalau dari video ini tampakkan memang ramai lancar. Hati-hati juga, selamat berkendara tentunya sembari menikmati informasi dan komposisi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Ya, tadi saya juga mengajak Anda begitu ya, sesi dialog kita nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Tema kita Kebangkitan Nasional, Bangkit atau Diam. Karena tentu dari mulai di bangku sekolah kita mengetahui 20 Mei itu Indonesia mengenang Hari Kebangkitan Nasional. Tapi apakah semangat Budi Utomo itu masih hidup dalam diri kita atau hanya jadi cerita masa lalu? Tantangan zaman, disrupsi digital, perubahan iklim hingga krisis karakter itu menuntut tindakan nyata bukan sekedar peringatan. Tema kita untuk edisi kali ini dalam Harkitnas ke-118, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bukan sekedar slogan semata, namun bagaimana generasi muda, guru, petani, pekerja, inovator, semuanya lah, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk bisa berperan. Jika kita gagal menanam benih yang kuat hari ini, wah bagaimana dengan nasib bangsa kita di masa mendatang? Sudah siapkah? Nah, apakah kita cukup berani untuk menilai diri sendiri? Sudahkah kita benar-benar menjadi tunas bangsa atau hanya menjadi penonton dari pinggir? Itu yang nanti kita juga tanyakan ya bersama dengan narasumber yang nanti kita akan ajak berbincang. Ada Bapak Agus Maimun, beliau adalah Ketua Karang Taruna Jawa Timur, dan juga Bapak Sutrisno Alhamdulillah, Sekretaris Umum Pengurus Cabang PMII Surabaya. Bagaimana sih generasi muda saat ini memaknai sebuah hari peringatan, khususnya Harkitnas? Apakah hanya sekedar, ya itu tadi, seremoni belakakah? Atau seperti apa? Karena tantangannya banyak yang dihadapi generasi muda. Tentu tidak hanya ditekankan pada mereka, seluruh elemen masyarakat pun juga diminta turut andil untuk bangkit. Karena negara ini butuh kontribusi nyata, bukan hanya sekedar, ya itu tadi, seremoni, ungkapan. Namun bagaimana kita benar-benar bisa memaknai sebuah peringatan menjadi titik awal kebangkitan. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Atoni ini juga berharap Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa. Dan menurutnya, kemandirian bangsa harus terus dibangun di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Dan Fatoni menilai ketahanan pangan, ketahanan energi itu menjadi faktor penting agar Indonesia tetap mampu bertahan dalam persaingan global. Dan ia menyebut pemerintah saat ini sudah berada pada arah yang tepat dalam membangun ketahanan bangsa. Menurutnya, dukungan rakyat menjadi hal penting agar Indonesia tidak mudah dipengaruhi kepentingan negara lain. Tanpa persatuan dan dukungan masyarakat, kekuatan bangsa dinilai bisa melemah. Fatoni juga menyoroti peran Surabaya yang punya sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Semangat ke

0: Pahlawanan arek-arek Surabaya dinilai harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Ini loh yang kemudian kita coba lihat dari bagaimana keberadaan generasi muda kita, bagaimana warga kota Surabaya juga menyikapi hal ini. Karena ya ini saksi sejarah begitu ya, bagaimana Surabaya pun juga turut andil gitu ya, menorehkan guratan pena dalam sejarah panjang perjuangan bangsa. Ya tentu ini yang menjadi spirit untuk kita terus pertahankan. Dan Fatoni juga mengakui kondisi global saat ini tidak mudah karena ada konflik di Timur Tengah hingga persaingan negara-negara besar dunia lainnya. Meski demikian, ia optimis Indonesia mampu melewati tantangan tersebut dengan semangat persatuan dan gotong royong. Oleh karenanya dia juga mengajak generasi muda meneladani semangat persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Dan dia juga berharap anak muda Surabaya tidak lagi terlibat tawuran gitu ya, balap liar atau hal-hal yang gak berguna lain lah ya, tapi lebih fokus membangun masa depan bangsa. Menurutnya tantangan utama bangsa saat ini adalah mengatasi kemiskinan, bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kepastian hukum bagi pelaku usaha juga perlu diperkuat agar investasi di lapangan kerja juga terus tumbuh. Bagaimana juga dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional dari kacamata generasi muda kita, gitu ya. Satu di antaranya ini GP Ansor yang kemudian juga kerap kali mendampingi generasi muda. Nanti informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Vivin Suryanto bin Mat Syafi'i, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Hang Tua 6, nomor 32, RT 06, RW 09, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara berdata nomor 901, /P.G/2026/PA.SBY antara Ernawati binti Sukadi sebagai penggugat dan Muhammad Vivin Suryanto bin Mas Safi'i sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sunandar bin Tajib alias Tajib, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pakis Gunung 1C nomor 1, RT 13 RW 04, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 907/P.2026/PA.SBY antara Novita Dwi Agustina binti Tri Reksawaloyo alias Tri Reksawaluyo sebagai penggugat dan Sunandar bin Tajib alias Tajib sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jangan lupa ya, nanti Anda boleh gabung untuk bisa memberikan pendapat, komentar Anda dalam sesi dialog aspirasi. Baik Anda memanfaatkan WA ataupun telepon konvensional, namun untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, bisa juga loh, karena ada kolom live chat juga yang bisa Anda manfaatkan. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan Harkitnas, tentu kita berharap ini bisa menjadi sebuah momentum kebangkitan. Terus ya, setiap hari peringatan itu ya kita berharap ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita berbuat apa, tahun ini berbuat apa, tahun depan berbuat apa, ya mudah-mudahan dengan perubahan itu gitu ya akan menampakkan sebuah hasil yang baik dan juga positif. Situasi global yang dipenuhi ketidakpastian mulai dari krisis ekonomi, kemudian gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, disrupsi teknologi hingga lunturnya solidaritas sosial itu dinilai menjadi tantangan serius bagi generasi muda Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 disebut harus menjadi momentum lahirnya pemuda yang tangguh dan mampu mengambil peran bagi bangsa. Ketua PWGP Ansor Jatim, Mustafa Safril, ini menegaskan generasi muda tidak boleh tumbuh menjadi kelompok yang hanya pandai mengeluh, tapi lemah menghadapi kenyataan. Menurutnya pemuda harus menjadi energi kebangkitan di tengah tekanan zaman. Dan ia mengatakan hal pertama yang harus dimiliki generasi muda adalah optimisme di tengah berbagai kesulitan. Dan menurutnya Indonesia telah melewati banyak ujian sejarah sehingga pemuda tidak boleh kehilangan harapan menghadapi tantangan global saat ini. Selain menjaga optimisme, Mustafa mendorong pemuda memperkuat kapasitas diri melalui peningkatan kemampuan, kreativitas, daya tahan menghadapi perubahan. Dan ia menilai dunia saat ini tidak lagi hanya membutuhkan ijazah, tapi juga kemampuan beradaptasi dan penguasaan teknologi tanpa meninggalkan nilai moral serta tradisi. Mustafa juga mengajak generasi muda untuk menjaga persatuan sosial dan membangun kemandirian ekonomi. Dan menurutnya pemuda harus menjadi perekat masyarakat di tengah derasnya provokasi digital dan polarisasi politik, sekaligus harus berani masuk ke sektor usaha, ekonomi kreatif, pertanian, teknologi agar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini loh yang kemudian menjadi dukungan untuk generasi muda kita. Ya tentu nantinya ketika menjadi sosok pemimpin di masa mendatang, mereka sudah bisa gitu ya dan terbiasa karena dari kebiasaan-kebiasaan sudah dibangun sejak dari dini. Tentu perlu adaptasi begitu ya. Berbeda zaman ya berbeda perjuangannya, apalagi tantangannya. Ya ini harus menjadi sebuah kebangkitan baru bagi pemuda yang kuat akalnya, kokoh akhlaknya, tajam pikirannya, luas pengabdiannya serta tetap setia menjaga agama, bangsa dan juga kemanusiaan.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Kami nanti juga mengajak dua narasumber kita untuk berbincang, dan Anda juga boleh memberikan pendapat, komentar ataupun pertanyaan melalui line telepon kita 5345474 atau WA 081331414992. Terus kita ajak Anda untuk bisa menggunakan kolom live chat begitu ya, untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Tema kita kebangkitan nasional, bangkit atau diam? Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber untuk pagi hari ini. Kita langsung saja menyapa, ada Bapak Sutrisno, alhamdulillah Sekretaris Umum Pengurus Cabang PMII Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutrisno.
1: Halo, selamat pagi Bu Sari.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Persatuan RRI Surabaya. Kabar badan juga sehat ya? Oke, baik. Ini suaranya terputus-putus kita dengarnya. Baik, selain ada Pak Sutrisno, saya juga bersama dengan Bapak Agus Maimun, Ketua Karang Taruna Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya.
0: Ya, baik, terima kasih juga untuk Pak Agus Maimun atas waktu dan kesempatannya. Ini agaknya di tengah kesibukan masih mau begitu ya meluangkan waktu, dan ini juga di tengah perjalanan tetap hati-hati begitu ya Pak, sembari kita berbincang ya. Gitu ya, berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun ini. Ya, memang kita berharap bahwa sedianya berkaitan dengan hari peringatan, kita tidak ingin ini hanya sebuah seremoni belaka, namun ada upaya begitu ya untuk terus membangkitkan semangatnya di tengah aktivitas keseharian kita. Nah, saya ke Pak Agus Maimun terlebih dahulu. Kalau memaknai peringatan kebangkitan begitu ya, tentu kita bisa lihat juga semangatnya pada generasi muda kita. Karang Taruna ini kan sangat dekat dengan akar masyarakat. Nah, bagaimana sih Pak Agus Maimun melihat semangat gotong royong utamanya pada generasi muda kita saat ini? Masih kuatkah atau seperti apa Pak?
2: Iya, yang pertama sebelum menjawab masih kuat atau tidak, kami sepakat kalau momentum kebangkitan nasional itu tidak hanya kita maknai dari seremonialnya belaka atau aktivitasnya berkaitan dengan seremonial belaka. Mm-mm. Tapi spirit itu juga disadari secara kolektif oleh generasi muda. Dan kalau bicara Karang Taruna, justru Karang Taruna itu sudah terpatri dalam dirinya. Nafas Karang Taruna adalah nafas kesetiakawanan sosial. Jadi tantangan terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat, khususnya anak muda, itu sudah otomatis ada panggilan jiwa dari setiap insan Karang Taruna. Nah, hari ini kami mengingatkan kembali kepada Karang Taruna dan semua komponen masyarakat, kepemudaan, dan seterusnya, agar momen kebangkitan ini menjadi kesadaran kolektif lagi-lagi kepada kita semua untuk menapak tilasi spirit itu kira-kira.
0: Kalau kita bicara tentang kesadaran, sejauh ini bagaimana generasi muda kita memelihara semangat itu begitu ya? Tentu tidak mudah, karena generasi muda kita saat ini dihadapkan juga pada tantangan begitu ya, banyak begitu ya, teknologi yang semakin canggih, kemudian pengaruh dunia global yang kemudian membuat apatis dan sebagainya. Kalau Pak Agus melihatnya seperti apa, kesadaran itu masih adakah atau masih perlu ditumbuhkan, dan termasuk juga bagaimana menyikapi generasi muda kita yang apatis?
2: Ya, kita harus paham dan sadari bahwa zaman sudah berubah begitu deras, begitu arus informasi, teknologi, dan seterusnya deras, dan tantangannya tidak mudah bagi teman-teman untuk membangun kesadaran itu. Namun itulah zaman ya, setiap zaman pasti ada tantangannya, dan kami masih optimis bahwa sebagian teman-teman muda itu bangkit bukan hanya karena keadaan yang kemudian menyerah, tapi justru bangkit itu berasal atau berawal dari keresahan yang ada di sekitar, seperti tema kita pada pagi ini begitu. Bahwa ada hambatan, tantangan berkaitan dengan yang Mbak tadi jelaskan, itu sebuah realitas. Nah, semua komponen bangsa inilah yang harus bersatu padu untuk memberikan suntikan moral dan kemudian aksi nyata berkaitan dengan tujuan kita berbangsa, bernegara, terutama tujuan kita masing-masing ini adalah kita tidak kehilangan jati diri dan kemudian menaklukkan zaman dengan caranya masing-masing. Kita sebut caranya masing-masing karena latar belakangnya
0: berbeda.
2: Pasti sudah berubah, ya berbeda. Tantangannya juga berbeda. Kalau kita bicara awal founding father kita seperti kebangkitan Budi Utomo dengan hari ini pasti jauh berbeda. Nah, kontribusi positif itu kita maknai sebagai bagian aksi nyata dari masing-masing individu, kelompok masyarakat, komponen kepemudaan dan lain-lain untuk berbuat nyata pada bangsa itu. Itu loh.
0: Memang seolah generasi muda kita punya tanggung jawab yang besar di pundaknya, bahkan punya PR begitu ya. Bagaimana nanti untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045? Tentu harus ada perubahan mindset, termasuk juga semangat yang terus ditumbuhkan terkait spirit peringatan Harkitnas untuk bisa menjadi modal utama melangkah begitu ya, mewujudkan mimpi demi mimpi. Sebenarnya kita sudah punya kebersamaan, gotong royong, persatuan, itu modal utamanya. Namun peran lingkungan sosial itu juga tidak luput begitu ya, untuk tadi mengajarkan akhlak yang baik, moral yang baik, bahkan mendukung apapun yang generasi muda lakukan. Tema di tahun ini untuk Harkitnas adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bagaimana juga kontribusi lingkungan sosial begitu Pak Agus, untuk bisa mendukung dan mensupport generasi muda kita untuk tetap mempertahankan spirit peringatan Hari Kebangkitan itu sendiri.
2: Iya, terima kasih Pak. Hal yang paling mendasar harus ada kesadaran masing-masing dengan posisinya masing-masing. Kita harus paham dan secara prinsip harus punya kesamaan pandang ya, bahwa pemuda atau anak-anak muda atau generasi muda ini adalah aset bukan beban. Nah, ketika bicara aset, pasti pemerintah juga akan concern terhadap fasilitasi atau fungsi-fungsi pemerintah terhadap keberadaan anak muda ini. Anak muda tidak hanya bagian objek, tapi juga subjek pembangunan itu sendiri. Kalau itu sudah terjadi, saya kira generasi muda sebagai aset itu benar-benar menjadi kenyataan. Indonesia Emas bisa menjadi apa, lebih dekat kita bertuju kalau kita menuju Indonesia Emas. Karena dari awal kita memposisikan generasi muda itu sebagai aset. Tapi sebaliknya, kalau ini liar tanpa arah, tanpa ada apa, yang punya kewenangan dan kekuasaan dalam membangun itu kan bukan hanya pemerintah, tapi harus kolaborasi, gotong royong, siapa berbuat apa dan seterusnya. Saya kira yang kita perlukan hari ini adalah kebersamaan dan gotong royong, semangat itu yang kemudian membangkitkan untuk menuju, kalau kita sebut tematiknya adalah Indonesia Emas, harus tidak ada pilihan lagi, harus berkolaborasi, bersatu padu dari berbagai latar belakang untuk menuju Indonesia Emas itu harus apa. Nah, Karang Taruna sendiri sudah apa dengan posisinya ya, dan semua kemampuannya menuju itu, karena kebetulan ini posisinya adalah organisasi kepemudaan, sosial kepemudaan masyarakat yang bermitra dengan pemerintah, Pak. Jadi itu yang kemudian menjadi kami ini, apa, kalaupun toh ada masukan terhadap pemerintah, kami berbicara bersama. Kalaupun toh nanti ada program pemerintah yang bagus, kita sebagai corong dan melaksanakan sebagai mitra ya, perang patrosi pemerintah sebagai bagian dari itu ya, kita akan menjadi leader dalam konteks pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu yang saya kira harus kami sampaikan di pagi ini.
0: Oke, pertanyaannya adalah sudahkah begitu ya, fungsi-fungsi sosial itu berjalan sesuai yang diharapkan? Katakanlah tadi, pemerintah juga memberikan ruang gerak lebih luas untuk generasi muda kita memunculkan inovasi dan kreativitasnya. Ya bersyukur bagi kita yang tinggal katakanlah di kota Surabaya atau di Jawa Timur sekalipun begitu ya, karena peluangnya cukup banyak. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain begitu ya? Agaknya ini yang perlu harus terus digelorakan sehingga generasi muda itu punya peluang yang sama begitu ya, untuk bisa berkoordinasi, kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah kota, dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan dengan stakeholder yang lain, untuk bisa itu tadi mewujudkan mimpi-mimpi mereka begitu. Sejauh ini seperti apa, Pak Agus?
2: Ya, kami keliling, kebetulan hari saat ini kami juga berkhidmat di Pengurus Nasional Karang Taruna, sehingga kami berkesempatan untuk keliling ke tidak hanya Jawa Timur tapi juga ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah teman-teman pemuda dalam hal ini Karang Taruna di desa-desa di pelosok tanah air itu masih bisa berkiprah dengan posisinya, karena ya kelebihannya anak muda itu punya semangat ya. Kalau kita bicara masa depan katanya orang bijak, ya itulah bicara dengan anak muda kan begitu. Nah, sebagai contoh misalkan motor penggerak wisata hampir sebagian besar adalah generasi muda, dan di situ juga ada Karang Taruna. Sekarang program pemerintah yang kemudian banyak spending ke grassroots atau ke pedesaan itu juga bagian dari instrumen keadilan, untuk instrumen keadilan yang dibangun oleh pemerintah untuk kita bisa bersama-sama untuk ambil peran ya, berpartisipasi aktif terhadap apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Dan saya melihat itu sambutan positif dari anak-anak muda di pelosok desa, di desa-desa itu sudah mulai kami rasakan ada kebangkitan baru dalam tanda kutip ya, terkait dengan program yang hari ini keberpihakan terhadap masyarakat desa itu dikonkretkan oleh pemerintah. Itu, Pak. Okay.
0: Ya. Artinya memang peluang bagi generasi muda untuk turut serta membangun bangsa sudah cukup banyak begitu ya, Pak Agus ya. Artinya kalau kita merunut pada topik kita, kebangkitan nasional, bangkit atau diam, berarti sudah bisa dijawab dong bahwa generasi muda kita tidak hanya sekedar menjadi penonton tapi juga pelaku perubahan dengan mempertahankan spirit kebangkitan itu sendiri.
2: Ya, itu diksi yang bagus dan kita paham, tapi itu bukan sebuah pilihan, karena pilihannya hanya satu, yaitu bangkit. Tidak ada lagi diam. Kalau pilih diam berarti memang tidak ada ikhtiar dari bisa berbuat apapun terhadap kita, masa depan bangsa. Sekurang-kurangnya ketika anak muda tidak menjadi beban secara sosial dan beban bagi lingkungannya, itu sudah kontribusi positif atas pembangunan itu sendiri.
0: Okay. Itulah kira-kira. Baik, ini yang juga harus terus ditanamkan kepada generasi muda kita begitu ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini? Jangan tanya apa yang sudah bangsa berikan kepada kita, istilahnya begitu ya. Tidak menjadi sebuah persoalan pun itu sudah sangat baik gitu ya, sebuah bentuk kontribusi untuk bisa mendukung pembangunan Indonesia ke depan. Baik, saya geser dulu Pak Agus ke Pak Sutrisno begitu ya. Kalau tadi sudah dijabarkan juga bahwa spirit ini masih ada, generasi muda kita punya peluang yang cukup besar begitu ya untuk turut serta menjadi subjek begitu ya dalam pembangunan bangsa. Nah, Hari Kebangkitan Nasional itu kan identik dengan semangat persatuan dan perubahan. Menurut Pak Sutrisno, apakah memang sama begitu ya dengan yang disampaikan oleh Pak Agus Maimun bahwa generasi muda hari ini itu masih punya semangat perjuangan seperti halnya di era Budi Utomo waktu dulu, karena tentu perjuangannya akan sangat-sangat berbeda begitu ya. Banyak anak muda yang aktif di media sosial tapi disinyalir kok minim aksi nyata. Apakah ini juga bentuk kebangkitan baru atau justru tanda apatisme? Karena kalau tadi dari Pak Agus Maimun bilang bahwa generasi muda kita ini udah cukup banyak yang bangkit begitu ya, gak ada pilihan, ya harus bangkit. Apa komentarnya Pak Sutrisno? Saya belum mendengar suara Pak Sutrisno ini. Masih di mute kah atau? Oke, baik.
1: Sudah jelas, Pak?
0: Oh ya, baik. Silakan.
1: Okay. Ini saya mulai dari awal dulu bahwa hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Memang kalau kita melihat dulu para pendiri bangsa, kalau kita sesuai konteksnya hari ini melalui Budi Utomo itu membangunkan kesadaran rakyat bahwa penjajahan itu tidak melumpuhkan tubuh, tetapi juga cara berpikir, saya kira.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ini kebangkitan itu bukan sekedar hanya sebuah seremoni, saya kira, tetapi kebangkitan itu adalah bagaimana keberanian kita sebagai generasi muda itu melawan ketertinggalan, melawan kebodohan, dan melawan ketidakpedulian terhadap bangsa ini. Nah, saya kira itu yang terpenting. Namun, kalau kita flashback pada hari-hari ini, ya, ketika kita melihat kondisi bangsa hari ini, tantangan kita itu jauh lebih kompleks, saya kira. Jadi kita hidup itu di tengah arus disrupsi digital, informasi luar biasa, krisis lingkungan, bahkan apa krisis karakter bangsa. Ya, ironisnya saat ini teknologi berkembang dengan begitu cepat, banyak manusia itu yang justru malah kehilangan arah, gitu. Kita lebih mudah menjadi penonton daripada pelaku perubahan. Saya kira itu hari ini. Nah, tapi ini juga menjadi otokritik juga bagi diri saya. Saya kira seperti itu. Lebih sibuk membangun citra hari ini, manusia pemuda hari ini, daripada membangun bangsa. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Sari terkait dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa, ya. Seharusnya ini menjadi tamparan yang besar, tamparan moral bagi kita semua sebenarnya. Menjaga tunas bangsa itu bukan hanya dilakukan oleh para guru, tugasnya guru di sekolah, bukan hanya tugas pemerintah, bukan tugas orang tua, tetapi tugas kita semua. Tugas kita semua, mulai orang tua, pemuda, akademisi, petani, para tokoh bangsa, tokoh agama, hingga para pengguna sosial hari ini, saya kira itu. Jadi ketika ada pertanyaan besar, apakah kita ini benar-benar sedang menjaga tunas bangsa, kan gitu. Nah, ketika pendidikan hanya mengejar angka tetapi melupakan karakter, melupakan akhlak, apakah itu menjaga tunas bangsa? Nah, ini kan pertanyaan bagi diri kita. Nah, ketika generasi muda sudah kehilangan ruang berpikir kritis karena dipengaruhi oleh konten dangkal, budaya instan. Contoh sederhananya saja, kemarin ketika ada film Pesta Babi, banyak yang dibubarkan. Ini kan, apakah generasi muda ingin berekspresi, ingin membuat sebuah kritik, tetapi kalau itu aparat dengan represif membubarkan hal-hal yang saya kira ini adalah bagian dari ekspresi generasi muda untuk bisa membangkitkan dirinya. Nah, ini kan menjadi hal yang ketakutan bagi generasi muda ketika ingin menyampaikan flashback lagi ketika kemarin ada kasus Andri Yusuf, Andri Yunus, ketika disiram air keras seorang aktivis Kontras. Nah, ini kan juga menjadi tamparan bagi kita ketika kebangkitan nasional ini, apakah pemudanya bangkit atau diam, atau maka ada teori baru yang mungkin, atau pemuda ini sedang didiamkan, artinya ditekan untuk menjadi diam. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan yang harus kita bedah bersama. Ketika hari ini hoaks, kebencian, polarisasi itu lebih cepat menyebar loh hari ini. Nah, artinya ruang-ruang diskusi kritis, kalau kita berbicara mungkin kalau kita meminjam teorinya Habermas, ya, ruang publik sebagai sebagai ruang kita untuk berdiskusi, untuk berdialog, hari ini itu semakin nyata. Aparat itu bisa membubarkan ruang-ruang seperti itu. Nah, ini menjadi menjadi kritik juga bagi kami, bagi generasi muda. Nah, ini apakah kedaulatan negara ini tidak hanya cukup dijaga dengan senjata atau batas wilayah? Gus Dur pernah mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang penakut. Mas, ada film sekarang hari ini aja dibubarkan, itu kan lucu. Padahal itu film dokumenter untuk melihat bagaimana sisi ini bukan arus utama, saya kira. Tetapi yang ada di tanah Papua ketika kedaulatan-kedaulatan rakyat itu malah saya kira terjadi penjajahan yang luar biasa hari ini. Nah, itu menjadi menjadi momok yang penting hari ini bagi generasi muda untuk bisa bangkit, untuk melawan bahwa banyak ketidakadilan-ketidakadilan di negeri ini yang memang harus benar-benar kita jalankan. Kita generasi muda itu sebagai penyeimbang, bagaimana kita bisa mengkritisi pemerintah agar pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu harapan kita sebagai generasi muda, karena kebangkitan nasional di abad ini itu harus dimulai dari keberanian untuk bisa satu, mengkoreksi diri sendiri sebelum mengoreksi orang lain, ya, pasti itu. Tetapi di sini kita juga harus ingat bahwa kesadaran kolektif kita dalam memahami bangsa hari ini itu juga menjadi hal yang penting. Apakah kita menciptakan ruang aman bagi generasi muda untuk bisa tumbuh hari ini? Nah, itu pertanyaan saya ketika menjadi hal penting kepada seluruh elemen masyarakat, apakah sudah aman? Nah, ketika kita bicara bangkit atau diam, kita bisa bangkit ketika ruang-ruang diskusi publik itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya represif dari pemerintah, dari aparat, saya kira itu. Maka Hari Kebangkitan Nasional ini jangan hanya berhenti pada agenda-agenda tahunan dan upacara formalitas, saya kira itu.
0: Ya,
1: Tetapi
0: ya, ya.
1: kebangkitan sejati itu harus lahir ketika masyarakat berani bergerak, ketika masyarakat bisa berpikir kritis, menjaga nilai kemanusiaan, dan juga menanamkan harapan bagi generasi muda selanjutnya. Sebab itulah yang akan menjaga bagaimana tunas bangsa ini bisa semakin tumbuh, semakin baik arah ke depannya. Saya kira itu, Mbak Sari.
0: Oke, menarik apa yang disampaikan juga oleh Pak Satrio, Pak Sutrisno begitu ya, bahwa tadi dikatakan generasi muda itu juga perlu ruang yang aman untuk bisa menyampaikan ekspresinya begitu ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa perlu ada dukungan, tidak saja ini tanggung jawab orang tua, pemerintah, guru, tapi semuanya. Artinya memang benar di awal saya katakan lingkungan sosial itu akan sangat-sangat berpengaruh begitu ya. Bagaimana pembentukan moral, karakter, bagaimana ruang gerak pemuda itu diberikan seluas-luasnya begitu ya untuk bisa mengekspresikan. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Pak Sutrisno, apakah ini juga gambaran bahwa masih menjadi pekerjaan rumah di momen Hari Kidnas kita, bahwa itu tadi harus ada ruang gerak yang jauh lebih terbuka untuk generasi muda kita menyampaikan ekspresinya begitu ya, sebagai bentuk pergerakan, maksudnya kebangkitan istilahnya, daripada hanya sekedar menjadi penonton dan juga diam saja begitu ya. Tapi bagaimana kalau kita kaitkan juga ada begitu banyak upaya yang disampaikan generasi muda yang mendapat sorotan negatif, bukan dengan cara-cara yang baik. Ini seperti apa, Pak Sutrisno?
1: Ya, saya kira itu menjadi PR besar. Dan PR itu saya kira bukan hanya bagi pemerintah, tetapi bagi kita semua, bagi semua kalangan masyarakat ini, bagi seluruh anak bangsa, bagi seluruh generasi muda. Artinya saya ingin mengatakan bahwa memang hari ini jangan hanya jadi penonton, karena kalau kita hanya jadi penonton, maka kita akan hanya menikmati sesuatu hal yang sifatnya ya sesuatu hal yang landai-landai saja. Tetapi hari ini kita harus menjadi bagian dari perubahan itu semua.
0: Okay.
1: Artinya apa? Perubahan itu, PR itu harus kita selesaikan bersama. Sebagai generasi muda, kita itu harus berani menyuarakan apa yang menjadi hak masyarakat, bagaimana suara-suara keadilan itu bisa ditegakkan. Karena saya kira per hari ini, tantangan keadilan itu masih menjadi PR bagi bangsa ini. Bagaimana aktivis itu di penjara tanpa ada kesalahan yang, ya itu memang menjadi ini menjadi masalah yang ada di bangsa ini hari ini. Nah, itu yang ingin saya suarakan dan ingin saya sampaikan, bahwa memang hari ini bangsa ini memang masih memiliki PR besar terkait dengan bagaimana kondisi saat ini. Karena saya rasa terkait dengan hal itu semua tadi, di era kebangkitan nasional hari ini, harapannya ya kita akan menjadi tunas bangsa yang bisa berkembang. Jadi ada sebuah pertanyaan besar yang memang harus kita lakukan. Apakah kita ingin dikenang sebagai generasi yang membangkitkan Indonesia, atau hanya generasi yang hanya memilih diam untuk bisa membutuhkan, ketika bangsa itu membutuhkan sebuah keberanian. Nah, itu kan pertanyaan yang kita mau diam atau kita mau bangkit, cuma itu saja. Kalau kita mau bangkit, ya kita suarakan yang memang itu menjadi hal-hal yang sifatnya objektif, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita kritik, saya kira tidak ada salahnya ketika kita mengkritik, kita menyampaikan sebuah kebenaran melalui entah itu film, entah itu tulisan, itu nggak ada masalah saya kira. Nah, harapannya itu akan menjadi hal yang baik, ruang diskusi publik yang memang itu bisa menjadikan diri kita itu semakin kritis, semakin paham terkait dengan kondisi bangsa saat ini.
0: Oke.
1: Saya kira seperti itu.
0: Ya, baik. Ditahan dulu Pak Sutrisno dan juga Pak Agus. Saya izin ke penelpon, ada yang ingin berdiskusi juga bersama kita pagi ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Ramadan, silakan. Iya.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Sutrisno, Alhamdulillah ya, luar biasa. Ini nama yang jarang ada saya dengar. Berarti Pak Sutrisno ini saya percaya orang yang berintegritas, yang terlalu bersyukur karena ada nama Alhamdulillah di dalamnya. Luar biasa. Kemudian Pak Agus ya, ya salam sehat selalu. Ya, jadi memang mengenai hari Kebangkitan Nasional, kalau temanya bangkit atau diam, ya bangkit dong menurut saya. Bangkit secara komprehensif, bangkit secara fundamental, bangkit dari keterpurukan, dari segala galanya. Jadi oleh karena itu negara harus hadir mengintegrasikan pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dengan orang-orang yang berintegritas pula. Bangkit juga negara harus hadir mengintegrasikan kesehatan ya, dan kemudian dua hal pokok dari dasar daripada manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Harus berintegrasi secara fundamental dengan orang-orang yang integritas pula. Jadi para pendiri bangsa ini, saya lihat bahwa makna daripada kebangkitan hari kebangkitan ini adalah para penerus bangsa ini mau berharap akan ada generasi penerus bangsa yang berintegritas, yang bermartabat, bermoral, ya, itu sudah pasti, ya. Jadi maka itu, kalau itu dimulai dari siapa, ya dari kedua orang tua kita yang harus mengintegrasi itu, membuat kita anak-anak menjadi manusia yang berintegritas, ya. Dari siapa? Dari orang tua, tidak mungkin dari orang lain. Ya. Jadi kakek nenek orang tua kita turun temurun itu mengajarkan bagaimana yang baik supaya nanti ke depan bagi anak yang berintegritas, berdaulat. Jadi kalau saya, jadi ini apa bagi buat saya begini, memaknai hari kebangkitan ini yaitu kita harus berkontribusi. Kalau kita diam, kita tidak berkontribusi, kan? Kalau kita harus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik. Sesuai dengan filosofi kebangsaan Indonesia yang berorientasi kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi kebangkitan nasional menurut logika pikir saya pribadi adalah menegakkan prinsip agama atau perintah Tuhan, yakni melaksanakan atau menegakkan amar ma'ruf, berarti menegakkan kebenaran dan berbuat kebaikan, dan di sekaligus mencegah perbuatan keji dan mungkar, yaitu ya kan, jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar ini, yakni menegakkan atau jangan kita melanggar hukum. Jadi kalau diri kita, mulai dari diri kita dulu, kita harus menjadi role model untuk tidak melanggar undang-undang, okay, tidak melanggar hukum. Dari situ barulah kita bisa memberitahu, mengingatkan orang lain. Kalau tanpa kita sendiri tidak beres, nggak mungkin kita, misalnya saya hobi korupsi contoh, tak mungkin saya bisa menegak undang-undang korupsi. Tidak mungkin saya jadi seorang pejabat, tak mungkin saya bisa menegakkan bawahan saya untuk tidak korupsi. Itu tidak mungkin, kan? Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Seperti di hari pahlawan 10 November, kenapa mereka bisa begitu hebatnya melawan penjajah? Karena merasa di sore ini, dan maka itu mereka harus menegakkan kebenaran. Ya, di 10 November contoh saja, ya, seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi, dimulai daripada para pejabat, sampai kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan amanah rakyat pada setiap pemilu, sesuai dengan legitimasi rakyat, gitu, harus dijalankan dengan benar, gitu.
0: Baik.
3: Barulah bisa dengan tema ini, bisa hari ini bisa terwujud seluruhnya secara komprehensif.
0: Baik.
3: Korupsi itulah yang membuat bangsa ini terpuruk.
0: Ya.
3: Dan kita bicara dolar hari ini, itu semua dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Ya.
0: Baik, Mas Ramadan. Alam
3: yang begitu besar, tapi tidak bermanfaat untuk rakyat secara utuh, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Ramadan. Jadi memang harapannya itu tadi, seluruh elemen masyarakat berkaitan juga dengan pejabat publik yang mungkin punya andil juga, ya, bagaimana berkontribusi memberikan teladan, contoh dan sebagainya. Termasuk dimulai dari diri sendiri untuk bisa menegakkan kebenaran.

0: Begini ya, pemuda ini kan tunas bangsa ya. Ini betul-betul harus diperhatikan, tunas bangsa, regenerasi ke depan untuk kelanjutan berbangsa dan bernegara. Tempo hari Pak Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan waktu kawan-kawan mahasiswa demo ya, mengatakan Indonesia gelap. Beliau malah mengatakan muka lu yang gelap. Ini kan tidak benar nih, pemerintah dalam ini mengatakan seperti itu. Lantas ada fenomena kabur aja yuk. Ini karena apa? Pemuda-pemuda kita pada banyak kabur, lapangan pekerjaan sulit dan sebagainya dan sebagainya. Jiwa nasionalisme itu tumbuh dari ikatan emosional timbal balik ya antara negara, antar warga dan negaranya. Kecintaan pada tanah air akan sangat menguat apabila negara itu mampu menjamin hak-hak dasar masyarakatnya. Jadi mereka tidak akan sampai seperti itu. Jadi rasa memiliki ini muncul secara alami saat warga merasa dilindungi dan dihargai melalui pemenuhan keadilan serta kesejahteraan yang merata. Jadi harapan kita pemerintah betul-betul serius ya. Jangan seperti Hari Kebangkitan Nasional ini untuk seremonial, untuk simbolis doang. Jadi betul memperhatikan kelanjutan berbangsa dan bernegara.
1: Ya.
0: Utamanya agen perubahan anak-anak muda ini, pemuda ya, harus diperhatikan betul. Untuk itu semoga pemerintah betul-betul serius mengapresiasi Hari Kebangkitan Nasional ini. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Pak Joni. Hubungan timbal balik begitu ya. Apa yang diperbuat oleh anak-anak muda seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sutrisno bahwa butuh ruang gerak yang lebih luas begitu ya. Sehingga ya gayung bersambut apa program-program pemerintah kalau ini memang menyasar demi kebaikan dan juga kesejahteraan masyarakatnya ya pasti generasi muda sebagai agen perubahan itu juga akan mendukung. Apa komentarnya ini Pak Agus Maimun sebelum nanti kita tanya closing statement-nya dan juga pesannya begitu karena harus melanjutkan aktivitas lagi. Silahkan.
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi kami pada dasarnya sepakat ini sejalan ya. Ini kan masalah cara pandang dan dari arah mana kita mengawali. Baik tadi dari penanya maupun dari narasumber Pak Sutrisno, kita sepakat ini membangun bangsa itu menjadi tugas bersama. Tapi sekali lagi kami juga perlu ingatkan di forum publik ini ya bahwa ruang-ruang publik digital, kalau kita bicara sosial media, itu ada variabel yang tidak pernah kita bahas, yakni algoritma. Algoritma ini sudah banyak dikeluhkan dan sudah banyak dibahas. Algoritma, kalau kita bicara POV-nya itu misalkan A, ya. Seterusnya nanti algoritma ini akan berputar di A. POV sekali lagi. Jadi variabel itulah yang kemudian hari ini menjadi cara pandang kita berpikir dan menilai kepada pihak-pihak atau siapapun di situ yang akan kita nilai karena kita ini berangkat dari mana. Nah, maka kami selalu mengkaitkan cara pandang kami itu agar benar-benar objektif. Kami harus melihat antara realitas dan kami juga melihat apa yang hari ini masih tadi bahasanya adalah refleksi diri kita bisa mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh kita sendiri maupun pemerintah. Tapi kami sekali lagi, kami bersyukur ya melihat keberpihakan pemerintah pada generasi muda, pada orang-orang desa yang selama ini dari sisi ekonomi, dari sisi variabel yang lain masih dianggap terpinggirkan. Nah, kita lihat secara objektif yang dibutuhkan memang kalau kita bicara jujur hari ini untuk membangun dibutuhkan kolaborasi dan persatuan kita semua. Jangan sampai nanti ruang koreksi yang sebenarnya dibuka itu menjadi sebuah ruang yang kita anggap itu menjadi variabel utama. Ini tetap kita buka kekurangan-kekurangan itu, tetapi kalau kita bicara utuh bahwa kita ini sudah melakukan, kita ini harus bangkit dan melakukan progres-progres. Nah, apa yang dilakukan oleh komponen bangsa yang lain, kita-kita semua, itu saya kira dalam konteks untuk membersamai arah bangsa ini.
1: Okay.
2: Nah, saya kira kalau kita

0: sepakat bahwa arah bangsa ini akan menuju Indonesia emas, marilah kita berbuat dari diri kita masing-masing untuk menuju ke sana, kan begitu? Bagaimana kita bisa menuju ke sana kalau dari kita itu selalu yang kita lihat adalah pesimisme, yang kita lihat adalah kita tidak bergerak dan seterusnya. Nah, kami mengajak ini sekaligus close statement ya, apa closing statementnya, Mbak? Kami mengajak pada seluruh generasi muda, komponen bangsa, bahwa kita masih banyak kekurangan, iya. Tapi hari ini kita harus berpikir objektif di tengah geopolitik atau landscape dunia yang hari ini sedang bersusah payah untuk membangun domestiknya. Alhamdulillah Indonesia masih bisa bertahan dengan segala kekurangannya. Kalau kita berangkat dari situ, yuk kita bersama-sama yuk dari seluruh komponen manapun, dari latar belakang manapun, untuk bersama-sama menuju Indonesia emas. Saya kira ruang koreksi itu tidak pernah berhenti untuk kita jadikan sebagai vitamin, karena bangsa ini besar, kalau ada masukan, ada koreksi, tetapi sekali lagi kita juga harus objektif. Kalau ini arahnya adalah menuju kebaikan, ya harus kita dukung.
1: Ya. Baik. Terima kasih. Semoga kita bisa tetap mempertahankan spirit Harkitnas itu tadi ya, Pak Agus ya. Karena tentu kita berharap bahwa akan ada upaya secara bersama-sama begitu ya, menjaga generasi muda kita untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pak Agus, terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik. Kita tinggalkan Pak Agus karena memang tidak bisa membersamai kita hingga akhir begitu ya, karena ada tugas dan kegiatan yang harus dilakukan. Nah, saya geser ke Pak Sutrisno. Tadi juga gitu ya, dimulai dari diri sendiri. Bagaimana juga kalau kita diharapkan bisa mendukung program-program yang ada. Menanggapi juga pertanyaan dari dua pendengar, Mas Ramadan dan Pak Joni. Apa komentarnya Pak Sutrisno?
2: Iya. Ya memang hari ini kita harus mulai dari diri sendiri, karena ketika kita tidak mulai dari diri sendiri, diri kita sendiri, maka kita dimulai dari siapa? Karena kebangkitan hari ini, pemuda hari ini itu harus sadar terhadap dirinya terlebih dahulu, karena diri dari seorang pemuda itu harus memiliki karakter yang memang itu memiliki karakter yang ingin memajukan sebuah bangsa itu sendiri. Jadi kebangkitan nasional itu saya kira tidak selalu dimulai dari sebuah hal yang mungkin pidato besar, jabatan tinggi, atau panggung kekuasaan untuk hari ini. Saya kira tidak dimulai dari situ. Tetapi keberanian hari ini dari seorang pemuda itu untuk memulainya adalah dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Contoh sederhananya adalah ketika kita bisa jujur di tengah masyarakat, tidak manipulasi, kemauan untuk peduli, kebiasaan untuk membaca di tengah banyaknya informasi yang beredar untuk hari ini, dan keberanian bersuara ketika ketidakadilan itu dianggap biasa. Hari ini mungkin itu menjadi fenomena-fenomena yang luar biasa untuk hari ini. Ketidakadilan yang dianggap biasa. Jadi sesuatu hal yang tidak adil itu mungkin bangsa ini menganggapnya hal yang biasa. Nah itu kita harus berani bersuara. Mungkin kita sering menuntut perubahan besar. Mungkin diri saya juga seperti itu. Harus ada perubahan besar dan lain sebagainya. Tetapi kita juga terkadang lupa bahwa bangsa ini sebenarnya itu dibangun dari sebuah tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Saya kira seperti itu. Jadi menjaga etika dalam berdiskusi, menghargai perbedaan, menerima kritik yang membangun, membantu sesama, hingga menggunakan media sosial itu secara bertanggung jawab, itu salah satu cara kita mulai dari diri kita untuk menjaga tunas bangsa hari ini. Jadi pemuda itu hari ini tidak hanya cukup kritis saja kepada negara, tetapi juga harus kritis terhadap dirinya. Saya kira itu. Jadi apakah hari ini kita benar-benar menjadi pemuda yang produktif, atau hanya generasi yang hanya bisa mengomentari tanpa sebuah kontribusi bagi bangsa ini? Nah ini kan juga menjadi hal yang sangat penting juga, karena saya kira sebuah kebebasan tanpa adanya tanggung jawab itu hanya akan melahirkan sebuah kekacauan yang rancu untuk hari ini. Nah, saya kira semangat kebangkitan untuk hari ini itu bukan hanya tanpa aksi, tapi semangat kebangkitan itu harus bisa mencerminkan yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Kita ingin hari ini ruang publik itu yang sehat, yang baik, yang objektif, yang adil, keadilan dalam hidup, masa depan bangsa yang kuat, itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri untuk hari ini. Seperti itu, Mbak Sari.
1: Baik, artinya memang kita sepakat begitu ya, bahwa generasi muda ini beragam begitu ya, dengan pola pikirnya masing-masing. Ada yang mau mengkritisi tanpa itu tadi, berbuat begitu ya, atau mengikuti arus begitu ya. Lantas kalau kita sematkan juga bahwa spirit kebangkitan itu harus ditumbuhkan mulai dari diri masing-masing pribadi, ya tentu lingkungan sosial akan sangat-sangat berkontribusi. Ini menjadi poin pentingnya begitu ya. Termasuk negara juga harus hadir memberikan ruang gerak yang lebih luas, utamanya berkaitan dengan kreativitas generasi muda. Ditahan dulu Pak Sutrisno, saya ke penelpon. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari. Assalamualaikum Bapak Narasumber yang saya hargai. Selamat Hari Kidnas. Kita bersama masyarakat Indonesia dan generasi muda Indonesia bangkit dari segala keterpurukan, dan kita bersama-sama menjaga keutuhan kedaulatan negara ini dengan benar-benar kita mencintai dari hati kita yang sesungguhnya dan pikiran kita yang sejernih-jernihnya. Dalam hal ini saya ingin mengungkapkan bahwa pemuda memiliki kunci untuk mempertahankan identitas dan keutuhan bangsa. Pertanyaan dari saya, apa bentuk konkret kedaulatan yang diemban oleh generasi muda itu sendiri? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Mbak Sari. Terima kasih Bapak Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk konkret apa sih yang harus dilakukan generasi muda saat ini, mengingat tantangannya juga tentunya berbeda dari masa ke masa? Tapi sebelum dijawab, di ujung telepon saya juga sudah bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus tokoh nasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ganjar.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari.
1: Ya, terima kasih waktunya Pak Ganjar, diganggu di sela-sela kesibukan. Ini berkaitan dengan momentum Harkitnas 2026. Tema kita cukup menarik juga begitu ya, bagaimana menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ya, tentu hal yang tidak mudah begitu ya, karena generasi muda kita saat ini dihadapkan pada begitu banyak tantangan. Tapi memaknai Harkitnas tidak hanya sekedar sebagai seremoni belaka begitu ya, dan juga kita bisa menambahkan atau menumbuhkan spirit ini kepada generasi muda kita. Bagaimana Pak Ganjar melihat kondisi saat ini?
4: Ya, setiap generasi punya sejarahnya, dan setiap sejarah ada generasinya. Jadi kalau yang zaman dulu, Budi Utomo itu, mereka bagaimana agar Indonesia merdeka? Mereka berjuang, mereka belajar, mereka bersekolah. Sekali lagi, belajar dan bersekolah artinya apa? Pendidikan nomor satu. Karena itulah yang akan dipakai sebagai kekuatan kita untuk memecahkan persoalan bangsa di era itu. Di era sekarang tentu tantangannya juga lebih kompleks. Dalam sejarah kekinian tentu anak-anak muda dan orang tua tentu saja semuanya harus menghadapi situasi yang tidak mudah. Geopolitik berubah, distrust terjadi di mana-mana, kondisi ekonomi memburuk, kondisi lingkungan mengalami kerusakan, terjadi pemanasan global, dan itu punya dampak yang luar biasa kepada sendi-sendi kehidupan. Maka kemudian kita mesti merumuskan kembali dan bangkit kembali dari keterpurukan, dari tekanan-tekanan yang ada, dengan sekali lagi dengan menggunakan data, fakta, teori-teori, dan mendengarkan lebih banyak orang agar kemudian kita bisa merumuskan satu konsensus yang harus dipegang bangsa ini sebagai negara yang berdaulat. Maka ya politiknya, ya ekonominya, ya sosialnya, budayanya, begitu.
1: Lantas masih adakah spirit kebangkitan itu pada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja katanya begitu Pak Ganjar? Bagaimana?
4: Banyak anak muda sekarang, wow, saya kadang-kadang masalahnya tidak bisa mengikuti dengan cepat ya. Mereka kadang-kadang punya ide yang sangat brilian. Mereka punya grammar tersendiri. Grammar baru terhadap situasi kondisi hari ini. Umpama, dalam soal politik lingkungan, mereka jauh lebih aware. Ketika kemudian kerusakan lingkungan terjadi, mereka merespon dengan cepat. Mereka punya alat yang dia gunakan, dan dia masuk menggunakan teknologi yang ada, tentu saja teknologi informasi, media sosial, dan dia gunakan itu untuk menyampaikan semua pikirannya. Dulu ya Mbak Sari, kalau kita bicara kan agar orang tahu menulis, bicara di radio begitu kan, RRI dulu menjadi idola kan.
1: Ya.
4: Iya, nah tapi sekarang kan enggak. Ya, sosial media atau media sosial dipakai, maka citizen journalism menjadi hal yang melekat tiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kritik otokritik terjadi. Maka anak-anak muda sekarang punya pikiran-pikiran baru yang mereka akan menembus batas. Jika sebuah ekosistem di mana dia berada hari ini tidak bisa mengakomodasi, dia akan mencari yang lain. Maka kan kemarin muncul ide-ide, aduh, cari kerja tidak gampang di sini, boleh nggak ya saya cari kerja keluar? Maka muncul hashtag kabur aja dulu. Nggak usah dimarahi, wong itu anak muda kok, gitu ya. Itu anak muda, nggak usah dimarahi, nggak apa-apa.
1: Ya, pemikirannya off the box ya Pak, out of the box gitu ya.
4: Out of the box. Jadi yang lebih senior, yang tua, yang punya kewenangan, mari kita dengarkan lebih banyak dari mereka, gitu kan?
1: Ya.
4: Kadang-kadang mereka di luar lebih baik loh, dan tidak mengurangi rasa cintanya kepada tanah air. Kadang-kadang lebih kritis, lebih bisa membantu saudaranya yang di tanah air, bisa mengajak teman-teman yang lain, sehingga kehidupannya bisa berkualitas. Ini contoh-contoh saja. Atau barangkali kondisi ekonomi hari ini yang terpuruk, ada yang marah, ada yang ngamuk, ada yang merespon dengan kurang baik. Tapi juga ada yang menggunakan nalar dengan data dan fakta, lalu mereka sampaikan secara bersama-sama. Yuk, kita perbaiki yuk. Bagaimana rupiah kita kendalikan. Pak Habibie punya sejarah bagaimana memperbaiki dan menurunkan rupiah umpama. Itu kan daulat keuangan kita. Terus kemudian era Bu Mega juga pernah menurunkan. Selebihnya memang naik terus. Oke. Kita tidak akan menyalahkan, tapi bagaimana kita mencari jalan keluar. Kalau saya berangkat dari referensi yang terjadi pada Pak Habibie umpamanya, umpama dalam situasi krisis, oh iya ya, semua lembaga dikembalikan dalam porsinya masing-masing. Ya enggak? Lembaga demokrasi, pers bebas, ekonomi direform, perbankan direform, kepercayaan publik timbul. Saya tanya juga, ada Bu Mega itu, waktu itu kok bisa nurunkan gimana dengan segala kekurangan beliau sampaikan, ya mesti ada zakon kabinet. Wah, zakon kabinet. Kabinet-kabinet ahli disampaikan. Maka dua sejarah ini katakan dalam konteks hari ini juga bisa menjadi kebangkitan kita. Untuk kita dengarkan lebih banyak, kita ambil referensi, kita putuskan.
1: Baik, yang menarik memang karena kita mengaminkan gitu ya bahwa generasi muda kita ini punya begitu banyak ide kreativitas. Namun negara juga perlu hadir di dalamnya untuk memberikan ruang gerak yang jauh lebih luas sehingga mereka merasa diterima, merasa didukung. Apalagi temanya untuk tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bagaimana seharusnya negara hadir juga? Apakah sejauh ini sudah sesuai dengan harapan generasi muda kita kalau menurut Pak Ganjar?
4: Teturi Handayani saja. Kita di belakang mereka seperti sedang mengajak anak kita, mungkin cucu kita begitu yang sedang berjalan. Nggak usah digendong. Biarkan dia berjalan, lagi latihan berjalan. Jatuh dikit, dua dikit, tiga dikit, nggak apa-apa kok. Gitu. Cuma tugas kita menjaga agar jatuhnya tidak terlalu fatal. Tidak terkena narkoba umpama untuk anak sekarang, ya nggak? Tidak masuk garis-garis apa namanya
1: radikalisme,
4: sesuatu yang menjadi sangat radikal, betul, begitu kan. Terus kemudian kita jagain mereka. Mereka dalam track prestasi yang bagus. Mereka bisa mendapatkan akses pendidikan kesehatan yang bagus. Umpama ya, kita jagain. Gak harus ditempel, gak harus. Tangan kita gak harus nempel ke dia gitu ya. Dengan represi, gak usah. Dengan nakut-nakutin, gak usah. Mereka gak takut. Terus kemudian dengan cara apa? Dijagain aja, kasih ruang. Agar ekosistemnya kemudian terbangun, mereka merasa nyaman dan saya hadir di sini. Bisa eksis. Negara memberikan ruang kepada kami. Kasih aja mbak mau seni kayak olahraga kayak sains kayak wah kalau perlu ya dibuat semacam olimpiade atau festival-festival yang kemudian dunia kreatif mereka kita berikan ruang. Rasa-rasanya itu akan menjadi sesuatu yang mereka akan terima bahwa ya kami bersama orang tua kami.
1: Okay. Artinya memang butuh ekosistem yang mendukung begitu ya. Bagaimana generasi muda kita ini dibangun begitu ya. Istilahnya kalau tanaman dipupuk begitu ya sampai akhirnya bertumbuh untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Begitu ya Pak Ganjar?
4: Kalau enggak ngamuk. Kalau ngamuknya anak muda itu kan menarik ya. Coba Agustus tahun lalu mereka protes, mereka marah keluar umpama di medsos. Garuda biru ramai sekali. Terus kemudian ingat nggak warna pink hijau?
1: Iya betul.
4: Itu simbol-simbol anak muda banget itu. Mungkin usia saya dulu nggak kepikiran kali ya. Zaman saya dulu kalau demo ya di jalan teriak-teriak marah-marah maki-maki gitu ya kira-kira. Nah, sekarang mereka menggunakan simbol-simbol baru dan mereka bisa berinteraksi dengan seluruh dunianya dengan menggunakan teknologinya yang dia miliki dan kemudian dia bisa merumuskan sesuatu. Pertanyaannya adalah kita mau dengarkan atau kita mau abaikan. Kalau kemudian anak muda akan menjadi perhatian kita agar kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin bonus demografi ini, maka ini akan menjadi peluang besar kita. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi celaka kita semuanya.
1: Oke, baik. Artinya memang masih ada PR untuk bisa membangun spirit kebangkitan itu sendiri kepada generasi muda kita. Agar itu tadi jalan kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 semakin mudah begitu. Apa pesannya Pak Ganjar dalam momen Harkitnas untuk para pendengar kita di pagi hari ini?
4: Mari kita bangkitnya bersama-sama. Seperti waktu Budi Utomo dulu. Membangun kesadaran kolektif, saling mendengarkan, gak saling egois begitu ya. Gak merasa benar sendiri dan menang sendiri. Terus kemudian konsensualisme sebagai anak-anak bangsa, bersepakat bernegara dan berbangsa bersama-sama, maka kita uraikan persoalan satu-satu. Maka ruang-ruang untuk mendengarkan mesti dibuka lebar-lebar. Apakah itu sifatnya formal dari unsur pemerintah lah, DPR lah, atau lembaga yang lain, tapi juga pada ruang-ruang informal, sehingga kita akan merasa memberikan sesuatu kepada mereka. Baik. Kita percaya itu bisa kalau kita bersama.
1: Oke, baik. Ini tugas kita bersama, tanpa harus membebankan kepada pemerintahkah, generasi mudakah, tapi bagaimana lingkungan sosial itu kita bangun sebagai sebuah ekosistem yang mendukung generasi muda kita untuk bisa mewujudkan mimpinya di masa mendatang. Pak Ganjar, terima kasih sekali untuk waktunya, meskipun singkat. Sama-sama. Semoga ini memberikan spirit juga ya di Hari Kebangkitan Nasional, utamanya bagi generasi muda. Sekali lagi terima kasih Bapak, selamat kembali bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Singkat perbincangan saya bersama dengan Pak Ganjar, namun agaknya bisa memberikan spirit dan juga menumbuhkan semangat kepada generasi muda. Mas Sutrisno, mungkin singkat juga ya apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan tadi begitu ya, wujud nyata bahwa generasi muda kita harus sudah berani berbuat begitu ya, seperti dikatakan Pak Ganjar, ruang-ruang diskusi harus dibuka, kebersamaan itu perlu dilakukan sebagai wujud itu tadi, menjaga asa generasi muda kita. Apa komentarnya?
2: Oke, luar biasa. Jadi mungkin hari ini bentuk konkret dari seorang pemuda hari ini itu saya kira bukan hanya turun ke jalan ya Pak Sari, tetapi kita hari ini kemampuan generasi itu harus menjadi subjek dari sebuah perubahan yang ada di tengah tantangan zaman hari ini. Jadi kedaulatan pemuda itu tidak mudah dikendalikan oleh hoax, politik identitas, budaya instan, maupun kepentingan para elit. Saya kira hari ini pemuda harus memiliki daya pikir yang kritis, keberanian moral, dan kemandirian sosial ekonomi. Dan saya kira itu menjadi poin penting, karena hal-hal itu bentuk konkretnya bisa kita mulai dari bagaimana kita bisa membangun literasi dan kesadaran kritis bagi seorang pemuda, menguasai teknologi, apalagi sekarang eranya AI gitu ya, kan. Ya, kehilangan nilai kemanusiaan, itu yang harus dilakukan. Lalu berani menjaga ruang publik yang sehat dari ujaran kebencian, dari hoax atau budaya yang saling menjatuhkan di media sosial. Dan saya kira anak muda hari ini juga harus bisa mandiri secara ekonomi kreatif. Nah ini juga menjadi penting juga, dan paling tidak kita harus bisa menjaga identitas kebangsaan dan nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri kita itu sebagai orang generasi muda. Saya kira itu, Mbak Sari.
1: Oke, baik. Karena waktu tadi juga singkat begitu ya. Apa closing statement yang bisa disampaikan? Tentu kita berharap itu tadi tidak hanya menjadi sebuah seremoni dan peringatan belaka, tapi ada spirit yang bisa terus kita tumbuhkan, utamanya bagi generasi muda begitu ya, yang seolah memang ini menjadi tulang punggung begitu ya nantinya untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ekosistemnya harus dibentuk, pemerintah juga harus hadir begitu, memberikan ruang gerak yang jauh lebih luas untuk generasi muda kita mewujudkan mimpi dan juga asanya. Apa komentarnya Pak Sutrisno?
2: Iya, saya kira tantangan terbesar generasi muda hari ini bukan hanya soal kemiskinan ataupun pengangguran belaka, tetapi matinya nalar kritis orang pemuda, dibungkamnya ruang publik untuk bisa berdiskusi. Saya kira itu menjadi tantangan terbesar hari ini yang harus bisa kita lawan bersama-sama. Karena selagi masih muda, selagi kita masih bisa menyuarakan itu, kita lawan bersama ketika ada ketidakadilan yang ada di bangsa ini.
1: Oke. Saya kira itu. Baik, semoga kita bisa tetap terus mempertahankan spirit kebangkitan nasional begitu ya, karena tentu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dengan itu tadi kekuatan kebersamaan, mudah-mudahan lah ya ini menjadi modal utama kita untuk bisa mewujudkan generasi yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Sutrisno. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 20 Mei 2026. Anda saat ini ada di program Halo RRI dan kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331499992. Anda bisa melaporkan beberapa kejadian yang ada di sekitar Anda, barangkali Anda ada kendala terkait dengan pelayanan publik, kemudian atau mungkin ada kendala tentang listrik padam begitu ya, atau mungkin ada kendala tentang airnya mati atau mungkin ada kendala kemacetan atau bahkan jalan rusak di sekitar Anda, Anda bisa melaporkan kepada kami 0315345474 dan juga di 081331499992. Pagi hari ini Dini gak sendiri karena di studio Pro 1 RRI Surabaya ada rekan Arif Pribadi dan juga ada rekan Anza Anissa pagi hari ini. Dan saat ini Anda ada di program Halo RRI.

0: dan saat ini ada yang bergabung begitu ya di pagi hari ini di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya 081334-992. Mungkin rekan Anza bisa dibacakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Dini. Mm-hmm. Ada yang sudah gabung di WhatsApp Pro 1, ada yeah. Pak Joko yang ada di Jambangan. Mm-hmm. Ini Pak Joko melaporkan kalau polisi cepek diputar balik dekat pintu air karah depan hotel Singgasana. Ini ternyata suka mendahulukan mobil-mobil yang bayar. Terus mengaturnya mm-hmm. itu seperti preman, teriak-teriak membentak-bentak. Dan ciri-ciri orangnya ini tinggi, besar. Mohon ditertibkan begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Joko dari Jambangan ya. Ada polisi cepek diputar balik dekat pintu air karah depan hotel Singgasana. Ini suka mendahulukan mobil-mobil yang bayar. Terus ngaturnya juga kayak preman, teriak-teriak, bentak-bentak, dan ciri-cirinya orangnya ini tinggi besar. Nah, ini mungkin rekan Arif bisa menambahkan yang disampaikan oleh Pak Joko. Oke, baik. Nah, kita akan coba konfirmasi dulu begitu ya. Dari info dari Pak Joko di pagi hari ini, kita coba untuk menghubungi begitu pihak terkait ya. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama, pendengar, ketika melintasi di kawasan Jambangan? Barangkali Anda juga sama ya, melihat adanya polisi cepek yang putar balik di dekat pintu air karah depan hotel Singgasana, yang Anda mungkin juga melihat begitu ya, karena beliaunya ini suka mendahulukan mobil-mobil yang bayar. Jadi ngaturnya ini kayak preman begitu. Nah, ini coba kawan-kawan akan melangsungkan atau akan meneruskan begitu ya ke pihak-pihak terkait ya, untuk bisa menertibkan polisi cepek tersebut begitu. Tapi kalau rekan Anza sendiri pernah lihat juga enggak kalau adanya polisi cepek itu?
1: Kebetulan enggak, rutenya itu ya? Jalan itu.
0: Oke, okay, yeah. Bukan rutenya ya, di kawasan Jambangan gitu. Ada di kawasan Jambangan yang dilaporkan oleh Pak Joko di pagi hari ini. Oke, okay, kita juga menyapa ada pagi hari ini ya, ada Mas Darmo yang juga mengabarkan ya untuk situasi arus lalu lintas. Kita coba sapa dulu ya untuk Mas Darmo di pagi hari ini yang sudah mengirimkan video ya dan juga mengirimkan voice note di pagi hari ini. Kita dengarkan bersama. Ya, kok coba tidak ada suaranya ya. Coba kita dengarkan bersama begitu ya video dari rekan Darmo pagi hari ini.
2: Untuk sekitaran Jalan Pemuda dan Grand City masih terpantau lenggang. Diharap hati-hati, jam 8 sampai siang ini akan ada demo ojol. Bagi kerabat semua yang ingin ke kota, diharap lewat jalur alternatif. Darmo melaporkan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Darmo untuk pantauan arus lalu lintas ya di kawasan Grand City mengarah ke kawasan Jalan Pemuda ya di pagi hari ini. Dan kabarnya ini disampaikan oleh Mas Darmo akan ada di demo ojol. Nah, ini kapan nih? Kurang tahu juga ya. Mas Darmo juga ngirim video 2 gitu ya dan juga voice note 1. Kita coba dengarkan bersama.
2: Untuk sekitaran Jalan Pemuda dan Grand City masih terpantau lenggang.
0: Oke, baik. Sama ya, ternyata videonya yang dikirim Mas Darmo di pagi hari ini. Kemudian juga ada voice note, kita dengarkan bersama.
3: Hari Kebangkitan Nasional dan salam dari Darmo untuk Mas Atta yang murah senyum. Selamat bertugas.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Mas Darmo ya di pagi hari ini yang sudah berkirim ya voice note dan juga video ya di pagi hari ini. Diinformasikan kawasan Grand City arah ke Jalan Pemuda ini masih ramai lancar aja, mendengar bahkan cenderung lenggang, tapi diinformasikan nanti akan ada demo. Nah, nanti kita juga akan update ya apakah ada atau enggak. Nah, untuk informasi selengkapnya nanti kita akan update ya bersama dengan kawan-kawan reporter di pagi hari ini. Kami masih membuka di 081334-992 pendengar dan juga di 031 534-5474. Ya, silakan rekan Arif yang ingin disampaikan pagi hari ini.
4: Ya, Dini, untuk lapor dari Pak Joko tadi, uh-huh. kita sudah langsung teruskan ya okay. Catatan ini kepada ke Kasat Samapta Polrestabes Surabaya KBP Erika Purwana Putra ini. Uh-huh. Jadi beliau sudah menerima, nanti kita akan tunggu karena kita minta voice note-nya ya kalau yeah. misalnya ada himbauan-himbauan atau mungkin ada tindakan yang langsung menyasar ke polisi cepek atau Pak Ogah.
0: Oke. Okay.
4: yang ada di putaran Karah tadi ya. Mm-hmm. Putaran Karah dekat dengan pintu air.
0: Pintu air. Mm-hmm, benar. Baik, terima kasih rekan Arif. Nah, kami sudah meneruskan informasi yang disampaikan oleh Pak Joko dan kita masih menunggu ya bagaimana respon karena kami sudah meneruskan via WhatsApp begitu ya dan juga di line telepon. Nah, kita masih menunggu responnya seperti apa. Nanti akan kami sampaikan begitu ya kepada Anda pendengar dan juga kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Informasi yang disampaikan oleh Pak Joko dari Jambangan tadi yang mengeluhkan adanya polisi cepek yang putar balik ya di dekat pintu air ke arah depan Hotel Singgasana yang suka mendahulukan mobil-mobil yang membayar dan juga ngaturnya seperti preman, teriak-teriak dan bentak-bentak gitu ya. Sudah kami teruskan, kami akan menunggu informasi dan juga balasannya dan nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami masih membuka line telepon di pagi hari ini 0315345474 dan juga di 0813314992. Baik, dibantu rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya ya. Oke, kita sapa dulu, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Lause.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Silakan Bu Mimi, pagi hari ini ada informasi apa?
5: Iya, begini Mbak Dini. Hari Senin kemarin saya juga on air di sini dengan keluhan waktu mau daftar kontrol sangat sulit beberapa hari bahkan hampir satu minggu lebih.
0: Tapi di mana Bu?
5: Di ini di rumah sakit ada di rumah sakit yang di Rungkut ini nggak bisa nggak sini. Masuk aplikasinya itu nggak bisa kan suruh masukkan nomor NIK setelah itu keluar lagi dan itu hampir satu minggu lebih. Lalu saya telepon ke RRI ini.
0: Baik. Nah,
5: setelah itu siangnya, alhamdulillah Mbak Dini sudah bisa. Aku daftar sudah bisa.
0: Baik. Kira-kira kendalanya karena apa itu Ibu?
5: Kurang tahu Mbak Dini. Pokoknya kan aku
0: aplikasi
5: sekar. Pokoknya dicoba terus, Setelah itu. Siang itu alhamdulillah bisa.
0: Baik, alhamdulillah.
5: Setelah telepon mungkin dari kru ya ada apa gitu. Sekarang ada keluhan sedikit Mbak Dini.
0: Monggo silakan Ibu.
5: Saya kan ada UMKM ya. Maksud saya ingin masuk ke e-peken Mbak Dini. Saya sudah dibantu teman untuk masukkan ke data-data saya ke e-peken. Tapi setelah ini sekian lama, hampir 2 bulan, tidak ada respon dari e-peken. Mungkin prosedur saya yang salah, mungkin lewat ini ada solusi. Jadi aku bisa direspon sama e-peken secepatnya gitu loh Mbak Dini.
0: Baik, jadi aplikasi e-peken ini udah 2 bulan ini nggak ada respon gitu ya Bu ya?
5: Iya, nggak ada respon. Dan juga yang terakhir tetap aku tetap kehilangan Pro 3 masih Mbak.
0: Baik ya. Ibu, mungkin kalau untuk aplikasi e-peken ini yang dibawakan atau mungkin data-data yang dilengkapi itu kira-kira apa saja Bu yang sudah disetorkan begitu ya dan hingga saat ini belum direspon.
5: Data diri juga data ada kalau ada UMKM KM kan NIB juga masuk ya Mbak Dini.
0: Iya, benar.
5: Jadi semuanya itu udah tapi kok respon dari e-peken lama banget.
0: Baik, ya. Dan hingga saat ini belum ada petugas yang kesana begitu ya, Bu ya?
5: Belum, belum ada petugas. Emangnya gitu itu disurvey dulu, Mbak Dini.
0: Nah ini nanti kita akan tanyakan bersama begitu ya, apakah dan bagaimana prosesnya begitu ya, Bu ya?
5: Iya.
0: Baik. Terima kasih Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Mimi untuk apresiasinya pagi hari ini yang kemarin hari Senin ini beliau menginformasikan begitu ya kepada RRI tentang susahnya aplikasi ya di salah satu rumah sakit kemudian di kawasan Rungkut akhirnya sekarang sudah bisa daftar ya sejak telepon di Halo RRI. Ya. Silakan rekan Arif.
4: Iya Dini, terkait laporan Pak Joko tadi ini sudah mendapat balasan ya. Kebetulan selain ke Kasat Samapta kita juga tadi memberikan informasinya ke Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya Pak Mudita Dira Widaksa ini. Beliau sudah menjawab langsung akan dikoordinasikan dengan teman-teman di sub kota Surabaya nanti akan disisir ke sana gitu ya, akan okay. akan dicek ke lokasi apakah betul ada polisi cepek yang kemudian mengganggu arus lalu lintas begitu ya, nanti akan dicek ini. Jadi sudah siap dengan teman-teman di sub untuk OTW ke sana ini.
0: Baik, terima kasih Rekan Arif. Kita sapa lagi pagi hari ini, selamat pagi.
6: Pagi Mbak Dini.
0: Iya, pagi Bang Kobar.
6: Ini tadi ini boleh kita laporan masalah halte bus Mbak Dini.
0: Iya, silakan. Halte bus di mana?
6: Halte bus Transjatim aja Mbak Dini.
0: Halte bus Transjatim kawasan mana?
6: Kawasan Dawar 1
0: Mojosari ya?
6: Ya, Dawar Belandong.
0: Dawar Belandong. Oke.
6: Dan sudah di titik Desa Jatirowo Mbak Dini. Kenapa sih driver itu kalau nggak ada yang berhenti di halte, halte itu seakan-akan tidak dihiraukan Mbak Dini. Tukang di. Nah begitu aja Mbak Dini. Yang kedua Mbak Dini. Semoga demo ojol jangan dihalang-halangi supaya lancar dan damai biar tercapai apa yang diinginkan ojol. Makasih Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih Bang Kobar, selamat pagi. Ada dua informasi halte di kawasan Dawar Belandong ini, kawasan Mojokerto. Apakah ini ikut wilayah kami Rekan Arif, silakan.
4: Kalau yang dilaporkan Bang Kobar ini halte bus Trans Jatim ya. Jadi nanti di Sub Jatim mungkin yang akan kita kontak ya.
0: Baik, kami akan meneruskan dulu informasi tersebut begitu ya. Untuk laporan dari Bang Kobar, kemudian juga tadi disampaikan tentang demo ojol juga begitu ya. Diharapkan agar tidak ada yang ya menunggangi begitu ya. Agar tidak dihalang-halangi ketika menyampaikan aspirasi. Baik, terima kasih Bang Kobar. Dan juga Bu Mimi menanggapi laporan dari Bu Mimi tadi ya tentang e-peken. Nah, barang kali Rekan Arif ingin menambahkan e-peken, bagaimana untuk informasi tentang e-peken, ini sudah 2 bulan begitu ya belum ada respon dari Pemkot Surabaya begitu ya, sudah daftar e-peken sehingga sudah menyetorkan data diri dan juga IMB, sorry NIB begitu ya, NIB, tapi hingga saat ini masih belum ada respon ya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk e-peken. Sementara kemarin Bu Mimi juga sudah mengapresiasi dengan adanya program Halo RR ini di salah satu rumah sakit ya di kawasan Kota Surabaya, kawasan Rungkut begitu ya. Ini juga kemarin yang karena terkendala aplikasi dan alhamdulillah ketika lapor di Halo RRI ternyata sudah teratasi laporan tersebut. Dan juga tentang Pro 3 belum bisa on air begitu ya. Belum bisa didengarkan, nanti kita akan coba koordinasi bersama dengan kawan-kawan teknik. Anda masih ada dalam program Halo RRI pagi hari ini, pendengar, kami akan kembali sesaat lagi dan kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Anda masih ada dalam program Halo RRI bagi hari ini. Mendengar, kami masih meneruskan informasi begitu ya, yang tadi dilaporkan oleh Bu Mimi bahwasanya UMKM di kawasan Kota Surabaya ini ingin masuk ke Epeken. Sudah 2 bulan ini belum ada respon dari Epeken, sehingga ini masih kami teruskan begitu ya kepada kawan-kawan pemerintah Kota Surabaya. Semoga ini bisa segera ada jawaban begitu ya, bersama dengan rekan Arif Pribadi yang saat ini tengah berkomunikasi begitu ya bersama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti informasi dari Bu Mimi pagi hari ini. Kami hadirkan satu informasi, mendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan atau Dispendik Kota Surabaya begitu ya akan membuka posko sistem penerimaan murid baru atau SPMB di seluruh sekolah negeri jenjang SD dan SMP sekota Surabaya. Posko ini, pendengar, ini mulai efektif dibuka pada pekan ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait dengan proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Putri Aisyah Maharani mengatakan bahwa pembukaan posko ini dilakukan bersamaan dengan tahapan persiapan pelaksanaan SPMB. Selain itu, mendengar, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga segera merilis informasi resmi terkait dengan mekanisme penerimaan siswa baru di Kota Pahlawan. Menurutnya, keberadaan posko SPMB di kota-kota, maksud kami di sekolah-sekolah negeri begitu ya, akan membantu orang tua maupun wali murid untuk memperoleh informasi secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor Dispendik Kota Surabaya. Masyarakat cukup mendatangi sekolah terdekat untuk berkonsultasi terkait dengan proses pendaftaran maupun teknis pelaksanaan SPMB. Selain membuka posko layanan, Dispendik Kota Surabaya juga menyiapkan uji website SPMB untuk jenjang SD dan SMP. Uji coba tahap pertama ini akan dijadwalkan berlangsung 2 hari lagi atau tanggal 22 Mei 2026. Kemudian khusus untuk jenjang SMP, simulasi penggunaan website ini akan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 22 Mei dan 28 Mei 2026. Setelah itu ya, Dinas Pendidikan ini akan kembali menggelar tahap lanjutan ya pada bulan Juni mendatang. Ia juga menegaskan tahapan uji coba website ini, pendengar, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wali murid mengenai dengan alur fitur dalam sistem pendaftaran daring SPMB. Kami masih mencoba untuk menghubungi begitu ya informasi yang telah disampaikan oleh pendengar di pagi hari ini, dan kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331414992. Anda masih ada dalam program Halo RRI pagi hari ini. Dini nggak sendiri ya, karena ada rekan Anzanisa dan juga ada rekan Arif Pribadi serta ada rekan Fahri di studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031 53.

0: 0813-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI, Pro 1 RRI Surabaya, mendengar, dan kita akan update kembali begitu ya informasi-informasi yang disampaikan oleh pendengar ya di pagi hari ini. Sudah ada 3 pendengar pagi ini, ada Pak Joko tadi yang sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan polisi cepek di putar balik dekat pintu air Karah di depan Hotel Singgasana, ini suka mendahulukan mobil-mobil yang bayar begitu ya. Kemudian pengaturannya kayak preman yang suka teriak-teriak dan juga membentak-bentak dengan ciri-cirinya orangnya tinggi besar. Kemudian tadi juga Bu Mimi UMKM yang ingin masuk ke Epeken, ini sudah 2 bulan belum ada respon dari Epeken sehingga data diri sudah distorkan, NIB sudah distorkan, tapi hingga saat ini respon dari Pemkot Surabaya ini belum ada begitu ya untuk bisa masuk ke dalam Epeken. Kemudian tadi Bang Kobar juga menyampaikan adanya sopir Trans Jatim di kawasan halte Dawar Blandong begitu ya. Ini Dawar Blandong itu masuk ke Mojokerto begitu ya. Ini yang cukup ugal-ugalan bahkan ketika udah sampai di halte bis gitu ya. Semoga Dini enggak salah ya informasinya pagi ini. Baik, kami juga masih mengundang Anda 0315345474 dan juga di 081331414992. Mungkin rekan Arif ada yang ingin ditambahkan pagi ini, silakan.
1: Ya, untuk laporan Bu Mimi dari Rungkut ini sudah kita coba teruskan ya kepada Kadis Kominfo Kota Surabaya, Pak Edi Kristianto. Jadi mohon waktu ya Bu Mimi, karena prosesnya masih dicek ini untuk data-data yang dimiliki oleh Bu Mimi. Kemudian tadi soal Pro 3, kebetulan memang ada perbaikan pemancar ya dari Pro 3 yang siaran di area Surabaya. Jadi mohon juga waktu untuk Bu Mimi dan juga pendengar yang lainnya, karena agar kuat sinyalnya butuh perbaikan ini. Jadi ditunggu dulu, sabar ya. Mungkin sudah semingguan ini Bu Mimi ya. Tidak bisa mendengarkan Pro 3, kalau saran saya sih menggunakan streaming aja gitu ya,
0: sementara. RRI.co.id begitu ya. Oke, kita sapa dulu di pagi hari ini yang sudah bergabung. Ada rekan Fahri yang sudah menyampaikan ya di pagi hari ini. Oke, baik, kemudian ada juga beberapa. Baik, ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan. Halo. Iya, silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Ini tentang Halo RRI ya.
0: Iya. Halo RRI, Pak Ahmad Irwan, silakan. Ini tapi nggak sampai ke Bandung ya? Bandung bukan wilayah kita ya, rekan Arif ya?
1: Iya, bukan ini. Mau lapor apa ini, Pak?
0: Iya.
2: Tentang masalah ini ya, kan saya ringan-ringan aja laporan saya.
0: Oke.
2: Kan biasanya di Surabaya itu kan menggunakan dua line teleponnya, tidak WhatsApp. Sekarang jadi satu teleponnya. Kalau bisa, saya usulkan dua-duanya dipergunakan kembali biar tidak susah untuk menghubungi, itu aja. Kalau kepentingan Surabaya itu aja. Ringan-ringan aja. Kebetulan Mbak Dini sekarang lagi tidak sehat seperti orangnya, jadi begini lah, itu aja.
0: Oh baik, semoga lekas sembuh ya Pak Ahmad Irwan ya.
2: Amin. Cuma baik. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
1: Ini Pak Ahmad Irwan melaporkan
0: line telepon Surabaya. Line teleponnya
1: Pro 1
0: gitu ya. Line teleponnya Pro 1
1: ya. Oke, karena laporannya di Halo RRI, kita laporkan ke Pak Kepsta ya. Pak Irwan ini ada-ada aja.
0: Nah ini kenapa line teleponnya Pro 1 ini cuma satu aja begitu ya, di 0315345474. Nah padahal biasanya tuh ada dua, 0315347950 nih rekan Arif. Yang 50-nya ini kenapa kok gak bisa digunakan begitu ya.
1: Biar nah, fokus Pak Irwan di satu telepon gitu ya.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung ya pagi hari ini ya. Jadi mungkin nanti kita akan koordinasi sama kawan-kawan teknik ya, apakah bisa ditambahin lagi begitu ya di line telepon di 5347950 begitu ya, karena masih satu. Nah kami juga memfokuskan untuk di line telepon WhatsApp ya sebenarnya, 081331414992. Ini juga ada WhatsAppnya ya, jadi ini bisa juga digunakan sebagai line telepon, baik telepon WhatsApp, telepon biasa maupun di voice note dan juga kirim video ya. Kami juga masih membuka di 081331414992. Ada yang bergabung pagi hari ini? Kita coba dengar, Anda masih ditemani oleh rekan Fahri pagi hari ini ya, mendengar ya, yang juga menemani Anda di service center pagi ini. Ya, Ya, kita dengarkan beberapa informasi dulu, mendengar ke ruang dengar Anda.
3: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

0: Menit ke-47 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya pendengar, dan kami update ya untuk informasi yang dibawakan oleh kawan rekan Arif Pribadi. Silakan Arif.
1: Ya, tanggapan dari Pak Edi Kristianto ini Kadis Kominfo Surabaya ya Dini. Jadi untuk Bu Mimi ini nomornya kami mohon izin untuk kita share ke Pak Edi ya, nanti ditelepon ini Bu Mimi untuk detail-detailnya, karena untuk pengecekan data dan kemudian juga betul kalau Bu Mimi sudah mendaftar di pendaftaran e-peken gitu ya. Jadi ini nanti akan ditelepon oleh teman-teman dari Diskominfo ini Bu Mimi. Mohon diangkat ya Bu.
0: Aha, baik, dan ini layanan ini gratis tidak berbayar ya rekan Arif ya. Nanti takutnya ada yang telepon kemudian mengaku-ngaku untuk meminta uang. Nah ini
1: oh iya, hati-hati kalau ya, itu
0: penipuan kan.
1: Pastikan kalau yang telepon benar-benar dari Pemkot Surabaya Bu ya.
0: Jangan sampai ini malah terkena penipuan begitu ya pagi hari ini. Gratis tidak berbayar ya Bu Mimi. Nanti barangkali ada kawan-kawan dari Pemkot Surabaya yang menghubungi, ini nanti mohon untuk diangkat ya, untuk mungkin menanyakan tentang data diri dan juga menanyakan tentang NIB begitu ya, kepengurusan, untuk kepengurusan e-peken agar segera masuk ke katalog e-peken ya, karena ini sudah 2 bulan, cukup lama ya ketika mau mendaftar di e-peken tapi sudah 2 bulan ini belum ada respon dari e-pekennya itu sendiri. Apakah ada mungkin bisa dibilang masalah di aplikasinya, di aplikasi e-peken, atau mungkin ada kendala yang lain ya, ini akan ditanyai lebih detail begitu ya bersama dengan kawan-kawan pemerintah Kota Surabaya agar segera bisa masuk ke e-peken, agar UMKM-nya bisa turut tergabung dalam e-peken dan juga bisa laris manis gitu ya. Baik, dan sebelum kita closing ya di pagi hari ini, mungkin rekan Arif ada yang ingin ditambahkan?
1: Ya, ini baru juga dijawab oleh Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra, menyampaikan bahwa terima kasih informasinya RRI, segera ditindaklanjuti ini untuk cek ke lokasi polisi cepatnya tadi ya di Karah ya. Ini langsung Kasat Samapta yang menanggapi ini Dini.
0: Oke, baik, terima kasih rekan Arif ya. Dan sudah terjawab pertanyaan pagi hari ini, mungkin rekan Anza ada yang ingin tambahkan? Oke, sudah terjawab ya pertanyaan dari Bu Mimi, kemudian Pak Joko di pagi hari ini. Untuk Bang Kobar, karena ini lingkupnya Jawa Timur ya, halte yang ada di kawasan Trans Jatim. Nah, mungkin rekan Arif ingin menambahkan Jawa Timur?
1: Ya, kita sudah sampaikan, tapi belum ada jawaban ya untuk yang di Jawa Timur ya. Mungkin Bang Kobar sabar dulu ya.
0: Karena ini juga lintas ini ya, lintas kota gitu ya. Kewenangannya pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan kami sudah teruskan ke ruang dengar Anda pendengar informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan pendengar tadi ya di pagi hari ini.
1: Mungkin bisa disampaikan kalau pukul 10 nanti ada ini ya, talkshow ya.
0: Talkshow ya, pagi ini ya. Hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 20 Mei ya 2026. Ikuti juga talkshow pendengar Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban ya. Hari ini akan dipandu bersama dengan rekan Sari Julia dan juga ada dua narasumber ya. Yakni ada Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SH MSI, beliau adalah Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya. Dan juga ada Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, beliau adalah Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya. Disiarkan langsung pendengar dari Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Sesaat lagi ya, 10 menit lagi kami juga mengundang Anda di 081 33 14 kali 992 ya, via WhatsApp teks ya, di pagi hari ini dalam talk show Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban pendengar. Dan juga kami juga menginformasikan kepada Anda bahwasanya program Halo RRI ini pendengar ini akan on air begitu ya, setiap hari, hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Diingat-ingat harinya hari Senin, Rabu dan Jumat. Barangkali kalau ada beberapa yang belum terjawab ya, nanti kami akan hadirkan kembali program Halo RRI di hari Jumat ya. Hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga pagi hari ini kalau untuk Pak Ahmad Irwan nanti tentang line teleponnya RRI, baik, ditunggu ya Pak. Untuk informasi line telepon RRI kita masih akan mengkomunikasikan begitu ya bersama dengan kawan-kawan teknik. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, saya Dini Wardani pamit dan ikuti talk show ya pagi hari ini ya, tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mendengar pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan talk show dengan tema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Akan dipandu oleh rekan Sari Julia dan disiarkan langsung dari Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama dengan dua narasumber, yakni Bapak Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI. Beliau adalah Sekretaris Bakesbangpol Kota Surabaya. Dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY. Beliau adalah Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Saatnya kita ikuti Talk Show Pro 1 RRI Surabaya dengan tema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban.
3: Pergi ke pasar membeli ketan, pulangnya membawa buah delima. Semangat kebangkitan terus kita gaungkan di momen kurban penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa serta para hadirin yang ada di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Kembali saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mengikuti program talk show memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di tahun 2026 kali ini. Dan tentunya nanti kami mengundang Anda, para pendengar dan juga pemirsa, untuk bisa menyampaikan pendapat, komentar ataupun pertanyaan. Ada line WA juga ya, mengirimkan pesan teks di 081-331-4x992. Ataupun juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Surabaya. Hari ini, kita memperingati kembali begitu ya, bagaimana perjuangan dalam momen kebangkitan nasional begitu ya. Dan tentu ini yang perlu kita refleksikan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Semangatnya, spiritnya harus terus kita tumbuhkan bersama. Dan momentum yang mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan dan kepedulian untuk terus membangun bangsa harus kita gelorakan bersama. Dan menariknya memang untuk tahun ini sangat berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha. Nanti pekan depan kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Karena di balik ibadah kurban itu ada makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian sosial dan semangat berbagi. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas tema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SHMSI selaku Sekretaris Bakesbangpol Kota Surabaya dan Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih sudah hadir di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya untuk bersama kita berdiskusi begitu ya. Menarik karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Agaknya kita semua sepakat bahwa ini tidak hanya sekedar seremoni belaka, tapi ada spirit dan juga semangat yang terus kita gelorakan, utamanya bagi generasi muda. Untuk tahun ini temanya adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pertama saya ke Pak Bambang terlebih dahulu begitu ya. Ini bagaimana sih melihat masyarakat kita memaknai tentang peringatan hari kebangkitan itu sendiri? Apakah masih ada begitu ya semangatnya atau jangan-jangan sudah luntur? Karena tantangan zaman saat ini luar biasa begitu Pak Bambang, bagaimana?
4: Ya, terima kasih. Tanggal tua diundang ulang tahun.
3: Cakep.
4: Bawa kado isinya kura-kura.
3: Cakep.
4: Tanggal 22 2026 Harkitnas ke-118 jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Luar biasa. Wah, ini pantun saya berbalas akhirnya, Pak.
4: Ya enggak kelem kalah Mbak Sari.
3: Oh, mantap.
4: Mohon maaf. Jadi untuk tahun ini kami merasakan sebagai tugas Bagas Pang ini juga tidaklah mudah. Namun dengan adanya kita punya program kegiatan yang mengikat untuk generasi muda, baik itu melalui ormasnya maupun paskibrakanya, kita mampu, kita bisa mengajak adik-adik kita untuk tetap jaga nasionalisme, bukan hanya melalui upacara tetapi bentuk kepedulian terhadap lingkungan, cinta bumi yang kemarin juga kita lakukan bersama-sama untuk Kota Surabaya tercinta khususnya.
3: Oke, ya. Baik, luar biasa, berarti program-programnya ini juga menyasar kepada generasi muda untuk memaknai hari kebangkitan itu tadi, begitu ya, ya Pak Bambang, betul. Ya. Artinya kalau yang senior udah gak diragukan ya, bagaimana bisa memunculkan spirit itu?
4: Ya, jadi memang kita ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan ruang kepada generasi muda untuk beraktualisasi diri, yang saat ini mungkin tantangannya melalui gadget atau media sosial.
3: Betul.
4: Apalagi maraknya gadget dan media sosial ini, kita sebagai orang tua mungkin sangat sulit menilai mana yang positif, mana yang tidak. Apalagi tidak tahu passwordnya misalnya. Tetapi dengan aktivitas, dengan kepedulian lingkungan, kemudian juga cinta tanah air, dengan aktivitas yang bisa kita tumbuhkan untuk bisa membangkitkan semangat generasi muda arek-arek Surabaya terutama, saya kira ini yang paling penting.
3: Oke,
4: bagaimana baik. Kita bisa membimbing dan mengarahkan pada generasi tersebut.
3: Baik, programnya sudah ada, tinggal bagaimana generasi muda turut serta di dalamnya, begitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa spirit itu masih ada, artinya ya sampai hari ini masih relevankah Pak untuk bisa dilakukan, mengingat perjuangan bangsa ini juga tidak berhenti hanya sekedar perjuangan melawan penjajah, namun dengan tantangan saat ini ya, geopolitik dunia, belum lagi tadi media sosial memerangi berita bohong atau hoax, artinya perjuangan belum berakhir. Bagaimana juga generasi muda kita, apakah masih semangat juga untuk menumbuhkan spirit itu Pak?
4: Jadi kalau untuk generasi muda memang kadangkala yang namanya anak muda saat ini itu saling tengok kanan dan tengok kiri dulu.
3: Oh,
4: ya
3: gitu.
4: Artinya ono koncone enggak kan gitu. Tapi lek ono koncone ijenan ya engko dhisik ndolek kanca dhisik. Nah, ini spirit dari generasi muda saat ini. Kebetulan justru karena itu kami ingin mencoba apa sih yang menjadi keinginan atau motivasi adik-adik saat ini, generasi muda, untuk bisa mengisi ya kemerdekaan, mengisi aktivitas yang positif bagi Indonesia bisa mampu berdaulat.
3: Oke, model utamanya sudah ada ya, kegotong royongan. Ibarat itu sapu lidi kan nggak bisa hanya lidi satu biji. Betul. Aja ya Pak, ya. Tapi itu tadi tengok kanan, tengok kiri itu cari konco.
4: Ada ikatan, ya.
3: Buat itu tadi bisa mewujudkan kekuatan itu tadi untuk membangun sebuah bangsa. Ini sesuatu yang menarik juga begitu, karena ternyata spirit itu masih ada. Apalagi Kota Surabaya, Kota Pahlawan, lekat sekali dengan makna perjuangan itu sendiri.
4: Betul.
3: Sehingga spiritnya perlu digaungkan kepada generasi muda kita. Menariknya, nah ini, tahun ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas itu berdekatan juga dengan Hari Raya Idul Adha. Saya boleh geser dulu ke Pak Muslim. Nah ini juga menarik gitu ya. Kerap kali kita memaknai Idul Adha itu sebagai sebuah ritual keagamaan. Padahal lepas dari itu ada filosofi yang mendalam. Bagaimana berbagi, bagaimana kepedulian dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Muslim kalau kita korelasikan juga berkaitan dengan Harkitnas?
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya menyapa seluruh rakyat Surabaya melalui RRI di pagi hari ini, bahwa kebangkitan, Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan suatu yang sangat bersejarah bagi kita, utamanya rakyat kita di Surabaya yang sangat heroik dengan berbagai sejarah perjuangan bangsa. Hari ini saya berkesempatan untuk membahas tentang apa relasi kebangkitan bangsa ini dengan Idul Kurban. Saya ingin disclaimer dulu bahwa hari ini akan membahas tentang tidak hanya fikih ibadah tapi juga fikih sosial, tidak hanya ibadah vertikal tapi juga
3: horizontal.
5: Ibadah apa namanya sosial, yeah. Dengan masyarakat. Pertama, bahwa kurban itu tidak cukup dimaknai sebagai sebuah ibadah spiritual. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kurban ini adalah merupakan penggerak peradaban. Jadi tidak ada bedanya dengan hari kebangkitan. Apa titik temunya? Di situ ada sebuah pengorbanan yang harus diberikan oleh kita, baik generasi tua, lebih-lebih generasi muda. Bahwa bangsa ini tidak akan pernah bangkit tanpa adanya sebuah pengorbanan.
3: Ya.
5: Seorang pemeluk agama itu tidak akan menjadi seorang agamawan yang muttaqin, yang bertakwa, tanpa adanya sebuah pengorbanan. Dalam hal ini adalah mengorbankan ego yang ada pada diri kita dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam konteks berkurban. Dalam konteks bernegara juga seperti itu, bahwa kita harus menghilangkan sebuah entitas diri kita ketika kita dibutuhkan oleh negara. Kita harus siap hadir di mana dan kapanpun kita dibutuhkan. Nah, ini adalah titik temu yang ada antara kebangkitan bangsa ini dengan Idul Kurban yang akan kita rayakan nanti. Kita mulai dengan pada tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Idul Adha tahun ini, atau tanggal 27 itu kita akan melaksanakan Idul Adha. Kemudian ada Yaumun Nahar 3 hari, jadi tanggal 28, 29, 30, jadi sampai hari Sabtu terakhir ya, untuk menyembeli hewan kurban. Ya, tentunya keluarga besar RRI juga insya Allah sudah banyak berkurban, baik kesbang juga, karena adalah suatu bentuk ya, dimana ketika mengalami seperti ini negara kita sekarang ekonomi agak berat, tapi kita tetap dituntut untuk berkurban, berkurban dan berkorban. Itu kira Kak, kebetulan saya ini berasal dari ujung timur Pulau Madura ya, sama dengan Pak Afnani. Apa kemudian nilai-nilai yang terjadi? Nah, seperti yang disebutkan oleh presenter tadi bahwa ada kebersamaan, gotong royong. Nah, kalau di situ ketika Yaumul Kurban, semua tetangga berkumpul di situ, nyembeli bareng-bareng, kemudian dibagi bareng-bareng. Ini yang nilainya sangat luar biasa. Bahkan kalau Kementerian Agama nanti akan hadir ke daerah-daerah, kalau di Surabaya ini kota besar ya. Tapi ada beberapa wilayah-wilayah seperti di Jember, di Lumajang yang ada di kaki-kaki Gunung Semeru, itu yang tidak pernah menikmati daging misalnya. Hari itu semuanya akan kebagian. Kita akan mendistribusikan kepada daerah-daerah yang ini adalah makna sebuah kebersamaan yang dibangun untuk bersama-sama membangun di negeri yang kita cintai ini. Kira-kira seperti itu.
3: Oke, baik. Menggarisbawahi pernyataan dari Pak Muslim berkaitan dengan kata pengorbanan.
5: Pengorbanan.
3: Tadi kalau kita katakan bahwa ini tidak hanya tentang spiritual keagamaan saja, tapi ada filosofi yang mendalam. Di awal saya katakan bahwa kita sudah punya modalnya, gotong royong, kebersamaan, kepedulian dan lain sebagainya. Agaknya ini yang harus terus ditumbuhkan. Sulit ya mungkin Pak, karena tantangannya banyak gitu ya. Tapi bagaimana mengalahkan ego dan kemudian itu tadi menumbuhkan semangat kebangkitan itu dimulai dari diri sendiri. Agaknya susah-susah gampang. Bagaimana dengan generasi muda kita yang ya mungkin mereka akan berat melangkah karena predikatnya banyak gitu ya. Generasi strawberry lah, padahal kalau dilihat dari wajah teman-teman mahasiswa yang hadir sebagai audiens di Galeri Tri Prasetya ini, mereka punya ide kreativitas yang luar biasa yang agaknya kalau disandingkan juga dengan kita, ini menjadi sebuah perubahan besar untuk kemajuan Indonesia. Adakah korelasi ketika tadi mengatakan pengorbanan? Bagaimana mengajarkan generasi muda makna pengorbanan yang kita kaitkan juga dengan Harkitnas, Pak Muslim?
5: Oke, saya ini pindah-pindah dari kabupaten ke kabupaten, dan kemudian hari ini, tahun ini saya kebetulan dinas di Surabaya. Jadi ada sebuah perbedaan yang sangat besar ya, antara pemuda-pemuda di daerah dengan pemuda di Surabaya. Surabaya ini itu sangat dinamis, gitu Pak Bambang ya. Sangat dinamis, dan pendekatan yang harus kita lakukan juga menjadi berbeda dengan pemuda-pemuda yang di daerah. Pola yang harus dilakukan untuk masyarakat di kota Surabaya ini adalah selain pendekatan budaya, ada pendekatan intelektual, itu juga adalah pendekatan keagamaan, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ada sebuah kecenderungan yang hari ini harus menjadi keprihatinan bersama adalah bahwa ada generasi-generasi muda kita itu yang sudah mulai menjauh dari agama. Karena agama dalam ini bukan hanya agama Islam, ya, semua agama. Mereka ingin hidup lebih bebas, mereka tidak ingin terikat, ya. Bahkan bahasanya Pak Amang tadi masih harus tolak-toleh ya untuk melakukan sesuatu itu. Kemandiriannya tinggi, tapi pada sisi yang lain banyak keraguan yang ada pada diri mereka. Maka di sini harus hadir generasi-generasi itu untuk terus memberikan bimbingan kepada mereka, memberikan pendekatan-pendekatan pemahaman, terutama pemahaman tentang keagamaan. Ini menjadi sangat penting, ya. Belum lagi ada ini Pak Bambang juga ini ya, nggak masalah saya sampaikan di forum ini bahwa di minggu kemarin ini Densus 88 menangkap atau mengamankan anak SMP yang masih kelas 2 yang sudah terpapar ISIS. Ya. Ya, masih ada saja. Ya, ketika saya temui mereka, di anaknya sulit untuk menjawab. Jadi di dalam konteks saat ini kita sudah harus berpikir ke depan, tapi masih ada aja yang tersendat, terkendala dengan persoalan-persoalan yang seperti ini. Maka kebangkitan ini harus dirayakan bersama dengan cara memberikan semangat bersama untuk gerakan masa depan anak-anak kita di masa yang akan datang.
3: Baik, tugas berat memang ada di pundak generasi muda kita begitu ya. Bagaimana nanti mewujudkan Indonesia Emas 2045? Tidak mudah. Peran lingkungan sosial termasuk bagaimana negara hadir untuk bisa mendampingi mereka menjadi poin penting. Itu artinya seperti dikatakan Pak Muslim tadi bahwa ya mereka perlu ruang kreativitas, perlu pendampingan dan sebagainya agar mereka lebih terarah untuk bisa mewujudkan ide dan kreativitasnya. Sejauh ini sudah adakah ruang-ruang yang seperti itu, Pak?
5: Ya, ini karena yang ada di depan saya itu teman-teman, sahabat-sahabat pemuda ini. Jadi harapan saya mereka ini menjadi memiliki peran aktif ya. Peran aktif. Tapi yang perlu diingat bahwa pemuda yang hebat itu bukan hanya pemuda yang berilmu. Pemuda yang hebat itu pesannya Imam Al-Ghilaini dalam sebuah kitab Iddatun Nasyiin mengatakan inna hayatal fata bil ilmi wal adabi wa bihi ma qadruhu ya'lu 'alal kawkabi. Bahwa pemuda yang hebat, pemuda itu akan memiliki derajat setinggi langit, seperti bintang gemintang, kalau dia memiliki dua hal. Pertama ilmu dan yang kedua adalah akhlak. Tanpa keduanya mereka tidak akan menjadi hebat. Dan saya berharap mereka itu, terutama adik-adik yang ada di depan ini, betul-betul menjadi bintang. Bintang itu adalah sosok pahlawan yang tanpa pamrih. Kita tahu bintang itu senantiasa menghiasi gulitannya malam, tanpa, walaupun kadang-kadang tidak dihiraukan oleh orang lain. Ada sebuah puisi yang disampaikan oleh guru saya ketika saya di MTS dulu. Kata guru saya begini, generasi muda ini harus belajar pada bintang gemintang. Jadilah kau laksana bintang gemintang, walau kehadirannya jarang diperhitungkan orang, tapi kilaunya senantiasa hiasi gelapnya malam. Itu luar biasa.
3: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, ya, ya. Itu tadi ya, bahwa generasi muda itu enggak harus hanya sekedar berilmu, tapi berakhlak. Nah, bagaimana? Nah, itu penting. Ini menjadi perenungan kita bersama. Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia emas, ya bagaimana dengan generasi muda kita? Apakah sudah diberi ruang gerak yang cukup? Bagaimana pendampingannya, begitu ya? Dan bagaimana kita mau bergerak maju? Apakah hanya sekedar, itu tadi, merefleksikan peringatan kebangkitan hanya sekedar sebuah seremoni, atau kita berbuat nyata? Saya geser lagi ke Pak Bambang. Menarik karena kalau boleh dibilang pemerintah kota Surabaya dalam hal ini hadir untuk memberikan ruang gerak kepada generasi muda kita. Bicara tentang kata pengorbanan. Agak berat Pak kalau kami juga sebagai anak muda itu ditaruh PR yang besar untuk mewujudkan sebuah mimpi Indonesia Emas 2045 dengan lingkungan sosial yang tidak mendukung dan memadai. Bersyukurnya bagi teman-teman pemuda-pemudi Surabaya, pemerintah kota Surabaya hadir memberikan ruang gerak seluas-luasnya. Tapi bagaimana ketika kita ingin membangun bangsa, bukankah ini seluruh pemuda juga harus bergerak, tidak saja dari Surabaya begitu ya. Tapi kalau memaknai sebuah kata pengorbanan, apa sih yang kita harus lakukan di era saat ini, utamanya generasi muda? Kalau kita dengar dulu, ya isi kemerdekaan misalnya dengan belajar begitu ya. Agaknya itu ya terlalu biasa. Anak muda yang sekarang itu pengennya out of the box begitu Pak. Bagaimana memaknai sebuah pengorbanan yang dikaitkan juga dengan kehidupan sosial di sekitar kita?
4: Baik, untuk memaknai pengorbanan di era digital, era globalisasi saat ini, Tentunya adik-adik ini kan sudah pernah atau mungkin saat ini masih mengikuti pendidikan formal. Orang tua kita sudah melaksanakan membimbing untuk adik-adik kita jadi tumbuh kembang yang bisa bermanfaat. Nah, kami dari tugas pemerintah ini adalah bagaimana memfasilitasi adik-adik yang mungkin perlu dorongan, motivasi, dan sarana kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan generasi muda. Kita di pemerintah kota ada pemuda tangguh. Nah, kemudian ada sarana untuk pemuda berprestasi dan lain sebagainya. Jadi program-program pemerintah itu sudah cukup banyak. Namun yang perlu kami garis bawahi bahwa yang namanya adik-adik mandiri, adik-adik kuat itu tidak harus tergantung. Nah, tidak tergantung itu artinya apa? Ya, tentunya dengan lingkungan teman, lingkungan pendidikan maupun lingkungan pergaulan ini mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa adik-adik ini butuh wadah yang bisa mengaktualisasikan dirinya seperti apa. Ya, yang penting adalah keinginan itu muncul. Kalau keinginan belum muncul, tentunya yang tadi saya sampaikan dari kanan kirinya harus ada contoh, contoh yang bisa memberikan suatu ruang gerak berprestasi itu seperti apa. Karena apa? Untuk generasi muda saat ini itu betul, sebetulnya itu butuh aktualisasi diri, ruang bisa melaksanakan aktivitas. Jadi pengalaman kami di lapangan dalam penugasan, ada anak usia SMP itu tawuran, geng tawuran dan lain sebagainya. Padahal di sisi yang lain yang tadi saya sampaikan, anak geng tawuran ini punya prestasi, badminton, bulu tangkis. Apa yang menjadikan dia bermasalah jadi ikut tawuran? Karena lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan itu kita bisa ciptakan? Nah, diantaranya akhirnya kami waktu itu sempat memanggil, membimbing, mengarahkan seperti apa sih yang menjadi keinginan. Akhirnya kita minta difasilitasi untuk bisa olahraga.
3: Nah, baik.
4: Pada gilirannya lingkungan yang kami tempat tugas itu tidak ada masalah. Lingkungannya itu baik-baik aja, sudah mau mengikuti bimbingan, pengajian dan lain sebagainya, keagamaan untuk akhlak. Tetapi ya, ada lingkungan lain yang mempengaruhi. Jadi di jam-jam tertentu, ya kebetulan waktu itu saya di Asemrowo, di sekitar perempatan Bubutan, itu kejadian ini yang di luar luar biasa, pengaruh dari generasi muda yang nakal lah, geng tawuran itu memancing. Nah, akhirnya ini yang membawa dampak yang semula itu sudah tidak ada masalah. Aparat pun jam 12, jam 1 sudah patroli, anggaplah begitu ya. Tapi yang lingkungan buruk ini mempengaruhi atau melempar ini bom molotov atau bom mercon-mercon itu ke gang kampungnya itu. Sehingga berharap anak-anak yang sudah tidak ada masalah itu keluar. Supaya apa? Supaya terpancing keluar dan akhirnya tawuran. Nah, itu yang terbangun. Nah, dari sini kita sampaikan bahwa ya, kebetulan waktu itu sudah kita fasilitasi semua yang geng tawuran dan lain sebagainya. Yang maaf ini kategori, kenapa sih kita itu kok selalu mengatakan harus menyalahkan anak-anak? Kan tidak harus anak-anak yang kita salahkan. Tapi bagaimana lingkungan itu juga mempengaruhi anak-anak itu sendiri, termasuk di dalamnya orang tua. Anak-anak punya kejadian seperti itu bisa jadi karena orang tuanya broken home. Orang tuanya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita telusuri, atau kalau di istilah kami pemerintahan itu kita harus intervensi atau outreach, penjangkauan terhadap anak-anak yang memang harus bermasalah. Tetapi yang paling penting adalah dengan generasi muda saat ini, bagaimana generasi ini bisa mandiri, mampu untuk menciptakan rasa kepedulian, bisa menciptakan aktivitas yang bermanfaat bagi yang lain. Kebetulan kami di luar urusan kedinasan juga kami punya kelompok komunitas yang bisa mengajak adik-adik generasi muda untuk beraktualisasi diri.
3: Wah, ini menarik juga.
4: Kebetulan ini diantaranya ada teman-teman kami yang hadir juga, bukan dari kelompok Bagas Bank, tetapi dari kelompok komunitas yang siap mengajak adik-adik generasi muda untuk melaksanakan kegiatan yang positif, yang menumbuhkan semangat, yang bisa menciptakan ruang gerak bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin generasi muda sekarang ini ada kemauan, tetapi bagaimana caranya? Nah, itu yang kita
3: harus dicarikan, gitu ya.
4: Bagaimana caranya? Bagaimana ruang itu bisa kita lakukan? Saat ini yang tadi saya sebut itu tadi, kami sempat beraktivitas dengan nilai positif, salah satunya peduli lingkungan, cinta bumi, cinta kemudian ada aktivitas sosial yang kita bangun dan ciptakan. Bahkan ini tanggal 21 besok ya kalau tidak salah, ini teman-teman 21 dan 24 kita membuat ruang untuk generasi muda, namanya Aruna Bangsa. Ya, Aruna Bangsa ini adalah aksi taruna.
1: Oh, baik.
4: Aksi taruna itu aktivitas dari generasi muda yang kita ingin bisa punya nilai manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, itu paling enggak semangat itu yang kita tumbuhkan.
1: Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Artinya memang sudah ada begitu ya, pendekatan-pendekatan kepada generasi muda kita. Yeah. Langsung kita todong aja. Ini teman-teman gimana? Mau bergerak enggak? Mau bangkit enggak? Atau diem aja?
4: Wah, luar biasa.
1: Tepuk tangan. Bener lo ya, mau lo ya. Dicatat sama Pak Bambang nanti.
4: Boleh,
1: ya.
4: Boleh.
1: Agaknya itu memang model utama ya untuk bisa mewujudkan itu tadi. Bagaimana sih spirit kebangkitan dan Indonesia emas itu kita serukan bersama. Betul. Pendekatan-pendekatannya sudah ada, program-programnya juga sudah ada. Yeah. Menarik. Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Ternyata memang ada korelasi antara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan momen Idul Adha. Yeah. Berkaitan dengan spiritual keagamaan yang kemudian memunculkan kata pengorbanan dan juga kepedulian. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya juga undang Anda pendengar dan juga pemirsa untuk berinteraksi bersama kami. Line WA 08133-14-992 untuk Anda mengirimkan pesan singkat begitu ya, ataupun mengisi di kolom komentar. Termasuk juga teman-teman mahasiswa yang ada hadir langsung di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya juga boleh begitu ya nanti menyampaikan pertanyaan kepada Pak Muslim dan juga Pak Bambang. Bagaimana menumbuhkan spirit Harkitnas itu tadi, dimulai tentunya dari diri sendiri. Kita jeda sejenak sebelum nanti kita akan kembali lagi.
6: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.
1: Baik, pasti bersemangat ya teman-teman ya. Oke, beri aplausnya dulu dong, luar biasa. Ini teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, boleh dong. Ini juga memberikan suaranya, mewakili generasi muda. Apa sih makna Harkitnas untuk teman-teman muda gitu ya? Karena kalau di Surabaya sudah banyak wadahnya, tinggal mau atau tidak. Saya masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SHMSI selaku Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam talkshow bertajuk Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Sudah panjang lebar tadi disampaikan bahwa ternyata begitu ya, ini bukan suatu kebetulan agaknya ya Pak Bambang dan Pak Muslim kalau kita hari ini memperingati Harkitnas begitu ya. Kemudian nanti tanggal 27 kita juga memperingati Idul Adha. Agaknya kita diingatkan bagaimana sih sebenarnya makna itu tadi, kepedulian, kebersamaan, pengorbanan dan juga membangkitkan spirit semangat perjuangan itu tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau lingkupnya keseharian enggak ragu ya untuk warga Kota Surabaya ya. Gotong royong itu sudah mulai terlihat begitu ya, saling membantu dan lain sebagainya sudah terlihat begitu. Tapi bagaimana untuk kita membangun bangsa utamanya bagi generasi muda? Saya buka ruang diskusi juga ya untuk teman-teman atau audiens yang hadir di kesempatan pagi hari ini sekaligus nanti pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Surabaya. Oke, boleh. Ada bisa? Oke, silakan.
7: Baik. Baik, Pak Bambang dan Pak Muslim mohon izin untuk bertanya. Perkenalkan saya Sadik dari Universitas Airlangga Surabaya, jurusan pariwisata. Di sini saya ingin bertanya, generasi muda saat ini lebih condong ke media sosial, terutama game online, daripada mengikuti lingkungan sosial yang ada di lingkungan sekitar ataupun komplek kita. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghubungkan makna kurban dengan kebangkitan nasional pada generasi saat ini? Terima kasih.
3: Oke, baik. Terima kasih dengan Sakib ya. Oke, baik. Ini menarik juga gitu ya. Tantangannya generasi muda itu tadi menjadi generasi yang selalu berkutat dengan media sosial. Nah, bagaimana makna sesungguhnya ketika kita berkorban? Bukankah sekarang lebih mudah ya, Pak ya? Broadcast kita kirim, ajakan kita kirim gitu ya. Tapi agaknya ini juga yang ditanyakan, harus seperti apa mungkin? Pak Muslim dulu.
5: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang ini menjadi masalah serius di tengah-tengah kita, apa yang disampaikan oleh Mas Hadi dari Erlangga. Ada sebuah ketakutan besar saat ini daripada para orang tua dalam beberapa diskusi, bahwa zaman saya mungkin Pak Bambang dulu itu hampir tiap hari yang namanya mahasiswa itu bergelut dengan buku, sehingga kampus itu disebut sebagai kelompok masyarakat ilmiah. Nah, sekarang menuju dari ilmiah menjadi ilmiah. Kenapa begitu? Hadirnya AI itu dalam satu sisi itu menjawab tantangan zaman. Kita harus butuh cepat dan akurat. Gitu. Tapi satu sisi yang lain, itu membuat anak-anak kita menjadi lemah. Dalam artian, tapi ini penting ya, penting. Karena yang namanya media itu bergantung kepada siapa yang memanfaatkan.

0: penyakit sosial yang harus kita hadapi bersama. Dicarikan solusi atau bagaimana caranya kemudian menjadi sesuatu yang positif. Nah, bagaimana semangatnya dengan kaitannya dengan Quran dan semangat bagi generasi muda kita. Saya ingin memberikan contoh apa yang dilakukan Ismail, ketaatan kepada Allah, kepada orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa anakku, saya sudah melihat apa tiga kali bermimpi menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Apa katanya Ismail, seorang pemuda yang waktu itu menjawab kepada orang tuanya, ya abatif almatu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, lakukan saja apa yang sudah menjadi perintah kepadamu. Insya Allah saya menjadi orang yang sabar. Jadi sekarang ini banyak Ismail-Ismail yang lahir. Tapi apakah jiwanya ada yang seperti Nabi Ismail? Ada Ismail-Ismail, tapi kadang Ibrahimnya yang tidak mampu untuk mengendalikan Ismail untuk menjadi anak yang taat itu. Karena saking sayangnya sejak kecil sudah diberi HP, dibiarkan berselancar kemana-mana karena kasih sayang katanya, tanpa tahu bahwa mereka nanti pada akhirnya akan tersesat. Betul, bukan tersesat ke jalan yang benar, tapi betul-betul tersesat di jalan yang salah. Apa yang harus kita lakukan untuk generasi yang saat ini? Kita tidak mungkin menghindari derasnya arus transformasi informasi yang begitu dahsyat ini, tidak mungkin. Tapi kita harus ambil bagian bagaimana mengisi sisi-sisi kosong ini dengan sesuatu yang positif. Kalau saya menganjurkan adik-adik yang bagus-bagus, yang pinter-pinter ini, harus punya akun TikTok, YouTube, semua itu. Untuk apa? Untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Karena apa? Anak-anak kita itu sekarang sama persis yang disampaikan, jarang yang bersosialisasi dengan tetangga. Jangankan dengan tetangga, jangankan anak yang muda, orang tua juga seperti itu. Ketika saya pulang ke rumah, anak saya tiga, nggak omong-omongan, satu ranjang, satu dipan,
1: tapi pegang gadget sendiri.
0: Itu di dalam lingkup keluarga, apalagi dengan orang lain. Ini bisa jadi kita dekat dengan yang jauh, tapi kita jauh dengan yang dekat. Nah, kalau ini dibiarkan, maka semangat kita untuk terus membangun ini akan menjadi gagal. Semangat hari kebangkitan ini yang dulu dimulai oleh generasi-generasi muda membangun kelompok, membangun organisasi, itu menjadi patut untuk kita renungkan bersama. Kita harus bersosial. Kalau ingin bangkit secara bersama-sama, kita harus bergandeng tangan. Kita harus belajar kepada aksara, walaupun dia bisa disebut A, B, dan C, tapi dia tidak akan pernah bermakna tanpa bergandengan dengan yang lain. Maka kita harus semangat untuk bergandengan dengan yang lain agar kita mampu memberikan makna yang lebih berarti kepada masyarakat Indonesia ini.
1: Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Artinya memang generasi muda kita ini lebih menganut yang berperang dalam diam. Perangnya lewat gadget, Pak. Padahal yang namanya sosialisasi itu penting begitu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan? Sekarang udah banyak kan yang namanya kafe, kedai kopi gitu. Suka ngopi kan ya teman-teman ya? Tapi ngobrol enggak sama temennya atau jangan-jangan gadgetan sendiri-sendiri? Ya udah pulang aja kalau kayak gitu. Oh, ngobrol, alhamdulillah kalau gitu ya. Itu yang perlu dibangun juga dengan sesama dan lain sebagainya. Ada tambahan Pak Bambang?
2: Ya, terima kasih. Kami dari pemerintah kota tentunya ada program yang bisa mengukur ruang gerak generasi muda dalam game online atau aktivitas yang berkaitan dengan media sosial. Di antaranya adanya Kampung Pancasila, itu yang digalakkan untuk di kota Surabaya, bahwa kepedulian lingkungan, kepedulian tokoh masyarakat, bukan saja orang tua terhadap generasi muda, anak-anak pada jam-jam malam pemberlakuannya. Nah, itu yang dilakukan, sehingga perlu adanya aktivitas-aktivitas yang pengaturan jam-jam aktivitas adik-adik di luar jam pembelajaran sekolah. Karena perlu kami sampaikan, siklus untuk anak-anak atau generasi muda itu pun, terutama yang masih berpendidikan, itu 8 jam berada di lingkungan sekolah, 8 jam di lingkungan keluarga, dan 8 jam inilah di lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian atau pengawasan oleh tokoh masyarakat dan lingkungan lainnya, termasuk bergaul.

0: lah di dalamnya. Nah, kami di sisi yang berbeda, Bagas Pangpol ini, saya secara pribadi ingin merumus atau mencari cara bagaimana sih membuka ruang yang tadi saya katakan bahwa anak-anak ini memang sudah masanya, bahkan masanya orang seperti saya, Pak Afnan ini juga sama, ini satu usia dengan saya. Ini ruangnya beda. Kalau dulu suka gelut, suka di kegiatan di lapangan, tetapi anak-anak sekarang enggak, sukanya bergelutnya lewat game atau aktivitasnya, sehingga idealis sekali atau tidak, kurang bersosialisasi. Tadi bilang Pak Muhammad, ini terjadi. Nah, untuk itu kami mencoba lagi merumuskan bagaimana menciptakan game online-nya ini dari anak-anak untuk anak-anak.
1: Oh, baik, luar
0: dalam
1: biasa.
0: Bentuk konteks permainan cinta tanah air. Game wawasan kebangsaan ini sudah kita punya sebetulnya di Bagas Pangpol, tetapi saya akan membuka secara terbuka kepada generasi muda nanti, menciptakan game online untuk cinta tanah air atau wawasan kebangsaan yang bisa dimanfaatkan untuk adik-adik semua. Jadi ini ruang yang kami bangun. Ini saat ini kami sedang siapkan untuk di 2026.
1: Bagas Pangpol. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong yang suka nge-game. Mana nih? Ini memang wadah itu tadi ya, pendekatannya adalah bagaimana sih bisa memberikan ruang gerak untuk kreativitas anak-anak melalui game itu tadi ya, Pak ya. Tapi pertanyaannya, banyak gak yang mau terlibat, Pak? Atau jangan-jangan mereka masih malu-malu mau gitu, Pak?
0: Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana menciptakan ini bagi, maaf ya, kita lakukan seperti ini kan pasti adik-adik pun ada juga yang bisa katakan, saya gak suka main game, tetapi saya lebih suka medsos atau pengembangan IT dalam kegiatan aktivitas lainnya. Nah, ini yang kita coba untuk menjembatani kebutuhan atau ruang tadi yang saya katakan, generasi muda saat ini ya seperti itu. Saya sendiri enggak boleh dong ketinggalan terlalu jauh kan. Takutnya nanti malah saya jadi orang yang enggak melek IT dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita coba bangun, kita ciptakan untuk generasi muda. Insya Allah ada kok. Kita buka untuk ruang generasi anak muda. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Bapak, kami dari Paksosis Surabaya. Ini komunitas yang benar-benar peduli dengan kegiatan sosial, di antara baik itu lingkungan atau yang lain-lain. Yang perlu kami tanyakan di sini yaitu satu, untuk Pak yang dari Kemenak.
1: Pak Muslim.
2: Iya, Pak Muslim. Bagaimana Kemenak memadukan nilai-nilai agama dengan semangat kebangsaan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini. Di Surabaya ini gudangnya pahlawan. Untuk kebangkitan pun juga di Bubutan itu ada makamnya Dr. Sutomo. Di Bubutan yang 5 itu sejarahnya NU itu ada di sana. Berdirinya NU, gimana Kiai Haji Mas Hari itu. Nah, itu di Bubutan juga. Kemudian yang kedua, Kemenak, pesan Kemenak kepada generasi muda agar semangat kebangkitan nasional tidak terpisahkan dari nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Ya, tadi sudah disebut juga tentang digitalisasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini Pak, kolaborasi, program apa yang disiapkan Kemenak bersama Bagas Pangpol tentunya untuk berkolaborasi terhadap pemuda lintas agama. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, mungkin bisa dibantu jawab Pak Muslim.
3: Langsung ya.
1: Boleh.
3: Pertama, saya jawab dari yang paling belakang dulu tentang moderasi beragama. Ini merupakan salah satu yang menjadi program prioritas Kementerian Agama, dan di Surabaya sudah berjalan. Kita dengan Bagas Pangpol ini keliling sampai ke tingkat kelurahan ya. Saya malam-malam datang Pak untuk membincang tentang apa sih pentingnya bersama itu. Ini berlangsung dengan moderasi beragama. Kita keliling ke kelurahan-kelurahan. Dan itu jalan Pak. Hampir selesai. Terus kita lanjutkan. Sebentar lagi saya sudah berdiskusi dengan FKUB Pak Bambang. Kita akan melakukan deklarasi desa atau kelurahan sadar kerukunan secara serempak. Kenapa ini menjadi penting? Karena Surabaya itu kota yang sangat permisif.
1: Ya,
3: semua orang ada di sini, semua golongan ada di sini, yang suku bangsa ada di sini. Saya sering sampaikan, kita tidak perlu takut untuk bergaul dengan yang lain. Nah, terutama pesan saya kepada yang muslim-muslim, yang Islam ini. Saya katakan bahwa kenapa nama saya muslim? Karena saya terlahir di Sumenep di keluarga yang Islam. Seandainya saya lahir di Surabaya di keluarga Kristiani, bisa jadi nama saya Christian Ronaldo. Jadi kenapa? Karena saya tidak pernah mengajukan proposal kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk lahir di mana. Dan kemudian ini dibenarkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litta'arafu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, saya menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Litta'arafu, untuk saling mengenal, saling berbuat baik. Coba bayangkan kalau saya dengan Pak Bambang wajahnya sama, atau manusia sedunia ini wajahnya sama, bayangkan gimana cara kalian untuk cara kita untuk mengenal.
1: Itu bingung ya Pak.
3: Jadi semakin berbeda, Allah semakin menunjukkan kehebatannya. Bahwa sidik jari kita ini, bermiliat-miliat manusia yang ada di dunia ini tidak sama. Kenapa? Itulah bentuk kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini luar biasa. Maka nanti mungkin segera diskusi lebih lanjut dengan Bakesbang, dengan FKUB sudah tersampaikan kita akan deklarasi desa atau kelurahan sadar kerukunan. Nanti kita akan membentuk kampung-kampung moderasi beragama yang akan sinkron dengan program Kampung Pancasila. Karena ini penting, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal kebangkitan ini, kaitannya dengan Idul Kurban. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berat tapi harus saya jawab ya. Kita itu sudah terbiasa harus menjadi contoh. Orang yang hebat itu orang yang bisa menjadi contoh, bukan sekedar apa. Orang yang pintar berceramah itu banyak, tapi yang menjadi uswah hasanah itu sedikit, yang menjadi contoh teladan itu sedikit. Maka saya sarankan, tekankan di Kementerian Agama itu, ayo kita ini menjadi contoh. Kalau kita menyuruh orang berkurban, kita harus berkurban. Dimulai. Libatkan anak-anak muda di situ. Karena generasi muda ini adalah masa depan bangsa kita. Saya sering menyampaikan bahwa kita semua ini adalah pencetak sejarah. Maka kita sama-sama harus mengambil posisi itu. Di mana posisi kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Orang itu akan menjadi sukses manakala orang ini tahu, sadar posisi dirinya berada di mana, dan kemudian menentukan arah langkahnya kemana. Kalau orang tidak kenal dirinya, dia tidak akan tahu dia ada di mana dan kemana akan melangkah. Maka pemuda itu harus ada di posisi ini. Oh, saya akan ambil posisi di sini. Oh, saya lebih cenderung ambil posisi di sini. Kalau semua pemuda ini sudah berada di posisi-posisi strategis ini, maka bangsa ini tidak akan kekurangan generasi yang hebat untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Saya ingin sampaikan juga kepada adik-adik mahasiswa ini dari mana saja ini, semua yang hadir, bahwa kata guru saya, innaman nasu hadisu ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa, bahwa sesungguhnya kita semua ini hanyalah sebuah cerita ketika kita telah tiada. Fakun hadisan hasanan liman wa, jadilah cerita yang terindah bagi orang-orang yang sesudahnya. Hari ini adalah cerita untuk masa, untuk hari esok. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali memilih menjadi catatan sejarah yang terbaik bagi kita dan untuk generasi yang akan datang. Saya pikir itu.
1: Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong, saya sampai merinding loh Pak. Karena ya cerita kita hari ini itu akan menentukan begitu ya, bagaimana nanti kita dikenang suatu saat nanti begitu ya. Bagaimana kita juga wariskan segala sesuatu untuk anak cucu kita begitu ya.
3: Kesadaran ini penting untuk anak muda. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda yang sekarang ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Itu harus ditanamkan. Oh, pada saatnya saya yang akan memimpin gitu. Pada saatnya saya akan menduduki ini. Oh, besok saya yang harus jadi kepala RRI. Oh, biar saya bisa menentukan siaran-siaran. Ya. Itu harus ada dalam diri kita. Ya. Dan itu harus dicamkan mulai masih muda. Jangan terlambat untuk bermimpi.
1: Baik. Pak Bambang, ada tambahan mungkin ya. Ini ditanyakan juga bagaimana kolaborasinya, programnya Bakesbang Pol ini bersama dengan pemerintah Kota Surabaya tentunya ya sudah sangat baik. Kita kolaborasikan juga bersama dengan teman-teman Kemenak, FKUB dan sebagainya untuk itu tadi, mewadahi kreativitas generasi muda. Karena kan lingkungan sosial sangat menentukan gitu ya, bagaimana nanti generasi muda kita ini bisa mewujudkan mimpi-mimpinya.
0: Ya, sebetulnya yang disampaikan Pak Muhammad Muslim ini sudah lengkap ini tadi. Tapi memang kenyataan bahwa FKUB yang di bawah naungan Bagas Pangpol sudah berkolaborasi dengan Kemenak dengan kegiatan yang real, yang bisa turun ke masyarakat, ke kelurahan-kelurahan, itu sudah merupakan suatu upaya pemerintah daerah, Pemkot Surabaya yang bisa mengajak masyarakat bisa mewujudkan kemandirian, toleransi, ya toh, tadi moderasi beragama, itu salah satu bentuk toleransi beragama di dalamnya, juga aktivitas generasi muda yang bisa memberikan manfaat. Jadi itu tidak hanya saja orang tua-tua yang dikumpulin, tokoh masyarakat, tetapi generasi muda di dalamnya ada.
1: Ya.
0: Ya, itu yang saya sampaikan. Makasih tambahan saya.
1: Oke, baik. Kita coba manfaatkan waktu juga begitu ya, karena ada pendengar yang juga sudah mengirimkan pertanyaan dan juga komentarnya melalui line WA. Ini ada Bapak Aryo, untuk membangkitkan spirit Harkitnas adalah menghilangkan ego sektoral di segala bidang. Kemudian juga di WA itu ada Pak Dedi begitu ya, assalamualaikum. Di era digital dan modern saat ini, generasi muda seringkali melupakan makna spiritual. Bagaimana cara menanamkan nilai kurban agar tetap relevan dan menarik bagi anak muda? Mungkin Pak Muslim bisa bantu jawab.
3: Oke, terima kasih. Saat ini saya itu mewajibkan seluruh guru-guru itu untuk bikin akun, akun TikTok dan YouTube itu. Agar apa? Biar anak-anak itu tidak melihat TikTok yang lain, tapi melihat TikTok gurunya. Ini. Ini dalam rangka apa? Biar ada guidance-nya. Oh ini yang baik. Karena apa? Sekarang itu wes zamannya ya kayak gini. Buka TikTok itu mulai dari yang muda-muda sampai ibu-ibu. Itu modelnya begitu-begitu itu. Jadi target mereka itu sebenarnya bukan memberikan pendidikan.
1: Sedikit sekali ya.
3: Nah, mereka itu yang dikejar adalah follower. Gitu. Maka di sini penting bagi kita semua untuk baik generasi muda terus baik generasi tua lebih generasi muda agar mengambil posisi peran strategis ini. Kita itu harus meyakini bahwa setiap kita, setiap individu ini, terutama orang-orang yang masih sadar tentang pentingnya masa depan generasi muda kita ini, kita ambil bagian bahwa kita ini semuanya orang penting.
1: Ya.
3: Untuk menjadi orang penting di Surabaya itu jangan nunggu menjadi wali kota, gubernur, atau presiden yang pemilunya 5 tahun sekali dan belum tentu kita kepilih gitu.
1: Ya.
3: Orang penting bagi kita, orang yang punya semangat ini adalah orang yang siap hadir di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini nih dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah itu orang penting.
1: Ya.
3: Seperti apa posisinya? Ya semampu kita. Saya akan memberi contoh satu hal yang ini peristiwa yang terjadi kurang lebih di 2012 waktu saya diklat masih di CPNS 2010. Tiba-tiba di ruang diklat itu listrik padam, mati. Semua tolak-tolak, padahal di situ ada profesor, ada dokter yang sedang jadi pemateri, tapi semuanya hanya tolak-tolak, Bang. Ih, gimana ini? Gimana ini? Sampai hampir setengah jam. Berikutnya datanglah satpam naik di lantai 2 di aula itu. Ada apa, Pak? Lampunya mati, Pak. Tunggu sebentar. Sebentar itu enggak nyampe 3 menit, lampunya nyala. Kemudian saya bilang, "Prof, siapa orang penting hari ini?" Tuh satpam tadi katanya. Hadir saat dibutuhkan dan memberikan manfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sama-sama memiliki kesempatan menjadi orang hebat. Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi orang penting. Sekali lagi, jangan nunggu menjadi wali kota untuk menjadi orang hebat di Surabaya.
1: Baik, luar biasa. Menjadi orang hebat dan penting di kehidupan kita masing-masing. Satu pertanyaan sebelum kita tutup ya, karena waktu kita terbatas. Ini juga ada komentar di akun YouTube RR Surabaya, oh tadi sama ya Pak Dedi Kobesar itu juga pertanyaan dikirimkan via WA, tapi ada satu lagi akun Denot Ketaro 652, ini bagaimana cara menanamkan nilai pengorbanan dan kepedulian kepada anak-anak sejak dini, Pak Bambang?
0: Ya itu menumbuhkan rasa pengorbanan kepada anak-anak. Yang perlu kami sampaikan adalah tadi yang saya sampaikan, orang tua itu sebagai pembimbing. Ya, guru itu yang mengajari kita, tetapi lingkungan itu juga mendidik atau membimbing atau sekaligus mengarahkan pada adik-adik generasi muda. Sehingga di situ juga perlu di lakukan aktivitas, dibutuhkan contoh seperti yang disampaikan Pak Muhammad Muslim tadi. Jadi tidak hanya saja kolaborasi ini terbentuk dari institusi atau pemerintah, tetapi yang dikatakan kejadian saja, ya, orang bisa mempedulikan karena mati lampu dan lain sebagainya, itu bisa punya nilai manfaat. Jadi yang paling penting bagaimana kita bisa memberikan manfaat, kita bisa memberikan contoh yang positif, dan sekecil apapun peran kita, jika dilakukan dengan semangat kebangkitan, maka menjadi kekuatan besar untuk Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat.
1: Baik, ya, itu dia. Luar biasa, tepuk tangan dong. Karena sebenarnya waktu 1 jam kurang ya Pak ya, harusnya ngobrolnya sampai besok ya. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat juga begitu ya, termasuk juga menumbuhkan spirit begitu ya. Terakhir sebagai closing statement begitu ya, berkaitan juga dengan nanti Hari Raya Idul Adha, apa mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus untuk pagi hari ini? Pak Muslim dulu, nanti baru ke Pak Bambang.
3: Izinkan saya pesannya khusus untuk RRI aja.
1: Oke, apa tuh Pak? Jadi deg-degan
3: saya. RRI ini apa radio yang menjadi kesayangan umat itu, mulai saya sejak lahir, bahkan mungkin dalam kandungannya sampai saat ini.
1: Wah, gitu. Luar biasa.
3: Jadi kandungan masih iya, tepuk tangan.
0: Tepuk tangan untuk RRI.
3: RRI ini sudah mengambil bagian mengisi ruang-ruang kosong ya, itu sejak dulu sampai sekarang. Maka peran RRI ini memiliki peran yang sangat strategis untuk terus menggaungkan kembali semangat generasi muda ini. Itu. Bagaimana caranya agar setiap saat, setiap waktu siaran RRI ini yang terus mengudara, apa istilahnya,
1: sekali di udara, tetap di udara.
3: Tetap di udara. Uh-huh. Jadi ini harus betul-betul diisi dengan baik. Uh-huh. Itu. Diisi dengan baik. Tampilkan generasi-generasi muda. Jadi kalau di YouTube kemudian ada siapa, Adam Siddiq, ada siapa lagi ya, yang itu lahir dari YouTube, sekarang harus lahir dari RRI. Gimana caranya? Kalau dulu ada sandiwara radio, ada apa, uh-huh, malam-malam, lahirkan kembali yang kemudian generasi muda menjadi cinta dan sayang dengan siaran radio, dan baik, kemudian itu lahir menjadi top figure di masa-masa sekarang ini. Saya pikir itu.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Bambang, apa closing statementnya?
0: Iya, ini keren sekali nih Pak Muslim. Jadi bagi kami, saya sebagai Bagas Bangpol maupun dari saya sendiri, memang bagaimana kita bisa mengajak, ya, saya secara pribadi mengajak kepada generasi muda untuk tetap semangat, untuk tetap berkiprah dan menjadikan kreativitas itu wujud nyata dalam bentuk kepedulian, dalam bentuk aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, ya. Saya kira itu, mungkin saya perlu closing statement. Ya. Wong ayu sobo alas.
1: Cakep.
0: Jero alas ono kebon coklat.
1: Cakep.
0: Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Ayo di Joko tunas bongso supaya Indonesia berdaulat.
1: Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih kepada Pak Muslim dan juga Pak Bambang. Semoga spiritnya ini sampai kepada seluruh pendengar. Amin. Dan juga generasi muda kita yang pagi hari ini juga mendengarkan siaran kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana itu tadi, memaknai sebuah peringatan tidak hanya sekedar seremoni, tapi menumbuhkan semangatnya menjadi orang penting bagi diri kita dan orang lain, itu yang harus terus dilakukan. Saya juga gak mau kalah nih, saya mau tutup dengan satu pantun begitu ya, minta dijawab cakepnya begitu ya. Pergi berlayar menuju dermaga, singgah sebentar membeli ketupat. Mari jaga persatuan bangsa dengan semangat kurban yang penuh manfaat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Tari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Anda baru saja mengikuti talkshow dengan tema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban, persembahan Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, baru saja Anda ikuti talk show Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban di siang hari ini. Dan saat ini sudah menit ke-58, pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio Pro 1 RR Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini Anda masih ditemani oleh Dini Wardani, pendengar. Dan kami masih belum bisa terhubung begitu ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan dinamika olahraga hari ini sepertinya tidak bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan siang hari ini kami masih membuka line telepon 0315 34 5474. Dan juga di 0813 14 992. Anda bisa mengirimkan beberapa informasi ke ruang dengar kami, mendengar di kesempatan siang ini begitu ya. Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini, masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Haryanto bin Suyanto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Duku Kupang Utara, Gang Lebar nomor 91C, RT 03 RW 07 Kelurahan Duku Kupang, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 908/P.G/2026/PA.SBY antara Nova Dewi Hestia Putri binti Dedi Samsuji sebagai penggugat dan Haryanto bin Suyanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Taufik Sohiful Rohman bin Sohiful Anam, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Genteng Bandar 2 nomor 23 RT 02 RW 09 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 691/PD/2026/PA.SBY antara Finda Aprilia Sari binti Teguh Hari Setiawan sebagai penggugat dan Taufik Sohiful Rahman bin Sohiful Anam sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, saat ini 11:12 waktu Indonesia Barat dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, tapi tidak mengikuti dinamika olahraga begitu ya, karena hari ini kami hadirkan siaran langsung Presiden Prabowo Subianto yang hari ini menyampaikan pidato kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal begitu ya. Siang ini di DPR, di gedung DPR RI Jakarta mendengar. Dan kami hadirkan siaran langsungnya ke ruang dengar Anda. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: ini bisa dikatakan sebagai marketing, marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan menyelenggarakan pendidikan alam yang terbaik kita terus yang tidak dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu mereka lama, sudah terlalu sekalian.
1: Layanan kesehatan juga yang baik.
0: Kebijakan modern ini sovereign wealth fund class telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain.
1: Tidak boleh malu belajar
0: yang benar-benar menguasai
1: negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka.
0: Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi
1: penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada! Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. tapi pemerintah ingin bekerjasama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain.

hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi

oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus
membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi
biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya faham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya.
alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.

Pendengar, baru saja kita mengikuti pidato yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan hari ini ya di Jakarta mendengar. Dan Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani pendengar, dan kita update informasi terlebih dahulu ya di Lintas Informasi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntaskan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Dinkes Ponorogo pada Selasa malam. Penggeledahan yang berkaitan dengan pengembangan perkara dugaan korupsi hasil operasi tangkap tangan atau OTT November 2025 lalu berlangsung cukup lama, yakni sekitar 8 jam. Selama proses penggeledahan berlangsung, suasana kantor juga terlihat tertutup dibanding dengan hari biasa. Hingga saat ini pendengar, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dokumen maupun barang apa saja yang diamankan dari hasil penggeledahan tersebut. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini terus mengalami tekanan hingga menembus kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat memicu perhatian serius dari berbagai kalangan. Menanggapi fenomena tersebut, pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya, Dr. Lelpol Wildan Syafitri, SEMI, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terbawa oleh persepsi negatif. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Brawijaya tersebut menilai opini buruk yang berkembang di ruang publik justru berpotensi membentuk ekspektasi negatif terhadap masa depan ekonomi nasional. Pendengar, demikian informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mendengar saat ini 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kawan reporter yang kali ini ada rekan Faiz Putra. Mendengar yang akan melaporkan situasi terkini rombongan demonstran ojek online yang akan menuju kantor DPRD Jawa Timur. Kita ikuti bersama informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Faiz Putra, silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, siang hari ini para driver ojek online se-Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya. Tepatnya titik terakhir nanti akan tiba di DPRD Jawa Timur. Dan untuk saat ini pendengar, rombongan para demonstran tadi pagi pukul 9 sempat berhenti di Jalan Ahmad Yani. Dan siang hari ini sebelum sampai di titik akhir tujuan yaitu DPRD Provinsi Jawa Timur, ini para driver ojek online sempat berhenti di Jalan Bubutan. Dan imbas dari kegiatan tersebut yaitu ada sedikit kemacetan bagi para pengendara yang hendak melewati Jalan Bubutan, Indrapura, dan juga menuju ke arah Raja Wali. Ini diharap untuk lebih bersabar dan berhati-hati karena rombongan driver ojek online ini cukup banyak, disinyalir jumlahnya ribuan. Untuk mencari alternatif jalan yang lebih aman bagi para pendengar yang akan melewati Jalan Bubutan dan sekitarnya. Ya pendengar, sedikit informasi bahwa pada aksi kali ini para demonstran ini menuntut beberapa tuntutan, diantaranya mulai dari kenaikan tarif penumpang roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan bagi roda 2 dan 4, penyesuaian tarif bersih roda 4, hingga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Selain itu, pihaknya juga menolak eksploitasi driver online di zona merah, mengevaluasi program berbayar aplikator, meminta pelibatan komunitas driver dan penyusunan regulasi transportasi online di Jawa Timur, hingga mendesak biaya parkir driver yang ditanggung aplikator maupun penumpang di lokasi yang memiliki petugas parkir. Untuk demo kali ini juga diikuti oleh beberapa kelompok demonstran ojek online, diantaranya dari Aliansi Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal atau Dobrak Jatim, lalu juga ada Aliansi Granats atau Gerakan Rakyat Transportasi Online Jawa Timur, dan beberapa kelompok demonstran lainnya. Itu saja pendengar yang bisa kami laporkan dari Jalan Bubutan ataupun di sekitar kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Faiz Putra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan mendengar oleh reporter Faiz Putra ya di siang hari ini, situasi terkini rombongan demonstran ojek online yang akan menuju kantor DPRD Jawa Timur. Dan saat ini mendengar kalau kita atau mungkin kalau Anda saat ini melintasi begitu ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya, ini memang saat ini ramai begitu ya dengan kawan-kawan ojek online yang saat ini melakukan demo atau unjuk rasa di beberapa titik di kawasan kota Surabaya. Dan pengendara yang melintas di kota Surabaya ini juga diminta untuk waspada potensi kemacetan ya, sebab ada aksi unjuk rasa driver ojek online yang saat ini menyuarakan aspirasinya di Surabaya. Masa aksi dijadwalkan bergerak dari Bundaran Waru menuju sejumlah titik vital di Kota Pahlawan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian pendengar. Dan sejumlah ruas protokol ini juga diperkirakan mengalami kepadatan kendaraan karena polisi saat ini juga tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional selama aksi ini berlangsung. Pengguna jalan juga diimbau untuk mencari jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan panjang. Dan menurut Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, pihaknya telah menyiapkan personel pengamanan di sejumlah titik, terutama di kawasan perbatasan masuk kota Surabaya. Menurutnya, masa ojol ini akan berkumpul di kawasan Bundaran Waru, tepatnya di halte Bank Mandiri sebelum bergerak menuju sejumlah kantor instansi di Surabaya. Kemudian dengan rute menuju Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Polda Jatim, dan juga DPRD Jawa Timur. Polisi memprediksi arus kendaraan akan padat ya di sejumlah ruas utama yang menjadi jalur pergerakan masa aksi. Rute yang dilalui diantaranya meliputi Bundaran Waru, Frontage Ahmad Yani, Jalan Raya Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blawuran, Bubutan, hingga Indrapura. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, polisi juga menyiapkan pengawalan masa sekaligus rekayasa lalu lintas secara situasional di titik-titik rawan kemacetan. Untuk itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari dari jalur yang dilalui masa aksi dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran lalu lintas selama demo atau unjuk rasa berlangsung.

0: Cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan memperbarui informasi di siang hari ini. Pendengar, KAI Daop 8 Surabaya kembali tutup 4 perlintasan liar. Dan kita ikuti laporannya bersama dengan reporter Ermina Jane.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, PT KAI Daop 8 Surabaya kembali melakukan penutupan 4 titik perlintasan. Penutupan ini dilakukan pada perlintasan liar kilometer 119+223, petak jalan Kalitidu Bojonegoro, kemudian 3 perlintasan sebidang lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yakni JPL 76 dan JPL 78 pada petak jalan Porong Tanggulangin, kemudian KM 40+774 petak jalan Tulangan Tarik ke Kecamatan Prambon Sidoarjo. Menurut manajer humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trambawono, bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan PT KAI untuk menciptakan operasional perjalanan kereta api yang aman dan andal serta terbebas dari potensi gangguan di perlintasan sebidang.
3: PT KAI 28 Surabaya kembali menutup 4 perlintasan sebidang yang berada di wilayah operasinya. Ada 1 perlintasan di wilayah Kabupaten Bojonegoro serta ada 3 perlintasan sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan penutupan. Penutupan 4 perlintasan sebidang tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dari PT KAI untuk memastikan keselamatan operasional perjalanan kereta api. Sepanjang tahun 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya telah menutup 14 perlintasan sebidang yang berada di wilayahnya.
2: Ya, Mahendro juga menambahkan bahwa pelaksanaan penutupan perlintasan liar ini dilakukan melalui pemasangan portal dan juga melibatkan unsur terkait diantaranya kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, perangkat desa hingga komunitas rail fans. Dan ia juga mengatakan bahwa total secara keseluruhan sejak tahun 2020 hingga 2026, KAI Daop 8 Surabaya bersama pemerintah daerah telah menutup total 144 perlintasan liar dan sebidang yang dinilai membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Ya, baik. Terima kasih reporter Ermina Jane dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar oleh reporter Ermina Jane, KAI Daop 8 Surabaya kembali tutup 4 perlintasan liar. Dan kita nanti akan perbarui informasi ke ruang dengar Anda pendengar, dan Anda saat ini masih bersama Dini Wardani dalam program Surabaya Siang ini.

0: Saya Caji, MC Persebaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
2: We are excited to roll out plans.
1: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Unforgettable celebration. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
3: We're all coming together.
1: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara

0: Anda masih bersama Dini Wardani siang hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Dini mau menyapa ada Pak Seranto ya di siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Sekadar informasi siang hari ini, sepertinya hari ini tidak ada berita olahraga karena ada siaran langsung. Baik, terima kasih Pak Seranto. Benar, tadi ada siaran langsung begitu ya dari gedung DPR RI. Tadi siaran langsung Presiden Prabowo Subianto begitu ya, yang sudah kami siarkan ya dari pukul 11 siang tadi waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi sudah kami hadirkan bahwasanya berita olahraga hari ini tidak ada, dan ada siaran langsung begitu ya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Jakarta ya di siang hari ini. Kemudian selamat bertugas Kak Dini Wardani. Baik, terima kasih Pak Seranto. Terima kasih sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya siang hari ini. Baik, kemudian kita update dulu untuk informasi dari kawan reporter. Hari ini kita akan update informasi dari kawan reporter Oni Arianto. FKM Universitas Erlangga Surabaya gelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening kanker payudara dan kanker serviks. Mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita temui reporter Oni Arianto siang hari ini. Oni, silahkan laporan Anda. Ya, kita masih nantikan ya sambungan bersama dengan reporter Oni Arianto mendengar siang hari ini. Ya, Oni, silahkan laporan Anda.
2: Atau FKM menggelar.
0: Ya. Ya, reporter Oni Arianto. Ya, silakan laporan Anda.
2: Erlangga melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM menggelar kegiatan screening kanker payudara dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para perempuan di Kota Surabaya yang bertempat di Aula Sumarto Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya dari pendeteksian deteksi dini penyakit kanker yang masih menjadi ancaman bagi perempuan di Indonesia. Dr. Atik Khoirul Hidayah, salah satu dosen FKM UNER yang juga ketua panitia pemeriksaan kesehatan gratis, mengatakan bahwa antusiasme dari perempuan di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya, cukup tinggi dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, dan kegiatan screening tersebut ditujukan untuk melakukan deteksi dini terhadap jenis kanker yang paling banyak dialami oleh perempuan Indonesia.
3: Baik, jadi kegiatan ini ditujukan untuk melakukan screening terhadap kanker yang banyak terjadi pada wanita. Kita tahu bahwa saat ini kejadian kanker itu merupakan angka kejadian nomor 2 terbesar ya di Indonesia. Nah, yang pada wanita yang paling banyak adalah kanker payudara dan kanker lain-lain atau kanker serviks.
2: Ya, dikatakan oleh Dr. Ati, dirinya berharap agar para perempuan di Kota Surabaya untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini dan rutin, agar deteksi dini yang untuk melihat apakah di dalam tubuhnya ada kanker atau tidak bisa diketahui, dan hal itu dilakukan agar angka kesehatan kitan dan kematian dapat ditekan akibat kanker pada perempuan. Demikian Oni Arianto melaporkan dari kampus UNER Surabaya. Kembali ke studio.
0: Ya, baik, terima

Terima kasih reporter Roni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar FKM Universitas Erlangga atau UNER Surabaya gelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening kanker payudara dan kanker serviks. Dan kita nanti akan update kembali begitu ya informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi di siang hari ini. Kami juga masih membuka atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Anda masih ditemani Dini Wardani pendengar.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Pendengar, kita buka informasi kembali begitu ya, yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi di siang hari ini, dan juga nanti kita akan hadirkan update-nya untuk kawan-kawan reporter yang bertugas di siang hari ini. Pendengar, kalau Anda melintasi kawasan Banyuwangi begitu ya, atau mungkin ingin jalan-jalan ke Banyuwangi, ini ada informasi bahwasanya Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan melaksanakan uji fungsi di jembatan BH275 di petak stasiun Temuguruh Singojuru Banyuwangi hari ini, mendengar. Kegiatan ini menjadi program dari uji berkala infrastruktur perkeretaapian yang dilaksanakan melalui Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Surabaya bersama dengan Balai Pengujian Perkeretaapian. Dalam pengujian ini, DJKA ini mengerahkan 2 lokomotif CC300 produksi PT Inka milik Balai Perawatan sebagai simulasi beban maksimum dengan total beban yang digunakan mencapai lebih dari 180 ton guna mengukur tingkat kelendutan sekaligus kekuatan struktur jembatan baja baru tersebut. Dan jembatan itu, pendengar, diketahui dibangun ulang pada Februari 2025 untuk menggantikan jembatan lama peninggalan SS yang berusia lebih dari satu abad. Dan menurut Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya, Denny Michaels Aldran, bahwasanya pengujian menjadi tahapan penting karena konstruksi jembatan mengalami perubahan total, termasuk pada bagian pondasi jembatan tersebut. Menurutnya, kawasan sungai di kawasan jembatan tersebut sebelumnya pernah terdampak banjir besar yang menyebabkan pengikisan pondasi dan juga masuk dalam kategori titik rawan. Oleh karena itu, mendengar, pembangunan ulang dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan dan juga ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang. Sebelum memasuki tahap uji fungsi, jembatan tersebut juga telah melewati serangkaian pengujian lain, mulai dari evaluasi rancang bangun hingga pemeriksaan fisik konstruksi. Pejabat pembuat komitmen atau PPK kegiatan Jatim 2 BTP kelas 1 Surabaya, Lurianto Lukito, menambahkan hasil awal pengujian menunjukkan performa struktur jembatan masih dalam kondisi optimal. Dan diharapkan ini bisa diproyeksikan mampu mendukung operasional perkereta apian hingga lebih dari 60 tahun ke depan.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Tadi kita sudah menyimak bersama begitu ya Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya ini mengatakan mendengar bahwa pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan di rentang 6-6.5% pada tahun 2027 mendatang begitu ya. Dan hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa angka kemiskinan nasional turun ke kisaran 6-6.5% pada tahun 2027. Dan target tersebut ini pendengar ini lebih rendah jika dibandingkan dengan sasaran 2026 yang berada di rentang 6.5-7.5%. Target itu disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di gedung DPR RI Senayan siang tadi. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5.61% pada kuartal pertama 2026 ini juga harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga ditekankan harus turun pada rentang 4.30-4.87% dari target sebelumnya, yakni sebesar 4.44-4.96%. Kemudian, untuk rasio Gini ditargetkan membaik pada rentang 0.362-0.367 dari target sebelumnya, yakni 0.377-0.380. Presiden Prabowo mengatakan bahwa program ini mendengar ini akan didorong peningkatan dari sektor pertanian. Dan ia juga menyampaikan bahwa pemerintah juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran dengan target proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40.81% di tahun 2027 begitu ya, dari sebelumnya 35.00% di tahun 2026, di mana angka ini akan ditargetkan naik sebesar 5.81%.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aku Takdir dari Marion Jola ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang manis begitu ya untuk menemani kita di siang yang cukup terik tapi juga agak sedikit mendung gak sih? Daripada Anda saat ini lagi gak ngapa-ngapain, yuklah gabung ya 15 menit lagi dalam program musik kita 100% Indonesia. Ada beberapa lagu yang kami tawarkan di siang hari ini pendengar. Ada Chang Chuters, para pam pam pam param pam pam pam. Nah itu ya. Kemudian ada Garuda di Dadaku dari Isyana Saraswati. Ada Ariel Noah, Begitu Indah. Apa Kabar Sayang dari Armada. Dan juga ada Panah Asmara dari Krisya dan Tohpati. Ada Mawar Merah dari Jazz Music. Kemudian ada Everybody New dari Citra Skolastika. Kala Cinta Menggoda dari Krisya. Kemudian ada Hidup Untukmu, Mati Tanpamu dari Noah. Ada Hampa dari Ari Lasso. Pamit dari Tulus. Kemudian ada Andin, Jatuh Pelan ya. Ada juga Discoria, Suara Disco. Kemudian ada Last Child, Tak Pernah. Tak Pernah Apakah Ini? Tak Pernah Ternilai. Nah ya. Kemudian Bahagia Tanpamu dari Club Project. Kemudian ada Sampaikan Padanya dari Elo. Dan juga ada Pasir Putih dari Club Project ya. Jadi Club Project hari ini ada dua ya, monggo dipilih. Kemudian ada Niji, Zayang Zayang. Ada Karena Ku Tahu Engkau dari Jazz Music. Oh, Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Itu lagunya Karena Ku Tahu Engkau Begitu gitu ya. Kemudian ada Adrian Khalif dan juga Juicy Lucy, Sialan. Kemudian ada Krisya Semusim dan juga ada Serasa dari Rosa ya. Serasa X Juwita dari Rosa. Kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Nanti ya jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang request boleh enggak? Belum. Sabar ya. Sabar. Nanti masih akan ini hadirkan ke ruang dengar Anda 12 menit lagi ya. Kita sekarang update dulu untuk informasi dari Sumenep pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep menemukan hewan kurban yang dijual di lapak terjangkit penyakit ORF atau ORF ya, Eczema contagiosa atau bengoran. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Sumenep, Dr. Hewan Zulfan mengatakan bahwa ORF ini merupakan penyakit menular pada kambing dan domba yang disebabkan oleh virus. ORF ini ditandai adanya gangguan di kulit bibir atau karopeng di sekitar bibir dan ini bisa menular pada kambing lainnya. Ia melanjutkan, karena ORF ini juga merupakan penyakit menular, maka DKPP telah meminta agar hewan yang terjangkit penyakit ORF ini dipisahkan dari lainnya dan tidak dijual. Menurutnya penyakit ORF ini cukup mudah pengobatannya, bahkan bisa hanya dengan menyemprotkan teh dan garam ke daerah bibir kambing yang terkena ORF. Dan untuk mengobati ORF ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama, namun untuk saat ini pihaknya menyarankan agar kambing yang terkena penyakit ORF untuk tidak dijual terlebih dahulu untuk hewan kurban.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini 13.30 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda saat ini ada di program Musik kita 100% Indonesia. Masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Kita sapa dulu, selamat siang Musik kita, halo.

0: Gimana?
1: Yeay.
0: Puisi kita 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia. Budian ciwol-ciwol. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh inget suaranya Budian ciwol-ciwol pokoknya ya.
0: Sama
1: Siti. Iya dong. Sehat ya Budian ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh, sumut. Tapi di sini kok agak sedikit mendung ya. Tadi tuh panasnya terik loh. Sekarang udah mendung loh.
0: Iya, mendung tapi sumut.
1: Mendung tapi sumut. Kayak sama makan es teler enak deh.
0: Sama makan rujak.
1: Makan rujak, rujak poria enggak sih kayak kemarin?
0: Iya.
1: Okay, Bu Dian, silakan siang hari ini mau menyapa siapa?
0: Ya itu tadi kan ada.
1: Udah kan tadi Garuda di dadaku tadi udah requestnya. Nyapanya siapa? Udah.
0: Oh iya.
1: Ayo. Enggak pakai sapa-sapaan ta, seneng aku sih.
0: Ya, okay, buat Pak Tua, Ali, Mas Sakti, buat Bang Kobar, sudah kental setengah matang Pak Mul,
1: besok
0: Pak Mul, Mas Ari, Mas Janggara, Mas Fikri, Oma Yanti Queen, Bu Nana, Bu Wira, Bu Agin, Bu Mujadi Wibowo, Bu Cidamiyati, buat si Ramli, Erinda, Mbak Feti, Mbak Ika Herlin, terus buat semuanya aja. Buat
1: baik.
0: Mbak Siti Wardani, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Berkah Siti yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
0: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
1: Amin.
0: Jangan lupa makan siang, kalau pulang hati-hati.
1: Mbak. Oh, tuh masih ciwol-ciwol.
0: Mbak.
1: Apa tuh?
0: Ciwol-ciwol.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dian. Halo, selamat siang, Musi Ita. Halo.
2: Kita 100% asli Indonesia.
1: 100% asli Indonesia.
2: Baca pilihannya.
1: Baca lagi, Ita, Mbak Rika Herlin.
2: Ya, oke.
1: Okay. Oh, tadi masih makan. Enak ya, Rek, makan-makan. Ada
2: makan sayur asem.
1: Oke, okay. Selamat makan Marika Herlin. Ada Serasa dari Juwita, dari Rosa begitu ya. Kemudian ada Krisya Semusim, ada Adrian Khalif dan Juicy Luisi, ada Sialan, kemudian ada Karena Ku Tahu Engkau
2: Adrian
1: begitu.
2: Khalif.
1: Adrian Khalif aja ya. Oke, okay, mau nyapa siapa? Mau nyapa siapa?
2: Sebenarnya belum pernah ketemu, tapi saya sungkan untuk menyapa pendengar, seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada.
1: Oke, itu aja.
2: Juga buat Kak Dini dan Kak Sari, Cece Sari, Julia. Happy next day.
1: Have a nice day. Sehat
2: selalu.
1: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
2: Bahagia selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rika Herlin. Sehat selalu Mbak Rika Herlin. Oke, kemudian Dini mau menyapa Bu Musdiati Wibowo siang ini ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musi Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Krisya, Kala Cinta Menggoda. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Titik, Bu Wati, Bu Dian, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Halo, selamat siang Musik Kita
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dengan
3: Bu Dewi.
1: Bu Dewi, apa kabar? Aku belum hafal sama suaranya Bu Dewi.
3: Jadi ini gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bu Dewi. Silakan siang hari ini.
3: Kamu dengerin lagu Selimut Tetangga.
1: Oh, hari ini Selimut Tetangganya gak masuk di list loh Bu Dewi. Tetangganya udah selimutan soalnya. Hari ini yang masuk di list ada Chris, ada Karena Ku Tahu Engkau begitu dari Jazz begitu ya. Kemudian ya, ada Sayang Sayang dari Niji, ada Changcuters pam pam param pam pam pam pam pam gitu. Ada Ariel Noah begitu indah yang mana? Yang mana? Yang pam pam pam pam. Itu ya. Baik.
3: Salamnya Pak Dini.
1: Silakan.

0: Nah, kita sapa dulu siang hari ini sama siang musik kita. Halo. Halo. Iya, Pak Ahmad Irwan, kok tidak ada suaranya, Pak Ahmad Irwan? Kita sapa dulu lagi ya. Halo, sama siang musik kita.
1: Selamat siang juga musik kita. Musik kita
0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Wah, Pak Ahmad Irwan ini kena Bu Siti ya, kira-kira hilang suaranya.
1: Oh, mau cok cenda.
0: Iya nih, hilang.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan. Biar enggak galau, mah Pak Ahmad Irwan.
0: Silakan Bu Siti, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Tadi yang enggak pernah itu apa? Enggak pernah.
0: Yang tak pernah apa tuh? Tak pernah. Karena aku tahu engkau begitu, bukan? Apa kabar sayang Armada? Yang tak pernah.
1: Armada aja.
0: Apa kabar sayang? Oke, okay. Iya. Mau punya apa siapa?
1: Apa kabar sayang itu?
0: Neng Dini Ardani. Kabar baik, Bu Siti, masya Allah. Bu Siti, apa kabar?
1: Nggak pernah masuk minta selimut tetangga awan-awan.
0: Oh, ya, sudah selimutan tetangganya.
1: Ya wes, salamnya buat Bu Dewi.
0: Oke.
1: Kemudian, Pak Ahmad Irwan, maaf terus. Umi Yanti Queen.
0: Oke.
1: Umi Gustia di Pondok Maritim. Pak Mul, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Handi Batam di Batam jodoh jenisnya.
0: Okay.
1: Mas Ali, Mas Gio, Bu Mimi, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titi, Damiyati, Bu Rameli.
0: Itu aja?
1: Nana. Bu Siti Ruminya sama Mama Yu dan semuanya.
0: Semuanya.
1: Terima kasih banyak Neng Dini Wardani.
0: Terima
1: sehat
0: kasih,
1: selalu
0: Budian.
1: Panjang sampai 100 tahun.
0: Amin dan malam.
1: Assalamualaikum Bu Siti. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kebalik-balik sehat selalu Bu Siti. Masya Allah, ada Bu Siti, Bu Dewi, Bu Dian. Ramai ya musik kita aku di siang hari ini. Oh, ada Pak Ahmad Irwan ngirim voice note nih, kita dengarkan nih.
2: Mbak Dini, mungkin sinyal berteriak-teriak barusan.
0: Nah.
2: Suara Mbak Dini menjelas ke pesawat saya, kenapa saya nggak kedengaran.
0: Nggak tahu
2: nih. Saya biasa di tempat yang lain yang jadi sinyal kurang begitu seperti tempat saya sendiri itu.
0: Oh,
2: kan okay. Gitu aja.
0: Baik Pak Ahmad Irwan, mungkin karena sinyal ya Pak Ahmad Irwan, boleh telepon lagi Pak Ahmad Irwan ya untuk mengudara yang pengen disampaikan. Oke, kita sama dulu ya siang hari ini sama siang musik kita. Halo.
1: Halo,
0: Bu Istihara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketir-ketir ya Allah, ini pasti putar lagu ini.
0: Aduh, ketir-ketir enggak Ibu.
1: Terima. Okay. Ayo lanjutkan, siapa lagi ayo anu penyanyi yang bawa-bawa tadi belum. Oh,
0: okay. Yang bawa-bawa tadi ada Ariel Noah Begitu Indah, ada Pana Asmara dari Tohbati dan Krisya, ada Mawar Merah dari Jazz Music, ada Everybody New dari Citra Skolastika, ada Hidup Untukmu Mati Tanpamu dari Noah, kemudian ada Hampa dari Ari Lasso, ada Tulus
1: Hampa
0: Pamit
1: aja,
0: Hampa aja Hampa. Ya oke okay, mau ya pasti apa Ibu?
1: Salamnya Pak Tumut, Bu Nana, Oma Yanti,
0: okay.
1: Bu Siti, Bu Mimi, Bunda Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda,
0: okay.
1: Bunda Nunung, Bunda Nurfatila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Titi Rumiah, Mas Ali, Mas Yu, Bang Goba, Pak Tua, Mas Wikri, Pak Idris, Mas Anggara, Bung Freddy, Pak Mulyono, Cak Wandi, Pak Ahmad Irwan, Mas Asa, Mbak Awi, Bunda Esther, Bunda Yani Jaya, buat Ramli dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Dini terima kasih ya Mbak.
0: Baik, terima kasih.
1: Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, musik kita 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia,
0: nah.
2: Dari Bandung sampai Surabaya.
0: Dari Bandung ke Surabaya akhirnya.
2: Tadi mah teriak-teriak kan, jadi mungkin Mbak Dini kedengaran suara, tapi suara Mbak Dini jelas kan.
0: Oh, oke, okay. Baik.
2: Ya, makanya kalau Bandung bahkan lautan api, Surabaya kota pahlawan kan gitu.
0: Baik. Silakan Pak Ahmad Irwan yang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Apa pilihkan aja sama Mbak Dini aja.
0: Oh, pilihkan aja lagunya ya.
2: Karena
0: baik.
2: Karena kebetulan saya baru lagi pemulihan Mbak Dini, aduh.
0: Oh, baik.

0: Ngalamin seumur hidup dirawat cuma satu hari, ngalamin seumur hidup ah, masa udah minta pulang ah.
1: Semoga lekas sembuh, Pak Ahmad Irwan.
0: Amin.
1: Tetap
0: Ini
1: semangat.
0: tinggal pemulihan aja gitu kan.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya,
1: Oke.
0: kirim salam barusan ibu siapa, Ibu Titi ya.
1: Iya.
0: Ya, Ibu Titi buat Pak, buat Ibu Titi, Ibu Ati Ramli, Ibu Nur Sukodono, ada juga buat Bang Kobar ya. Pak itu siapa, Bang Mas Paris itu kan, Mbak Pandi, kemudian juga Teh Dinda, ada juga siapa lagi, Mas Ali, dan semua-semuanya aja ya.
1: Baik,
0: ya.
1: Siap.
0: Tidak terkecuali, pokoknya mah kalau ini jangan dipetik itu kan, supaya di kota Surabaya itu kan, Mbak Dini wanita cantik ya, Pirambolona di Surabaya itu aja.
1: Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan, sehat selalu ya Pak Ahmad Irwan. Baik, semoga lekas pulih, lekas sembuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan sudah bergabung bersama Pro Satu RRI Surabaya. Oke, kalau gitu ini langsung aja puterin ya, Garuda di Dadaku dari Isyana, kemudian ada Adrian Khalif, Sialan. Ini lagu sukanya Dini pakainya ya. Ada masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Sebelum kita mendengarkan komposisi lagu lagi begitu ya, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Heri Susanto, pendengar yang akan melaporkan siang hari ini. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri hari ini berangkatkan jamaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir. Kita ikuti informasi selengkapnya, pendengar, bersama reporter Heri Susanto.
1: Laporan terkini.
0: Heri, silahkan laporan Anda.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji, yaitu kloter 112. Dan kloter ini merupakan kloter terakhir ya, setelah 3 kloter telah diberangkatkan pada hari Selasa kemarin, yaitu kloter 109, 110, dan 111. Prosesi pemberangkatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, dan juga keluarga jemaah haji tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para keluarga di kawasan Simpang 5 Gumul. Kemudian juga Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri Abdul Khaliq Nawawi menjelaskan, sesuai jadwal jemaah haji kloter 112 ini akan masuk di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada hari ini, yaitu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya untuk keberangkatan ke Tanah Suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan juga Kota Kediri. Total jemaah haji Kabupaten Kediri yang berangkat pada tahun 2026 ini yaitu sebanyak 1.413 jemaah yang terbagi dalam 4 kloter, kloter 109, 110, 111, dan 112. Sedangkan yang hari ini berangkat ke asrama haji yaitu kloter 112 dengan total jemaah haji sebanyak 148 orang yang diberangkatkan dengan menggunakan 4 armada bus. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Kediri ini juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk saling menjaga, saling membantu dan menguatkan dalam satu tim atau dalam satu regu ataupun satu rombongan ketika berada di Tanah Suci. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Opa. Hal ini juga bertujuan untuk suatu upaya untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kekompakan para jemaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dengan diberangkatkannya kloter 112 pada hari ini, maka seluruh kloter yang ada di Kabupaten Kediri sudah diberangkatkan ke asrama haji dan langsung nanti akan menuju ke Arab Saudi, dan hal ini juga sesuai jadwal dari PPIA Embarkasi Surabaya. Kemenhaj Kabupaten Kediri dan juga Pemkab Kediri juga terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan keberangkatan haji dan juga nanti saat kepulangan ini berjalan aman, lancar, dan juga nyaman bagi jemaah, sehingga jemaah haji tiba di Kabupaten Kediri juga artinya diharapkan para jemaah ini dalam kondisi yang sehat dan juga dengan jumlah yang sama ketika keberangkatan. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Heri Susanto, mendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri hari ini berangkatkan jamaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan cek fakta hari ini. Kemudian nanti masih ada 2 lagu begitu ya yang belum terputar. Oh masih ada 3 ya, The Chang Shooters, kemudian ada Armada, dan juga ada Ari Lasso yang belum terputar di siang hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Cek fakta. Cek fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
2: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia ya, dan masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Kita sapa dulu sama siang Musik Kita, halo.
3: Selamat siang, halo.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Dengan siapa Ibu? Mohon maaf, suaranya putus.
3: Ibu Sitiara.
2: Ibu Sitiara?
3: Iya.
2: Iya, baik. Apa kabar, Ibu?
3: Kabar baik, Mbak.
2: Baik. Salam kenal Ibu Sitiara.
3: Iya, salam kenal Bali. Dengan Mbak siapa ya?
2: Dengan Dini Wardani siang hari ini. Silakan siang ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Dangdut atau pop?
2: Hari ini pop ya, yang sudah disiapkan. Ada Serasa dari Rosa, ada Krisya Semusim, ada Karena Aku Tahu Engkau Begitu dari Jazz, ada Niji Sayang-Sayang, ada Panas Marah, kemudian ada Mawar Merah dari Jazz, ada Everybody New dari Citra Scholastika.
3: Niji aja.
2: Oke, mau ya apa siapa Ibu?
3: Ya sama nyapa buat Mbak siapa lagi tadi, aku lupa lah.
2: Iya, dengan Dini siang hari ini.
3: Oh, Mbak Dini.
2: Oke. Okay.
3: Salam sehat, Mbak Dini.
2: Baik, terima kasih.
3: Bersama keluarga.
2: Terima kasih, Bu.
3: Iya, sama-sama.
2: Baik.
3: Terus ada Mas Andi di Sidoarjo. Selamat siang juga. Ada Mas Andi di Batam. Terus ada Pak Andi di Cira, di Lampung. Buat ada Rani di Ternate.
2: Baik.
3: Terus buat semuanya aja, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih,
2: Bu Sitiara.
3: Sama-sama. Salam sehat selalu, bahagia selalu.
2: Baik. Salam sehat dan bahagia selalu, Bu Sitiara. Semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih, Bu. Salam kenal ya. Halo, selamat siang, Bu Sitiara.

0: hati.
1: Waduh. Ya ampun, begitu indah dari Ariel Noah ya.
0: Intermezzo, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Memang Mbak Dini faktanya pipinya merah delima.
1: Waduh.
0: Betul, Mbak Dini.
1: Baik. Oke, okay, Bang Gambar.
0: Ya. Hmm. Ya, tadi yang Bang Gambar, siapa itu?
1: Ada.
0: Tidak ada lagi aku punya
1: dengar suara. Ibu Sitiara ya.
0: Ya, sudah salam kenal Ibu Sitiara. Dari Bang... Abang siapa, Mbak Dini? Kalau di kalau di sini Bang Kobar. Salam kenal dari Bang Kobar. Jadi salam dulu lah aku ya. Tadi ada Bu Istikara, Ning Siti, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Titi Damayati, Bu Wati Ramli,
1: okay.
0: Ina maupun Nyantukwin, Bang Ahmad Irfan, Siraja Pantun,
1: okay.
0: Terus Mas Bandi, Pak Idris, Pak Tua, Budian, Pak Multau Setengah Mateng, yang di Sidarjo semua aku serahkan Bu Wira dan Pak Heri, yang di Merauke ku serahkan Bang Freddy semuanya.
1: Baik. Oke.
0: Okay. Lagi Mbak Dini, Pak Wandi dan Aba Abi.
1: Baik.
0: Mbak Dini Wardani.
1: Ya. Terima kasih. Thank you so much Bang Kobar. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dini mau menyapa ada Bu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak belibet ya. Masih kita 100% Indonesia. Mau request lagu yang Noah hidup untukmu mati tanpamu. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Titi, Bu Ati, Bu Dian, Bu Isi Haram, Bu Mimi, Bu Mus, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti Huin. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hartini. Sehat selalu. Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Musik kita 100% Indonesia. Ada siapa di mana?
2: Abah Awi,
1: baik. Silakan Abah Awi.
2: Yang belum terputar apa, Mbak?
1: Ini yang belum terputar ada beberapa ya. Ada Serasa dari Rosa, ada Krisias Musim, ada Karena Aku Tahu Engkau Begitu dari Jazz, kemudian ada Panas Mara, ada Mawar Merah, ada Everybody New, ada Tulus dengan Pamit, kemudian ada Andin Jatuh Pelan, ada Diskoria Suara Disco begitu ya, Simfoni Rindu Ini, ada Last Child Tak Pernah Ternilai, ada Bahagia Tanpamu dari Club Project, ada Sampaikan Padanya dari
2: yang mana tuh? Mbak.
1: Club Project ya, yang Bahagia Tanpamu atau yang Pasir Putih?
2: Pasir Putih boleh.
1: Oke, okay, mau menyapa siapa?
2: Oma Yanti.
1: Oke. Okay.
2: Indira, Pak Eri, Mama Yu.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Ella, Wati Ramli. Bu Isti. Bu Siti Rimia. Bang Kobar. Pak Mul, Mas Bandi, Mas Ali Asyik, dan semuanya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Mbak Dini, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Abah Awi, sehat selalu ya. Dini mau menyapa ada Bu Siti Rumiah di siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Ariel. Oke, okay. Salamnya untuk Bu Siti, Bu Nana, Bu Wira, Bu Mul, Bu Isiharo, dan salam semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 RR Surabaya. Terima kasih Mbak Dini, sehat selalu. Amin herbal amin. Terima kasih Ibu Siti Rumiah di Tuban ya. Baik, kemudian Dini mau menyapa Pak Mariono siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Niji Sayang-Sayang. Salamnya untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Mbak Dini Wardani, selamat tugas. Semoga diberikan kesehatan, bahagia selalu ya. Rezekinya lancar barokah. Amin amin herbal alamin. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Terima kasih banyak Pak Mariono, sehat selalu Pak Mariono, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Dini mau menyapa ada Marika Herlin. Halo Mbak Dini Wardani, aku fans beratnya Bu Siti Pasuruan, pengusaha rengginang. Pengen ketemu langsung. Baik. Oke, terima kasih Marika Herlin. Boleh nanti kalau Bu Siti ke Surabaya ya, Bu Siti boleh dikontak nih Marika Herlin, pengen ketemu. Oke, kalau gitu ya, Dini langsung aja puterin. Ada Hampa dari Ari Lasso, dan juga ada Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Saat ini 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih ada 3 yang belum terputar ya di siang hari ini. Dan juga sesaat lagi kami akan hadirkan komposisi lagu ke ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bu Titi Damiati, monggo silahkan.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Senang suaranya nyaring. Aku kangen sekali.
0: Oh, terima kasih Bu Titi. Masya Allah. Main-main ke RRI ya Ibu.
1: Ya, insya Allah. Kalau badanku sudah enakan, aku mau ke RRI.
0: Ditunggu. Baik.
1: Lagunya Chris ya.
0: Chris ya, yang apa tuh, Semusim ya?
1: Iya.
0: Oke, mau menanya apa siapa?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Umimi, Usup Biasaan, Ibu Mama Yo, juga Ibu Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Tua, Pak Ejres, Pak Mul, Pak Mariono, juga Ibu Sulistiawati, Bu Kostia, Bu Mutiara, juga Ibu yang di Maluku itu, Ibu Ayu. Makasih.
0: Okay, makasih. Terima kasih.
1: Paling sehat Ibu selalu.
0: Amin.
1: Walaupun kita tidak ketemu, tapi suaranya ketemu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Titi Damiati, sehat selalu. Oke, Dini mau menyapa juga di siang hari ini ada Kak Mila di Gresik ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Last Child dong. Salamnya untuk siapapun yang mendengarkan. Oke, thank you ya Kak Mila ya, sehat selalu. Oke, kalau gitu Dini langsung puterin aja. Ada Niji, Zayang-Zayang, kemudian ada Club Project Pasir Putih. Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi

Karena saat ini sudah 14:41 menit waktu Indonesia Barat dan masih ada dua lagu yang belum terputar di siang hari ini pendengar, maka langsung aja diputerin ya. Ada Last Child Tak Pernah Ternilai dan juga ada Ariel Noah Begitu Indah. Anda masih ada dalam program musik kita 100% Indonesia.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Karena saat ini sudah 14.50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satria Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Memberi maaf itu akan menghilangkan sesak di dada dan tenang dalam perbuatan, juga menunjukkan kemuliaan hati. Maka dalam hidup dan kehidupan, mari saling maaf dan memaafkan.

0: Saat ini 14:57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan musik kita 100% Indonesia. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Fresti Oktora dalam perjalanan Surabaya sore ini, pendengar, sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya sore ini di edisi 20 Mei 2026. Sore hari ini dalam program yang selalu dinanti dan ditunggu, Beranda Asta Cita, hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan satu topik, yaitu ketahanan pangan dari oase jantung kota Surabaya. Kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang kebetulan juga hadir di studio, begitu ya. Ada Ibu Endang Sri Wulansari SE, beliau adalah Ketua Poktan Kampung Oase Ondomohen. Kemudian juga ada Bapak Musmulyono, beliau adalah Ketua Kampung Oase. Selamat sore.
2: Sore.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, begitu ya. Sebenarnya tadinya bersama dengan teman-teman kampus juga, begitu ya Bapak Ibu ya, tapi berhalangan hadir di kesempatan kali ini. Nanti kita akan ngobrol banyak seputar satu hal, yaitu ketahanan pangan dari oase jantung kota Surabaya. Mungkin para pendengar ini juga belum tahu, bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Sebenarnya oase ini apakah sebuah nama di kampung, begitukah? Ibu atau Bapak begitu, mungkin ada yang mau menjelaskannya, Pak Mus?
3: Ya, ya, terkait silakan. Kampung Oase ya.
1: Baik.
3: Ya, perkenalkan, selamat sore ya. Perkenalkan, saya Mus Mulyono. Kebetulan di Kampung Ondomohen ini saya didapuk untuk membimbing ya, mengarahkan. Jadi kalau dibilang ketua itu karena ada RT-nya. Jadi baik, saya cukup sebagai penggiat di suatu kelompok yang ada di kampung. Karena di kampung Oase Ondomohen ini juga ada kelompok taninya juga, terus ada kelompok pariwisatanya.
1: Oh gitu. Baik ya. Jadi kalau Bu Endang ini ketua kelompok tani, taninya. Kalau betul. Bapak keseluruhan.
3: Keseluruhannya, okay, tapi baik, bukan RT ya.
1: Oke, okay, yang membawahi beberapa
3: kegiatan.
1: Kegiatan begitu ya, atau di kampung itu ada divisi masing-masing begitu ya Pak ya?
3: Ya bisa dibilang begitu.
1: Baik, ya, luar biasa. Kemudian Pak?
3: Terkait nama oase itu sendiri, kita mengambil dari bahasa umumnya ya, karena oase itu kan diidentikan dengan sesuatu harapan di tengah kehampaan, karena di Surabaya ini kan tidak ada padang pasir yang gersang. Ya. Hanya ya, istilahnya ini kan kita metropolitan, jadi sebuah kampung yang mempunyai kondisi lingkungan yang lebih hijau, yang lebih asri, dan kita menata lingkungan untuk kegiatan urban farming, maka kita ambil yang cocok dan bisa diterima dari segi bahasa dan kali kata, yaitu oase. Kalau nama Ondomohen sendiri sebuah nama yang ada sejak tahun 1935 ya. Kalau nama jalannya Bu, mohon maaf, untuk nama jalannya itu Ondomohen Street itu mulai tahun 1935. Kalau untuk kampungnya sendiri mulai tahun 1886 gitu.
1: Baik, jadi kampung Oase ini sebenarnya sudah cukup lama begitu ya.
3: Untuk Ondomohennya
1: saja.
3: Ondomohennya saja.
1: Oh ya, baik. Tapi kampung Oase ini ada karena adanya urban farming tadi begitu ya.
3: Betul.
1: Pak ya. Baik. Kita tahu bersama bahwa di beberapa tempat atau di kampung-kampung kota Surabaya ini kan tidak cukup luas begitu ya. Tidak memiliki apa istilahnya tempat atau pekarangan yang begitu luas, mengingat kota Surabaya ini kan juga masuk padat penduduk begitu.
3: Betul.
1: Nah, bagaimana mungkin Bapak bisa menjelaskan atau menggambarkan kondisi kampung Oase Ondomohen ini seperti apa begitu? Jadi selama ini bertaninya itu model seperti apa begitu Pak?
3: Ya, kalau saya sebut pada umumnya, saya nggak enak juga dengan wilayah lain ya.
1: Okay,
3: saya sebut saja di kampung saya dahulu, itu kondisinya memang ya gersang, otomatis panas, dan tidak ada sama sekali tanaman. Ketika waktu itu dari penggiat di kampung kami itu awalnya Mas Adi, yang sekarang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, yang menangkap kondisi lingkungan kami itu, yang kami mulai menata lingkungan, mulai menanam dan mulai menanam dan menata ruangnya itu di tahun 2009. Setelah itu diadakan beberapa kegiatan, kita diikutkan dari beberapa kegiatan, mulai dari lomba lingkungan di tingkat Kota Surabaya, dan kita beberapa kali juga masuk dari beberapa kategori yang sudah mendapatkan penghargaan dari Kota Surabaya sampai dengan tahun 2023 terakhir. Nah, sementara untuk label kampung kami sebagai kampung urban farming itu tidak lepas dari pembinaan dari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya ya. Jadi mulai pembinaan, pelatihan sampai dengan bantuan bibit dan prasarana, kita sudah mendapatkan itu. Begitu.
1: Baik. Jadi metode yang digunakan dalam bercocok tanam itu adalah urban farming begitu,
3: betul,
1: Pak ya.
3: Betul, iya.
1: Oke, baik. Nah, kita ke Bu Endang. Ibu, mungkin juga bisa diceritakan kepada para pendengar begitu ya, Bu ya, berkaitan dengan kondisi di Kampung Oase. Pasti kan tidak semua tanaman itu ada di sana begitu ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin ada unggulannya itu apa begitu ya di Kampung Oase tersebut.
2: Iya, kalau bicara tentang urban farming, sebenarnya kalau urban farming sendiri itu tidak hanya berupa pertanian aja ya. Jadi ada peternakan, ada perikanan, dan pertanian itu. Dan alhamdulillahnya di kampung kami itu semuanya ada. Jadi makanya itu kita juga waktu itu tahun 2022 kita merupakan, kita pernah jadi juara satu kategori urban farming Surabaya itu kategori komunitas. Jadi karena semuanya itu ada. Jadi contohnya kalau misalnya perikanan, kita punya kolam gendong. Jadi kita menggunakan kolam ikan itu di saluran pembuangan atau got. Karena terus terang ini kan di kota ya, terutama makanya kita disebut sebagai di jantungnya kota, kita terletak tidak jauh dari balai kota. Ondomen itu ring satu lah istilahnya disebut itu. Terus apa kalau yang jadi kita terus ada pertanian, yaitu berupa untuk pemanfaatan lahan, yaitu karena kita lahannya tidak begitu besar, jadi kita mempergunakan ada vertical garden, terus ada hidroponik, terus tabula pot, tanaman buah dalam pot, terus ada hidroponiknya aquaponik seperti itu. Jadi untuk tapi alhamdulillahnya kita maksudnya bisa melakukan itu walaupun tidak semuanya, tetapi kita ada ya. Jadi kalau misalnya sayur itu kita hanya terbatas, misalnya ada kita ada tanaman kangkung, sawi, selada, terus bayam Brasil yang itu selalu ada, yang selalu kita tanam. Dan juga untuk ikannya kita beternak apa, ada ikan lele, ada ikan nila mak, terus ada apa, gurami. Dan kita juga ada pembesaran lobster ya, walaupun sedikit. Dan juga ada kepiting, penggemukan kepiting kita punya di situ. Jadi untuk peternakannya itu kita ada maggot, karena maggot ini selain untuk mereduksi sampah yang sampah organik, kita juga perlukan untuk pakan ikan dari apa, dari kolam kami. Karena kalau pemenuhan kebutuhan pakan itu kalau nggak ada maggot itu kita cukup anu ya, cukup besar juga ya. Tetapi karena dengan adanya maggot ini, jadi biaya yang kita keluarkan untuk pembelian pakan ikan itu lebih
3: berkurang
2: seperti itu.
1: Oh baik, jadi urban farming yang dimiliki oleh Oase, Kampung Oase ini mencakup keseluruhan begitu ya, ya tidak
2: betul.
1: Hanya bertani tetapi juga beternak, kemudian ya, juga perikanan juga. Luar biasa sekali. Kan tadi Ibu mengatakan bahwa lahan terbatas ya Bu ya,
2: ya
1: di betul. Tengah kota, apalagi kita tahu bersama kalau kampung-kampung di jantung kota Surabaya itu tidak cukup luas begitu ya, ya. Nah jadi pemanfaatan lahannya itu yang bagaimana Bu? Misalnya nih kolam, ini terbuat dari kolam yang benar-benar kan ada metode pakai terpal, kemudian pakai apa nih Pak, apa yang untuk biasanya kan ada kompos yang dimasukkan ke dalam
2: komposter atau biopori ya.
1: Betul ya. Drum warna biru itu loh ya.
2: Oh iya.
1: Jadi ada yang lilinnya diterangkan di situ begitu ya. Nah, ini kalau misalkan di perikanannya kan otomatis akan membuat
2: memakan tepat.
1: Iya betul, memakan lahan yang cukup luas begitu.
2: Iya.
1: Jadi pemanfaatannya bagaimana, Bu?
2: Kalau saya malah justru itu yang enggak ada. Jadi saya kolam ikannya itu kita gunakan pakai saluran got. Kita memanfaatkan ruang got. Tetapi air yang ada di got itu bukan air dari pembuangan limbah warga. Jadi makanya kita sebut kolam gendong karena di situ ada, jadi dalam got itu ada kita pasang pipa paralon yang besar ya, sekitar 10 dm itu untuk dari pembuangan limbah warga dari kamar mandi dan cuci piring itu masuk ke paralon itu, setelah itu kita masukkan ke ipal. Jadi kita punya ipal. Itu setelah ada penyaringannya, filterisasi dari kita ada 4 ya. Itu 4 tahapan. Setelah itu baru air bersih itu yang kita masukkan ke dalam got itu. Makanya kita sebut kolam ikan. Jadi ikannya itu air menggunakan air ipal. Jadi seperti itu.
1: Baik, jadi di Kampung Oase ini sudah ada ipalnya tersendiri begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi enggak langsung dari limbah yang biasanya kita gunakan untuk cuci piring dan kamar mandi dan lain sebagainya, itu masuknya diolah dulu begitu ya, Bu?
2: Iya, betul.
1: Luar biasa. Itu yang pencetus ide pertama kali siapa nih?
2: Kalau untuk ipal itu kita memang mendapatkan bantuan ya. Waktu itu kita dapat CSR dari Pertamina. Itu dibuatnya pada tahun 2017. Tapi untuk pencetus membuat kolamnya ini Pak Mus yang membuat itu. Karena pada waktu itu kita kan mengikuti lomba. Dalam setiap lomba yang diadakan di Pemkot itu, waktu itu kita mengikuti lomba Surabaya Green and Clean. Itu kan selalu dituntut untuk buat inovasi. Ketika juri datang itu inovasinya apa? Itu salah satunya Pak Mus membuat itu.
1: Jadi kolam ikan tadi begitu ya, memanfaatkan parit atau selokan ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Menarik sekali ini ya. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Kita ke penelpon dulu ya, Bapak Ibu ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
4: Mohon, Pak, perkenalkan kami, Pak. Kami memang jauh dari Undo Mohen ya, Pak. Saya anak Surabaya, tapi seingat saya loh, Pak, Undo Mohen itu punya kampung tak, Pak. Padahal Undo Mohen itu ada garnison ya kan, Pak.
3: Betul.
4: Di situ ada sate.
1: Oke.
4: Di situ ada orang jual sepeda.
1: Jadi kampungnya di mana gitu ya, Bu ya?
4: Saya tahu. Kampungnya di mana?
1: Oke, baik.
4: Maaf loh, Bu, maaf.
1: Iya.
4: Karena kami akan meniru ini. Bagus sekali ini.
1: Oke, baik.
4: Apa itu kok bisa menang juara, bagaimana saya ingin tahu caranya paralon itu tadi. Terima kasih loh, Bu.
1: Terima kasih, Ibu Titi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kampungnya letaknya di mana, Pak, Bu ya?
2: Jadi kita ada di Wali Kota Mustajab itu kan ada toko-toko, ada sate klopo Undo Mohen yang terkenal. Kalau sekarang mungkin bisa tahu ya, karena di gapura kita yang depan itu kita ada sudah kita kasih branding. Tanda, maksudnya branding Kampung Wisata Oase Undo Mohen. Jadi kita di belakang toko-toko kita ada Indomaret, ada belakangnya garnison juga, di belakang tuh ada fotokopi, serok, jadi belakangnya situ.
1: Oke, Mbak. Iya, sudah ada tanda begitu ya.
2: Iya, sekarang ini
1: masuknya
2: sudah.
1: Masuknya itu di mana?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Berarti Ibu harus belusukan, Bu ya. Kan kalau misalkan di setiap kampung, kalau misalnya sudah menjadi atau punya kampung ternama begitu ya, itu pasti kan jadi jujukan ya, Bapak Ibu ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh ya,
2: betul.
1: Biasanya kan untuk kunjungan.
2: Iya, betul.
1: Ya. Apalagi sekarang kan juga digalakkan kampung wisata begitu ya.
2: Iya,
1: ini
2: betul.
1: Di Kampung Oase juga sama.
2: Sama.
3: Sudah.
2: Kita
3: sering sekali menerima kunjungan tamu baik dari dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
1: Oh, baik.
3: Iya.
1: Luar biasa. Tapi sebelum ke sana ya, sebelum ke wisatanya begitu ya. Karena di sana itu enggak cuma ketahanan pangan ya. Yeah. Ini juga bisa menjadi salah satu ide untuk membuat kalau bisa dibilang itu wisata yang ada di Kota Surabaya. Karena kita tahu Kota Surabaya ini wisatanya kan mall gitu ya. Yeah. Yang kemana-mana selalu pusat perbelanjaan yang dituju begitu ya. Yeah. Kenapa tidak kemudian kampung-kampung yang ada di Kota Surabaya, salah satunya adalah Kampung Ondomohen begitu. Yeah. Oase Ondomohen ini yang juga bisa menjadi jujukan begitu. Nanti kita bahas. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan, yaitu memanfaatkan parit atau selokan menjadi sebuah kolam. Nah, yeah, ini menarik karena mungkin hal yang ini bisa kita temukan itu di luar negeri ya, tepatnya di Jepang begitu. Yeah. Di Jepang itu paritnya, gotnya atau selokannya itu bening banget dan banyak ikan koi gitu ya. Nah, ini ada, tapi ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila begitu ya, yeah, Bu ya. Betul. Kemudian juga tadi ada lobster, gurami juga, gurami juga.
2: Yeah.
1: Kalau lobster dan juga penggemukan kepiting ini apa juga di situ atau di tempat yang berbeda begitu Bapak Ibu?
2: Di tempat situ juga. Cuma tapi kalau untuk lobster kita punya, jadi gini Mbak, kita itu punya ada wadah sendiri, tapi kita di kampung saya itu ada 3 apartemen. Oh. Jadi satu apartemen maggot, itu isinya maggot.
1: Baik.
2: Terus apartemen lobster itu kita pembesaran lobster ya, lobster air tawar. Terus kita yang ketiga itu apartemen kepiting. Jadi kita punya. Kalau yang kepiting ini penggemukan. Jadi mungkin kalau kita apa, kita beli benihnya itu ya dia nggak terlalu besar, tapi kan biasanya dagingnya kan nggak ada. Betul. Tetapi kita apa, kita pelihara itu sekitar biasanya 21 hari. Hmm. 21 hari itu jadi kita kayak istilahnya kayak apa ya, yang posyandu ya. Hmm. Kalau kepitingnya datang itu kita timbang dulu. Hmm. Terus habis stunting itu nanti kalau jadi kan dia stunting ya, berapa kita aja, nanti kalau kita mau jual itu sudah, maksudnya sudah bertambah berat badannya. Mm-hmm. Artinya daging yang ada di cangkangnya itu sudah penuh seperti itu.
1: Oke, baik. Dan untuk semua produk dari Kampung Oase Ondomohen ini berarti sudah ada apa istilahnya yang ngambil begitu Bapak Ibu?
2: Kalau sebenarnya gini ya, karena kita kan juga meliharanya kan nggak banyak ya, tetapi itu biasanya mesti ada sisa. Jadi makanya ini kan sekarang ini kan lagi digaungkan untuk ketahanan pangan. Di tempat saya ini kita juga menanam sayur, tapi lebih utamanya karena kita memang lahannya sempit ya. Utamanya saya untuk kepentingan warga. Tetapi jika itu berlebihan, itu biasanya kita jual dan kita tawarkan. Contohnya misalnya kayak ikan. Terus ikan itu apa misalnya berlebih, kita kan punya grup apa medsos ya, misalnya WA atau apa ya, kita tawarin aja ini ada, ini hasil panen
1: gitu ya.
2: Ini siapa yang mau ambil atau apa itu monggo, biasanya seperti itu.
1: Oh, baik. Jadi tujuan awalnya itu memang untuk ketahanan pangan warga sekitar begitu ya.
2: Begitu.
1: Dan kemudian ketika ada lebihan dari hasil panen tersebut maka nantinya bisa dijual dan masuk kas begitu ya.
2: Iya, betul. Jadi untuk perputaran biasanya nanti beli benihnya gitu. Tetapi tidak, kadang-kadang tidak semua ikan ya. Kalau misalnya ikan nila itu kita masih bisa dari pengambilan dari kolam itu karena
3: mijah sendiri.
2: Tapi kalau lele itu agak sulit ya. Jadi begitu terus langsung dimakan sama yang lainnya kalau nggak cepat. Tapi kalau nila itu masih bisa. Jadi kita nggak perlu beli bibit. Yang beli bibit itu hanya mungkin gurami sama lele terus patin itu. Tapi kalau nila enggak, kita bisa mijah sendiri seperti itu.
1: Baik. Ternyata menarik begitu ya, kalau misalnya dalam satu kampung itu sudah peduli terhadap ketahanan pangan masing-masing. Karena kita tahu bersama di ekonomi yang sekarang semua tambah serba sulit,
2: betul,
1: begitu ya. Selain banyak kenaikan harga begitu, banyak yang kemudian mengeluhkan kok nyari cuan ini susah banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kampungnya sudah berdikari sendiri begitu ya, seperti halnya Kampung Oase Ondomohen ini, itu akan juga bisa dimanfaatkan oleh warga, dari warga untuk warga begitu ya.
3: Betul.
1: Ya, betul. Ya. Pak Mus, mungkin bisa disampaikan juga, kan tidak semua Pak warga itu yang kemudian punya keinginan yang sama begitu ya. Karena kalau misalkan kadang-kadang setiap karakter orang pasti beda-beda ya Pak ya. Yeah. Diajak begitu ada yang mau, ada yang enggak begitu. Hmm. Nah, kalau di Kampung Ondo Mohen ini gimana Pak? Apakah mereka bersatu padu begitu ya? Benar-benar yang semuanya turun tangan begitu untuk bisa mengelola Kampung Oase begitu.
3: Iya. Yeah. Kalau seperti itu di sosial masyarakat memang berbeda ya pastinya. Hmm. Semakannya juga pasti berbeda. Cuma untuk kegiatan ini pada dasarnya semua mendukung. Baik. Tetapi untuk pengelolaan, untuk yang merawat itu memang tertentu karena tidak semua mempunyai kemampuan kan ya. Mm-hmm. Terutama untuk membuka apa tuh untuk merawat tanaman, untuk mm-hmm. memberikan nutrisi itu memang tertentu. Tertentu personelnya maksudnya gitu. Mm-hmm. Jadi enggak semuanya warga, tetapi mm-hmm. kalau semua warga untuk menyiram atau menjaga atau memanennya pasti semuanya, harus semuanya gitu. Karena apa yang ada di kampung ini kan otomatis menjadi milik bersama di kampung ini ya, di RT Oase Ondo Mohen ini. Jadi begitu. Terus ketika warga ini juga mempunyai ide atau mempunyai pendapat, otomatis mereka akan sampaikan juga ke kami, karena kadang-kadang kan itu ada satu lahan yang ada di depan rumahnya masing-masing itu kan kepingin ditanamin sayuran apa atau ditanamin pohon apa kan begitu. Jadi kita juga tetap mengakomodir mereka karena nggak harus memaksakan dalam satu wilayah ini, satu gang ini harus tanaman ini semua begitu.
1: Oke, baik. Jadi dukungan penuh dari masyarakat setempat begitu ya, terutama yang menjadi warga di Kampung Oase Ondo Mohen begitu ya Pak ya. Hanya saja memang personil yang bertugas untuk merawat, kemudian ada personil khusus lah ya, misalnya seperti itu, memang ada sendiri begitu ya. Yang pasti ada dukungan dari seluruh warga untuk kemudian berpartisipasi mendukung adanya program-program yang sudah ada begitu ya, yang sudah dijalankan. Menarik sekali ya. Kalau misalnya semua kampung seperti di Kampung Oase, tampaknya akan sangat mudah sekali untuk mencapai ketahanan pangan begitu ya. Enggak ada lagi orang yang kelaparan dan lain sebagainya.
3: Ya, bisa-bisa pasar sepi ya.
1: Iya, karena punya sendiri kan ya. Betul, Pak ya. Nah, tadi Bu Endang juga menyampaikan bahwa di sana itu juga ada tabu lampot. Apa ada buah-buahan yang memang difokuskan untuk ditanam begitu, Bu?
2: Oh, banyak ya. Saya ada blimbing, jambu, darsono, terus apa?
3: Sawo.
2: Pisang, sawo,
3: mangga.
2: Terus mangga, terus apa srikaya ya? Itu.
3: Dan ini kita juga ada tambahan tanaman kemarin. Termasuk mungkin tanaman langka juga ya, kita ada sawo petis hitam atau black sapote itu juga kita tanam.
1: Oh iya, yang dinamakan coklat puding itu kan ya Pak ya. Kalau dibuka abis gitu dia buahnya itu kayak puding, lembek-lembek gitu ya.
3: Iya betul, hitam
1: gitu. Oh iya ya.
3: Kita black juga sapote mulai tanam.
1: Oh baik. Dan ini pun juga sama ya, semua untuk warga ya.
3: Iya.
1: Kalau memang berlebih, baru nanti akan diperjualbelikan begitu. Iya.
3: Tapi untuk saat ini memang belum berbuah karena kita nanamnya mulai dari kecil.
2: Yang black sapote-nya
1: masih kita berproses.
2: Juga ada itu loh, apa tanaman kakao juga ada.
1: Coklat?
2: Iya coklat.
1: Wow, menarik.
2: Jadi contohnya kemarin kayak kita ada kunjungan tamu dari Singapura, dia datang ke sini. Waktu itu melihat,
3: kita enggak menyampaikan, tapi beliaunya sendiri melihat bahwa ada tanaman kakao.
2: Iya,
3: gitu.
2: Terus mereka
3: dia mencoba ini betul atau bukan gitu.
2: Iya.
3: Kita petikkan buahnya, kita kasihkan terus sama mereka diincip juga. Habis juga itu satu.
1: Baik. Pak Mus, mungkin adakah salah satu rumah warga yang memang digunakan begitu untuk apa istilahnya halamannya untuk bercocok tanam begitu, entah itu tabu lampot, entah itu apa namanya yang tadi disampaikan vertical garden begitu ya dan lain sebagainya, ada tidak?
3: Semuanya.
2: Semua warga halaman itu harus depannya itu ada tanamannya.
1: Oh ya. Baik.
3: Semuanya, Bu. Makanya ketika tadi ada yang saya sampaikan itu, kita kan menerima usulan ya dari masing-masing warga, karena kita nggak bisa memaksakan di halaman mereka itu kita tanamin apa yang saya mau. Jadi kita tetap menawarkan, kalau memang tidak mau, monggo mau menanam apa, tapi kita rawat bersama begitu. Okay, terutama baik. Itu untuk tanaman buah yang besar itu, yang ada di Tabu Lampot itu. Karena itu kan tanaman itu kan tahunan ya, umurnya juga panjang. Selain sebagai tanaman produksi, bisa juga kita jadikan sebagai tanaman lindung ya. Apalagi di kota Surabaya ini kan ya bagaimanapun juga tetap banyak debu.
1: Betul.
3: Angin juga.
1: Apalagi musim kemarau ya. Baik. Oh ternyata hampir semua itu ada tanaman begitu ya.
2: Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya tanamannya butuh panas, berarti kita cari tempat yang rumah warga yang dia memang nggak mau ditanami yang besar-besar. Jadi seperti itu misalnya. Jadi misalnya cabai ya, sekarang ini lagi cabai kan lagi mahal-mahalnya. Benar. Itu kita punya tanaman itu. Jadi kayak cabai, tomat, apa, taruh yang di tempat yang panas itu, tapi kita rawat bersama seperti itu.
1: Baik. Kemudian Bu Endang, kalau misalnya vertical garden itu kan berarti kan membutuhkan semacam sarana begitu ya. Jadi ada tempat khusus yang memang digunakan. Nah, ini apa, tembok kah begitu, atau memasang semacam besi-besi begitu, atau bagaimana Bu untuk pemanfaatan lahannya?
2: Kita ada raknya juga. Untuk vertical garden itu ada besi. Jadi tapi di situ untuk pot-potnya itu kita pakai daur ulang. Jadi pot-potnya dari botol-botol bekas, misalnya botolnya Herbalife atau apa. Jadi seperti itu, atau botol-botol ya kayak
1: air mineral.
2: Air mineral yang itu. Jadi kita tanam pakai situ, tapi kita punya tower garden. Tower garden itu dulu kita dapatkan dari Dakel ya. Dari kita punya usulan waktu itu Pak Mus membuat satu, terus bilang dengan Pak Lurah kalau nanti, ternyata itu kita banyak. Jadi sayur-sayurnya itu terutama di situ.
1: Oh baik.
3: Ya, itu jadi, dari pipa paralon yang di lubang.
2: Yang banyak lubangnya gitu. Ya, jadi baik. Tadi kan tidak memakan tempat, karena memang terus terang aja gang kita juga enggak terlalu besar sih.
1: Lebarnya maksudnya.
2: Iya, maksudnya lebarnya itu enggak terlalu
3: 3x70 meter saja.
1: Oke, baik. Kemudian akhirnya menggunakan tower garden tersebut begitu ya. Itu untuk khusus sayuran, Bu.
2: Sayuran tapi kita juga punya hidroponik juga.
1: Kalau hidroponiknya itu lebih ke apa? Bayam,
2: kalau hidroponik itu biasanya saya sawi sama selada.
1: Kalau untuk tower gardennya?
2: Kalau tower itu biasanya bayam Brasil. Terus kangkung. Kalau aquaponik itu juga kalau aquaponik kan tidak memakai nutrisi ya, karena airnya kan dari kolam ikan itu. Jadi itu yang bagus paling ya tumbuhnya hanya kangkung dan bayam Brasil itu aja. Tetapi kalau yang hidroponik baru kita kasih, sama tower garden itu kita kasih selada, sawi seperti itu.
1: Baik. Jadi memang sudah disiapkan sendiri-sendiri ya.
2: Iya,
1: ini yang cocoknya sayuran apa, begitu ya. Ini yang sayuran apa. Tapi kalau untuk tomat dan juga cabai itu menggunakan Tabu Lampot ya?
3: Tabu Lampot sama polybag.
2: Polybag, saya kebanyakan polybag sih.
1: Oh baik.
2: Iya, biasanya kan bisa berjajarnya itu bisa banyak gitu. Kita nanamnya juga banyak. Ya lumayan lah. Waktu kemarin cabai mahal-mahal itu ya kita
1: bisa menikmati ya. Iya. Bisa menikmati hasil panen sendiri.
2: Iya.
1: Ibu, kalau misalnya berkaitan dengan hasil panen begitu ya, kalau untuk sayur mayur itu biasanya dipanennya per berapa hari, atau mungkin 1 bulan sekali kah, 20 hari kah begitu, atau bagaimana?
2: Kalau beda-beda ya. Kalau kangkung itu mungkin
3: 25 sampai 30 hari untuk sayur.
2: Jadi beda-beda antara itu sawi atau selada itu beda-beda untuk untuk panennya itu. Iya. Tetapi kalau kita tuh juga tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya jadi misalnya warga tidak menunggu panen mungkin, tapi dia sudah agak besar atau apa, misalnya warga butuh untuk mengambil ya nggak apa-apa, silakan aja. Kita seperti itu. Yang penting nanti laporan, kan kita harus selalu laporan ya, update laporan untuk setiap bulan itu misalnya yang kita panen itu berapa, jadi yang mereka ambil itu berapa, seperti itu aja.
1: Baik, nah Bu, kan setiap sayur itu kan pasti beda panennya, berapa berapa kilo misalnya seperti itu ya. Kemudian itu akan dibagi sama rata dengan seluruh warga, atau mungkin panen kali ini warga yang dari nomor blok apa namanya, nomor 1 sampai sekian begitu ya, nanti yang lain nomornya nanti ikut berikutnya begitu ya, atau bagaimana?
2: Ya, kalau kalau jumlahnya banyak ya kita bagi semuanya. Tetapi kalau misalnya cuma sedikit, misalnya contohnya misalnya pisang ya, pisang kita satu tundun itu ada berapa sisir gitu ya. Ya nanti kita bagi. Maksudnya ini yang siapa dulu atau apa, atau kalau enggak kita pokoknya kita bagi rata lah. Nanti kalau misalnya misalnya apa pepaya atau apa, jadi misalnya nanti berapa rumah, nanti panen berikutnya ya seperti tadi metodenya. Itu yang penting pokoknya semuanya merasakan, karena memang apa kadang-kadang itu kan mereka yang menyirami juga kan, kan jadi untuk penyiraman itu setiap rumah itu dikasih apa sama Pak Mus kan, maksudnya untuk jadi ada untuk kerannya gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya jadi setiap rumah berkewajiban untuk menyirami apa tanaman yang ada di depan rumahnya. Jadi seperti itu.
1: Baik. Nah, menarik tadi Pak Mus, mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar begitu ya. Kan ada beberapa personil yang memang diperuntukkan untuk merawat secara khusus begitu ya. Nah, tugas personil khusus tersebut ini apakah dalam hal misalnya kalau misalkan habis panen itu kan ada sayuran yang harus akarnya diganti yang baru begitu ya Pak ya. Nah, ini apakah juga demikian atau bagaimana Pak?
3: Iya, tetap tetap ada pergantian tanaman dari yang awal tuh. Kita sebelum panen pun kita sudah siapkan biasanya bibit yang sudah harus siap pindah tanam. Itu biasanya kita siapkan tuh. Tapi untuk tanaman ini biasanya kan kita nggak bisa langsung terus-terusan, harus ada istirahat atau jedanya. Karena tanah atau media yang dipakai itu kadang-kadang kan perlu ada ini ya, semacam kayak penetralan dulu. Karena kandungan-kandungannya itu kan mungkin dia sudah terlalu jenuh, terus mungkin dia sudah banyak jamurnya ya, jamur yang ada di tanah. Nah itu kita olah dulu. Terutama kalau memang untungnya di Surabaya ini kan panas ya, jadi sebelum ditanami kita biarkan dulu, tidak disiram supaya dia kering. Paling tidak itu kan untuk mematikan jamur-jamur. Selain itu kita kasih, ketika kita mau tanam lagi kita kasih kapur dolomit ya, untuk mengurangi jamur. Untuk yang di hidroponik juga kita perlakuannya juga seperti itu. Jadi seandainya kita panen habis gitu, kita nggak langsung tanam dulu. Mungkin kita jedakan dulu seminggu atau dua minggu begitu.
1: Dan ini dibantu dengan personel khusus tadi begitu ya Pak ya?
3: Salah satunya ya. Tapi untuk mengerjakan ini kan nggak bisa satu dua orang, jadi harus kita beberapa orang.
2: Kerja otomatis bakti biasanya.
3: Dibantu beberapa warga.
2: Jadi kalau misalnya kita apa?

0: yang mengirimkan pesan singkat by WhatsApp begitu, katanya, selamat sore Mbak Fresti, izin bertanya, apakah Bu Endang dan juga Pak Mus ini backgroundnya dari pertanian atau perikanan? Baik, karena metodenya banyak ya, yang digunakan di sana. Jadi urban farmingnya itu nggak cuman melulu soal tanam menanam begitu ya, tapi juga ada perikanan dan juga peternakan. Silakan Pak Mus.
1: Ya, kalau backgroundnya kita enggak ya, dari ilmu pertaniannya juga kita enggak, karena kita terpanggil saja untuk mengelola dan menjaga lingkungan. Otomatis kita kan harus mempunyai sesuatu yang bisa kita persembahkan untuk lingkungan saya, terutama ya di lingkungan kampung kami. Jadi kita kan berarti kan harus menanam, dan kita juga harus mempunyai sesuatu yang bisa kita tonjolkan, maksudnya kita banggakan. Apa sih setelah kita menanam, apalagi kita kemarin itu kan diajak untuk ikut berkompetisi ya, dan di setiap kompetisi itu kita juga dituntut untuk selalu berinovasi, karena inovasi itu nggak harus melulu yang itu-itu saja. Jadi setiap kali event itu kita harus berganti-ganti. Nah, itu salah satunya kita itu mencari alternatif. Ya, kita belajar otodidak lah. Kita belajar otodidak karena dari teman-teman dinas itu juga sangat mendukung ya, apalagi ada program kampung sayur, ada kampung urban farming, apalagi sekarang ini didorong dengan adanya ketahanan pangan ya. Ya, kita berusaha untuk untuk melakukan menanam dan beternak semampunya, karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja, apalagi di KPP selalu memberikan pelatihan-pelatihan begitu.
0: Baik, jadi selalu mendapatkan apa istilahnya pendamping dari pihak DKPP begitu.
1: Betul,
0: ya. Berarti ada penyuluh pertanian sendiri yang hadir di sana begitu, Pak?
1: Ada. Setiap kecamatan itu ada penyuluh, petugas penyuluh lapangan ya, PPL-nya itu ada. Setiap kecamatan itu ada.
0: Dan mereka ini yang akan membantu begitu ya,
1: iya,
0: untuk istilahnya memperkenalkan ini loh caranya begitu ya, Pak.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Betul.
2: Selain itu juga dengan dari akademisi. Jadi kita kan banyak kunjungan dari anak-anak kampus ya. Itu biasanya ada dari Fakultas Pertanian, dari mana. Itu biasanya kita sambil belajar.
0: Okay.
2: Jadi kita sambil sharing gitu loh. Jadi kalau misalnya contohnya kalau kita tempoh hari ada dari UPN, dari pertanian. Terus itu mesti ada permasalahan ya, kalau misalnya di untuk mengenai tanaman atau apa, itu kita selalu bertanya. Jadi mereka memberikan ya ilmunya lah kepada kita. Jadi kita bersama-sama
1: ya,
2: belajar.
1: Pengabdian masyarakat.
2: Kan kampung kita sering
0: jadi
2: ada
0: jujukan
2: ya.
0: Gitu ya, Bu,
2: iya
0: ya.
2: Jadi jujukan seperti itu. Dan karena kita harus banyak belajar ya, terutama karena kampung kita sudah menjadi kampung wisata, dan itu banyak dari ini anak-anak sekolah ya, dari TK, dari
0: jadi dapat kunjungan gitu ya, Bu ya.
2: Iya, sering. Okay. Kita sering dari sekolah-sekolah itu, jadi makanya kan kadang-kadang mereka itu kalau berkunjung ke tempat kita itu, jadi kita anu apa yang mereka mau pelajari di tempat kita, karena memang kampung Oase apa Ondomoen ini memang tentang edukasi lingkungan. Jadi baik itu dari untuk urban farmingnya, dari juga untuk pengolahan sampahnya dan pengelolaan lingkungan. Jadi seperti itu.
0: Baik, apalagi tadi ada pasukan pengurai sampah ya.
2: Iya. Iya.
0: Jadi seluruh warga yang ada di kampung Ondomoen ini kalau misalnya punya makanan sisa bisa langsung masuk magot ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Bisa masuk magot, bisa juga masuk komposter atau biopori. Yang kalau komposter sama biopori kan larinya kan jadi pupuk. Makanya kita enggak pernah beli pupuk. Ya udah ambil dari situ.
0: Luar biasa. Jadi ini istilahnya zero waste begitu ya, Bapak Ibu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, baik, menarik sekali.
2: Jadi kalau misalnya makanya kan kita untuk pengelolaan lingkungannya juga, misalnya kalau sampah, jadi dibedain sampah organik atau apa, nanti yang anu bisa di apa
1: daur ulang lagi
2: kalau sampah anorganiknya, jadi seperti itu.
0: Baik, jadi semua itu mulai dari perikanan, kemudian pertanian, peternakan, itu seluruhnya didampingi oleh teman-teman di KPP begitu ya, Bapak
1: betul,
0: Ibu ya.
1: Betul,
0: ya.

0: Okay, baik. Nah, yang zero waste ini juga menarik begitu, karena hampir tidak meninggalkan sampah begitu ya, karena sampahnya kembali lagi untuk kompos begitu, kemudian untuk pakan maggot juga, di mana maggotnya itu untuk pakan ikan begitu, dan kemudian juga bisa digunakan tadi untuk apa tadi Bu? Yang maggot selain sebagai pakan ikan begitu? Oh, pengurai sampah ya?
1: Iya.
0: Okay, baik. Ini memang ternak maggot itu sudah apa? Sudah menjadi tujuan begitu kah? Atau memang kala itu kan memang lagi hype banget ya?
1: Iya. Jadi waktu itu kita dulu itu waktu istilahnya kan apa, kita memang bertujuan itu, kita sangat tertarik ya. Waktu itu kan juga pelatihannya juga dari Pemkot, yaitu untuk apa, untuk maggot itu. Dan kita memang benar-benar, karena keuntungannya banyak gitu loh, karena kita memang di, kita kan banyak ikan ya. Waktu dulu kalau saya beli makanan apa ikan itu sampai karungan. Tapi sekarang setelah ada kita setelah punya maggot itu, jarang kita satu karung itu bisa kita pakai sampai 2-3 bulan. Jadi lebih apa?
2: Mirip-mirip
1: sekali gitu.
0: Pak, untuk maggotnya sendiri ini kalau untuk pakan ikan itu harus dalam proses pengeringan atau langsung?
2: Kita keringkan dulu karena maggot itu kan dia nggak bisa berumur lama. Dia umur 14 hari sampai maksimal 20 hari itu harus kita panen. Kalau kita biarkan dalam kondisi hidup, pasti dia akan semakin menua dan dia akan jadi prepupa. Itu untuk konsumsi ikan itu biasanya enggak mau. Dan itu beresiko juga karena dia punya semacam duri-duri di badannya itu. Itu yang kadang di ikan itu juga malah membuat ikan itu sakit. Jadi umur 2 minggu itu maggot kita panen dan kita goreng sangrai manual saja pakai pasir.
0: Iya. Jadi agar lebih cepat hasilnya dibandingkan kalau harus dikeringkan
1: di via open ya. Ya, soalnya kalau open itu satu listriknya juga banyak. Yang kedua juga lama. Prosesnya kan enggak bisa terlalu banyak. Tapi kalau kita goreng pakai pasir, saya biasanya pakai pasir laut ya biasanya.
2: Sekali goreng itu sekitar setengah kilo sampai 3/4 kilo. Itu sekali jadi goreng.
0: Untuk sekali makan ikan itu membutuhkan berapa, Pak?
2: Karena itu kan untuk selingan saja, jadi enggak harus setiap hari dikasih itu, karena itu amoniaknya kan tinggi. Jadi kita untuk,
0: jadi istilahnya suplemennya gitu.
2: Betul. Jadi sebagai makanan pendamping saja. Jadi umpamanya hari ini khusus pelet, mungkin besok pakai maggot, terus nanti pakai daun-daunan, setelah itu baru kembali lagi ke maggot gitu.
0: Mohon maaf, daun-daunan ini maksudnya
2: gurami? karena ada ikan ini yang dia makannya kan nggak harus pelet atau maggot ya, dia lebih seneng biasanya makanan daun-daunan, biasanya daun talas ya, kita tanam sendiri kan itu daun talas, kita kasih pakan, terus daun singkong, daun pepaya gitu-gitu.
0: Mohon maaf Pak, daunnya diapain Pak? Dikeringkan juga?
2: Enggak, kita petik langsung kita lempar ke kolamnya itu, langsung dimakan.
1: Terutama gurami ya, kalau gurami itu suka sekali itu Pak, daun-daunan itu.
0: Baik, jadi ternyata ikan itu juga makan daun, gak cuma kambing sama sapi ya. baik, ini sebuah pengetahuan yang terbaru begitu ya, karena yang saya tahu kalau misalnya ikan ya makannya kalau nggak pelet yang bulat kecil-kecil itu kan ya Pak ya, yang kita sebar begitu saja sudah isi ikan datang kemeruyuk begitu ya.
2: Tapi itu yang paling praktis.
0: Karena kalau misalkan kita berkunjung ke beberapa taman yang ada di kota Surabaya, kalau mau ngasih makan ikan dikasihnya yang itu. Jadi ternyata gurame itu makanannya salah satunya adalah dedaunan ya. Jadi cuman diambil aja langsung diberikan begitu, mereka akan langsung memakannya.
2: Iya, enggak sampai satu hari itu udah habis. Paling kadang-kadang tinggal ranting-rantingnya itu.
1: Lobster itu aja juga kadang kita kasih cacahan apa? Wortel ya.
0: Lobster?
2: Kulit wortel. Kulitnya wortel.
1: Wortel itu kulit kecil, timun kecil kita cacah. Itu
2: terus
1: mereka mau.
2: Batang kangkung mau.
0: Lobster itu ya.
2: Iya, karena dia memang sebelumnya dia kan herbivora.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kalau lobster itu herbivora, gurami juga herbivora.
0: Jadi bukan udang-udang kecil begitu ya Pak ya, makanannya lobster?
2: Tidak, tidak. Kalau bisa itu dihindari dari makanan yang karnivora. Supaya dia itu tidak terbiasa ya, nanti takutnya makan temannya sendiri.
0: Oh baik. Iya. Menggunakan paralon kecil-kecil itu nggak sih Pak? Ya. Kalau untuk
2: ya, ya kan untuk rumah-rumahnya.
1: Iya betul. Iya rumahnya itu kalau untuk lobster itu masuk-masuk. Dia suka masuk-masuk pipa, apalagi kalau misalnya dilihat itu pasti ngumpetnya itu di situ. Dan itu perlu. Kalau soalnya kalau nggak ada itu, kalau misalnya kita anu ya, kita dua, terutama kalau waktu molting. Lobster itu kan molting juga ya, seperti kepiting itu. Jadi dia kalau itu dipangkan sama temennya.
0: Oke, baik.
1: Jadi kita perlu menyediakan untuk paralon-paralon itu.
0: Berarti harus punya paralon banyak ya Pak ya?
2: Kan itu dipotong kecil-kecil. Nggak harus panjang-panjang itu tidak. Paling 10 cm.
0: Ada berapa ratus ekor Pak?
2: Kita, karena ini kan kalau untuk terutama aja untuk lobster ini kan kita sebenarnya sifatnya untuk edukasi ya. Jadi kita enggak bisa pelihara banyak, maksimal kita 100 ekor. 100 ekor saja. Karena wadahnya juga kita enggak jadikan satu. Jadi kita yang disebut Bu Endang tadi itu kan apartemen ya. Jadi kita ada susun beberapa susun, ada 20 box susun dari
1: jirigen
2: bekas
1: itu.
0: Jadi kalau misalnya lobster itu masa panennya sampai berapa hari baru bisa bulanan dikonsumsi?
2: Ya. Kalau kita peliharanya mulai dari kecil mamanya itu ya bisa sampai 3-4 bulan, 5 bulan gitu. Tergantung
0: baru bisa dipanen.
2: Iya, tergantung pemeliharaannya kita.
1: Okay, bibitnya kan kecil, maksudnya kita belinya yang kecil kan ada kan itu.
0: Jadi itu pure makanannya adalah
2: sayuran
0: ya. Sayur-sayuran. Oh baik, saya baru tahu ini. Ternyata ada banyak hal yang mungkin juga baru Anda ketahui begitu pendengar. Kalau biasanya yang makan dedaunan itu adalah kambing ya, kuda gitu ya. Tapi ternyata ikan pun, kemudian bahwa lobster pun itu juga sama. Tapi kalau kepiting Pak?
2: Kalau kepiting dia memang ini ya, karnivora. Jadi pakanannya itu saya, kalau saya kasih ikan kecil-kecil yang beli murah-murah itu di pasar ya. Itu kalau di pertanian yang maju itu dia kan ada crab food sendiri ya, makanan khusus itu. Tapi itu kan mahal. Jadi kita tetap kombinasi makanannya. Kadang-kadang kita kasih pelet khusus untuk kepiting, kadang kita kasih ikan, kadang kita juga kasih ini apa, kayak kerang-kerang itu, kulit-kulit kerang itu. Kita kasihkan juga. Itu kulit kerang dimakan sampai habis.
0: Padahal cangkang ya, kerang itu kan keras ya Pak ya. Oke baik, mungkin karena sudah makanannya kali ya. Baik, nah kalau ada aktivitas kunjungan begitu ya Pak, apakah memang apa semacam menyediakan begitu produk-produk dari hasil panen di kampung Oase begitu?
2: Terus terang aja kita kalau seperti itu kita kewalahan pasti.
0: Oke, baik.
2: Itu tadi saya sebut di awal untuk lobster sama kepiting ini kita sifatnya masih edukasi. Jadi sebagai inspirasi mungkin untuk di wilayah-wilayah lain yang mempunyai potensi besar ya, luas, lahan luas, terus SDM-nya juga banyak, kita hanya memberi contoh saja bahwa kami di kampung yang kecil ini kita bisa menerapkan sistem urban farming untuk kepiting. Kita bisa beternak ikan dan lobster gitu ya. Jadi seandainya ada suatu kampung atau wilayah yang mau mungkin ya, mungkin akan bukan belajar ya, maunya kita mau belajar bareng, mungkin yang di daerah pegunungan itu pun masih bisa untuk beternak kepiting, karena kepiting itu kan harus pakai air payau. Air payau atau air lautan gitu kan. Kita gak mungkin kalau di daerah yang jauh dari laut terus kita ngambil air lautnya, kan kita gak mungkin. Contohnya seperti yang di kampung Wasondomo ini itu juga kan jauh dari laut. Kita ngambil air lautnya yang perlu sekitar kemarin kebutuhan kita kalau saya hitung itu sekitar 600 liter, kita ngambilnya pakai apa? Dan jadi, ada itu memang di pasar ikan untuk air laut itu satu jerigennya 15 ribu.
0: Lah kita jerigen
2: iya.
0: 15.000.
2: Iya, kemarin
0: butuh 600 liter.
1: Nah, iya, wow. Jadi kita kalau kepiting itu
2: kita ada trainernya sendiri ya. Jadi kebetulan kami juga alhamdulillah banyak yang bantu. Kemarin kita dapat trainer itu mengkultur sendiri air tawar itu dijadikan sebagai air payau.
1: Air PDAM, tapi ada cara khususnya. Ya, agak lama juga untuk
2: walaupun kami untuk saat ini itu. Kan sudah diberi pembelajaran itu ya, tapi kita belum berani juga. Kami masih perlu pendampingan dari trainer kami sampai benar-benar kami ini mampu untuk mengkultur sendiri airnya.
0: Baik. Ternyata kalau misalnya perikanan yang demikian si kepiting tadi cukup rumit ya Pak ya ternyata ya.
2: Betul. Okay, tetapi kalau itu dijalankan dengan benar, dengan baik, dengan semangat yang luar biasa, itu bahkan akan menjadikan suatu produk unggulan yang otomatis income-nya juga lebih besar. Karena untuk kita maksudnya menyampaikan ke terutama ke pemangku wilayah kami, umpamanya ke kecamatan atau ke kelurahan kami, kita belum sudah dapat pesanan banyak. Kita otomatis mohon maaf, kita belum buka PO ya, seperti itu.
1: Kita kan apartemen kami juga kecil, itu ada 25 box.
2: Ya itu tadi kita khusus sebagai edukasi saja.
0: Baik. Iya, ini seru sekali kita ngobrolnya, tapi ternyata sudah di penghujung perjumpaan. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol soal kampung wisata ya, karena menarik sekali. Tadi kita ngobrolin soal upaya ketahanan pangannya, gitu ya. Dan ternyata Kampung Oase ini bisa melakukan hal itu. Jadi kenapa tidak dengan kampung-kampung yang lain? Jadi kalau sudah ada inspirasinya, tinggal bagaimana nanti menyampaikan kepada masyarakatnya, begitu, atau warganya, begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, sebagai penutup jumpa kita, mungkin di Pak Mus terlebih dahulu, mungkin ada pesan yang juga ingin disampaikan untuk warga Kota Surabaya, Pak. Silakan.
2: Yeah. Untuk para pendengar yang budiman, mungkin dengan penyampaian saya melalui Pro 1 ini, mungkin hanya mendengar saja ya. Mungkin kalau mau melihat itu kan mungkin kalau jaraknya jauh, bisa buka di website kami ya, di Kampung Oase Ondomohen, atau di IG juga di Kampung Oase Ondomohen. Nanti di situ kita bisa melihat hasil-hasil kami yang sudah kita perbuat. Jadi bisa belajar dari situ juga, walaupun nggak perlu harus datang ke kampung kami. Dan melalui siaran ini ya, tujuan kami menyampaikan bahwa di kampung kami ini sebagai kampung yang kecil, kami sudah bisa menciptakan ketahanan pangan, khususnya kan untuk kami sendiri ya, untuk keluarga kami sendiri. Untuk itu betul sama yang disampaikan sama Mbak Presti tadi, sebagai inspirasi, karena potensi yang ada di wilayah masing-masing itu pasti berbeda, dan saya yakin potensi dan kondisi akan jauh lebih baik di seluruh Kota Surabaya ini ya. Sebagai inspirasi saja, monggo dijalankan, karena apapun yang kita inginkan, kalau kita nggak jalankan itu nggak akan dapat.
0: Betul, setuju. Kalau Bu Endang, apa Bu pesannya?
1: Iya, harapan kita, mari kita bersama-sama, terutama menghadapi ini ya. Sekarang ini kan lagi semuanya serba mahal. Betul. Terutama kenapa kalau misalnya kita bisa berupaya sendiri, dan kalau contohnya menanam gitu aja ya, secara sederhana, kalau semua sudah melakukan itu, paling tidak kan membantu ya, mengurangi apa pengeluaran ekonomi ya, terutama untuk ibu-ibunya. Itu aja
2: dapur.
1: Untuk dapurnya. Jadi begitu,
0: betul. Sangat hemat ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Bu Eneng juga Pak Mus. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, begitu ya.
2: Siap.
0: Ini harus ada jilid 2 kampung wisata ini berarti ya. Baik, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar yang tadi juga sudah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Saya Fresti Oktora, di juga Ibu Endang dan juga Pak Mus pamit undur diri dari Kampung Oase Ondomohen Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, Mas Surabaya, telah memanggil saudari Mindaryati binti Joni Sohotang, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Semolawaru Indah Blok Q2 RT 05 RW 07, Kelurahan Semolawaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kentintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 946/PD.G/2026/PA.SBY antara Muhammad Fidya Bagus Aha bin Muhammad Nazir Zunaidi SH sebagai penggugat dan Mindaryati binti Joni Sohotang sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Selamat Erwanto bin Jalal, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kandangan Gunung Bakti Gang 2 nomor 10, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 927/PD.G/2026/PA.SBY antara Febrian Wan Dasari binti Suprijono sebagai penggugat dan Selamat Erwanto bin Jalal sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima.
0: Sari Berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Banjir rob kembali menerjang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Empat desa terdampak, lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama, Kota dan Kabupaten Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar mencatat progres tertinggi di tingkat nasional. Sampai dengan pertengahan Mei 2026, sebanyak 205 titik KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP di Satingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasionalkan. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, puluhan siswa-siswi SDMI Sekota Batu ramaikan final Lomba Bertutur 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Final Lomba Bertutur tingkat SDMI Sekota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
3: Tutur ya, terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis. Dan kita lihat juga penampilannya anak-anak juga sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu ya. Nah, di dalam proses nanti sebelum mereka berkumpul di Jawa Timur, kami akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mereka.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar olahraga. Arema FC akan lakukan evaluasi total pasca tuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Manajemen Arema FC menegaskan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini jadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
5: Evaluasi dari tim selanjutnya nanti lihat di hasil akhir apa kita finish di berapa ini kan itu sih, jadi belum final.
4: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3 menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini.
6: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
6: Terima kasih, Dia Laras. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Berikut laporan Ani Hasana selengkapnya.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya adaptasi terhadap ekosistem digital terutama bagi generasi alfa dengan tetap mengedepankan keamanan dan produktivitas. Namun demikian, Khofifah mengingatkan agar generasi alfa tetap mendapatkan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang aman, komprehensif, dan produktif dinilai menjadi kunci agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif.
8: Bahwa hari ini nggak bisa kita tidak melakukan adaptasi dengan digital ecosystem, kita tidak melakukan adaptasi dengan artificial intelligence, tetapi bahwa ingat generasi alpha ini harus mendapatkan pendampingan supaya mereka mendapatkan literasi digital yang baik, yang komprehensif, ya aman, ya produktif, kira-kira begitu besar-besarnya.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkipnas ke-118 yang diperingati pada 20 Mei 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ani Hasana melaporkan.
6: Banjirop kembali menerjang kawasan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
9: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Sukoro Tambak. Air laut pasang yang mencapai 3 hingga 4 meter meluap ke daratan dan menghambat aliran air. Genangan mulai terjadi sejak Sabtu 16 Mei kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air di kawasan pemukiman warga rata-rata mencapai 15 hingga 20 cm. Di sejumlah titik, genangan bahkan mencapai setinggi lutut orang dewasa. Salah satu warga setempat, Mutmaina, membenarkan banjir rob melanda sejumlah desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya fenomena tersebut terjadi setiap pagi dan mulai surut pada sore hari.
10: Gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
11: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
10: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa, sampai berapa gitu. Itu kalau tanggal itu loh dek, tanggal 30 bulan sama 15 itu mesti. Tanggal bulan.
11: Banjir ini terdampak banget ya sih Bu, untuk jenengan Bu?
9: Ia mengatakan rob mulai terjadi sejak Sabtu lalu dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Kondisi itu membuat aktivitas petambak dan nelayan terganggu karena akses menuju tambak maupun laut menjadi sulit dilalui. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir mulai naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan surut kembali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ketinggian air kali ini dinilai lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: Reporter Farin Regi mengabarkan setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukerjo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah. Sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Berikut informasi selengkapnya.
12: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendang Rejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Deni Curi Anggodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
13: Setelah kami tanyakan ke kepala desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan. Nah, mati sampai dengan 4 juta. Hari kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu harinya 4 juta. Ini sebagai bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belanja di koperasi Kebet ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan di sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
12: Kemudian karyawan KDMP Senengrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
14: Ya, untuk perkembangan penjualannya di Kabupaten Mas, meningkatnya 4.095.
15: Yang banyak dicari apa ya?
14: Kebanyakan itu gula,
15: sembako ya.
14: Minyak juga, LPG ya, LPG.
16: Sama mie juga.
14: Mie juga.
15: Untuk harganya gimana?
14: Untuk harganya itu cukup terjangkau ya mas, dari toko-toko yang lain. Jadi cukup membantu masyarakat di sekitar.
12: 9 KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrigas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Senengrejo, Sukorejo, Ploso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
17: Terima kasih, Fresti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan DKPPP Jember periksa hewan kurban guna memastikan kondisi hewan kurban sehat dan terhindar dari penyakit. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
18: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan sapi untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu lokasi pemeriksaan dilakukan di HR Farm, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Di lokasi ini, ratusan ekor sapi berbagai jenis diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Puskeswan Kencong, Dwi Astalia Zuanita mengatakan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, mulai dari kondisi mata, mulut, kulit, hingga aktivitas dan nafsu makan sapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit kepada ternak. Petugas juga turut mengimbau para peternak dan pedagang hewan kurban agar menjaga kebersihan kandang serta rutin memandikan ternak untuk menjaga kesehatan sapi selama masa penjualan.
19: Di peternakan kita akan periksa tentang umurnya, teman kesehatannya, terus apakah ada cacat fisik atau tidak, kemudian juga kesehatannya.
18: Sementara itu, permintaan hewan kurban jenis sapi pada Idul Adha tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, harga sapi juga mengalami kenaikan sekitar 15%. Pengelola HR Farm, Imam Syahroni mengatakan, peningkatan permintaan terjadi dari masyarakat di wilayah Jember maupun sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
20: Karena permintaan baik di dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten Jember sangat-sangat luar biasa.
18: Selain melayani kebutuhan hewan kurban di wilayah Jember, HR Farm juga mengirimkan sapi kurban ke sejumlah kota lain di Jawa Timur. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
17: Reporter Gia Debora membawa kabar Expo PBL Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember Polije sukses cetak entrepreneur muda. Berikut informasi selengkapnya.
1: Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember atau Polije sukses menggelar Expo Project Based Learning atau PBL. Kegiatan ini menjadi panggung kreativitas bagi lebih dari 400 mahasiswa dari 3 program studi. Ratusan produk inovatif dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari rancangan sistem akuntansi hingga strategi pemasaran digital modern. Menariknya, sejumlah karya mahasiswa kini telah membantu digitalisasi UMKM lokal secara langsung. Tak sedikit pula, mahasiswa yang telah memulai usaha mandiri dari hasil pembelajaran selama perkuliahan. Ketua Jurusan Bisnis Polije Desi Putri Andini mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh peserta.
21: Oke, untuk karya yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa semuanya digunakan oleh produk oleh UMKM yang ada dan juga di program studi MPI dan juga bisnis digital mahasiswanya sudah mulai menjadi entrepreneur sehingga semua produknya adalah hasil karya sendiri dan juga usaha mereka sendiri.
1: Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan Polije, Suratno, menilai karya mahasiswa menjadi bukti kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
22: Banyak inovasi-inovasi yang sudah berhasil ditunjukkan, ini mengindikasikan bahwa adik-adik memiliki value pembelajaran dalam bentuk critical thinking, dalam bentuk kreativiti, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu ini baseline yang baik.
1: Momentum Expo PBL tahun ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan Disnatalis ketiga jurusan bisnis Polije. Kedepan, kegiatan ini diharapkan terus menjadi tradisi akademik tahunan untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur muda digital yang kompeten di Indonesia. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
17: Ya, demikian informasi dari Jember. Kita selanjutnya menuju ke RRI Madiun bersama Mifta El Karim. Silakan, Mifta.
23: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari hasil lelang itu terkumpul 24 juta rupiah yang akan disetorkan ke negara. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka berikut ini.
24: Penjualan langsung barang rampasan negara dilakukan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut melelang sebanyak 28 handphone berbagai merek dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara ini adalah kegiatan rutin yang umumnya 3 bulan sekali. Barang tersebut berasal dari barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Safir mengatakan ada sebanyak 28 handphone dari 15 perkara hukum yang dijual kali ini dengan hasil yang terkumpul Rp24.185.000. Untuk barang yang dijual tersebut, Safir menjelaskan sudah melalui penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
25: Dan hasil dari penjualan ini kami akan setorkan hari ini juga ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah.
26: Mayoritas dari perkara apa saja, Pak?
25: Mayoritas dari perkara narkoba. Ya, mayoritas dari perkara narkoba dan ada sebagian perkara judi.
24: Menurut Safir, antusias peserta lelang kali ini cukup tinggi, sebab semua barang terjual tanpa sisa. Untuk handphone yang dijual harganya cukup beragam, mulai dari sekitar Rp500.000 sampai kurang lebih Rp3.000.000. Salah satu peserta lelang, Novel Amar, warga Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten, mengatakan antusias mengikuti penjualan langsung barang rampasan negara ini. Dia mendapatkan 3 handphone berbagai merek dengan harga beli Rp2.5 juta. Novel mengatakan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali.
27: Insya Allah istimewa barang. Yang satunya mati, perlu reparasi. Sudah dicek semua, insya Allah layar-layar semua bagus, mesin bagus. Wah, insya Allah sangat membantu ini. Dengan adanya lelang, saya tertarik. Insya Allah mau ikut lagi. Saingannya luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa. antusias Madiun luar biasa.
24: Novel menjelaskan baru pertama kali mengikuti lelang barang rampasan negara yang diadakan kejari kota Madiun. Dia pun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sama jika nanti berlangsung kembali. Dari kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
0: Silaturahmi antar klub di bawah ASKAP PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Berikut informasi lengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar ASKAP PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di empat besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
3: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
2: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra VS Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Imo Fadila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
4: Terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Dari data terakhir per 19 Mei 2026, sebanyak 40.000 lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji tahun ini. Berikut laporan Ermina Jain.
7: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Hingga saat ini sebanyak 40.207 jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan proses operasional pemberangkatan jemaah hingga saat ini berjalan sesuai jadwal dengan dukungan seluruh unsur pelayanan embarkasi. PPIH Embarkasi Surabaya juga menyampaikan hingga saat ini terdapat 13 jamaah wafat, terdiri atas 12 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah wafat di Embarkasi. Selain itu, jumlah jamaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jamaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun penjadwalan keberangkatan lanjutan. Ia juga terus menghimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengatur ritme ibadah, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
8: Jadi di Mekah itu memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jamaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus, karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa. Jadi kalau di Mekah itu antara kena terik matahari dan kemudian tidak kena terik matahari di seperti ini, itu suhunya sama, 43 derajat. Jadi terasa hangat terus. Oleh karena itu harapan kami tetap jamaah mematuhi aturan, mengikuti anjuran petugas, yang selebihnya adalah yaitu tadi minum, makan tetap harus dilaksanakan. Katakanlah gak enak makan ya, kalau memang bisa dilakukan, dipaksakan ya agak dipaksakan sedikit. Jadi itu yang di Mekah itu menyita energi jamaah itu di situ karena faktor cuaca.
7: Hari ini PPIH Embarkasi Surabaya juga menjadwalkan kedatangan 5 kloter ke asrama haji dengan total 1.900 jamaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berangkatkan jemaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut informasi selengkapnya.
9: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat, serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, menjelaskan sesuai jadwal jemaah haji kloter 112 masuk di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan untuk keberangkatan ke Tanah Suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
10: Dari jumlah 109, 110, dan 111, 12 ini seluruh jamaah haji Kediri ada 1.213 jamaah yang tergabung dalam 4 kloter. Kita berharap mudah-mudahan perjalanan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
9: Sementara Jarawan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu, dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
11: Ya, alhamdulillah ini untuk persiapan dan jelas nomor satu fisik, Pak. Jelas. Kedua, untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana. Kalau rokok pasti, karena kita ahli kisap. Rokok pasti berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
9: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Surabaya Sore di edisi 20 Mei 2026. Kami akan hadirkan satu persatu informasi untuk Anda dalam program Kentongan. Kita akan awali kabar tersebut dari reporter Karyantoni, pendengar. Reporter Karyantoni akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal bahwa hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani.

0: Ini dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5 hingga 6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember, seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
1: Produk Corteva itu tidak cuma angka calon topat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya pakai, Pak, termasuk yang paling murah dewe itu Growth Plus, Pak. Jadi dengan, kalau tahu, obat rumput yang umpuk, ya, Pak, ya. Oke, Pak.
0: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kali ini informasi lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam program Kentongan bahwa UNESCO soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Baik pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Hanum Oktavia berkaitan dengan satu hal dalam program Kentongan di kesempatan kali ini berkaitan dengan UNESCO menyoroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Isu krisis air global tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama UNESCO dalam rangkaian World Water Week 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Dr. Enjin Koncakul, perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta mengatakan, perempuan masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan sumber daya air, terutama pada level pengambilan keputusan. Padahal, perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Separuh populasi dunia adalah perempuan, tetapi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangatlah besar. Berdasarkan data UNESCO, saat ini hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air yang berasal dari perempuan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa suara perempuan masih belum cukup terwakili dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya air global. Dr. Enjin menegaskan, tanpa adanya kesetaraan gender dalam partisipasi, pengelolaan hingga investasi di sektor air, target pembangunan berkelanjutan dunia akan sulit tercapai.
3: But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water.
4: Setengah populasi dunia adalah perempuan, tapi mereka itu tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat tinggi terkait dengan air. Jadi perempuan itu biasanya mereka hanya bertugas misalnya mengambil air atau kemudian mengelola keseharian di rumah tangga. Tapi proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat atas, institusional, itu biasanya perempuan tidak terlibat. Nah, karenanya di WWDR ini, peran gender itu akan di-highlight, karena menurut bapaknya, jika tidak ada kesetaraan gender, maka sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu tidak akan tercapai.
2: Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih inklusif, karena mulai melibatkan perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Budi Agus Setiawan bin Slamet, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kelakar Rejo, Gang 7, RT 04, RW 08, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 988/PD-2026/PA.SBY antara Dwi Novianti binti Sutrisno sebagai penggugat dan Budi Agus Setiawan bin Slamet sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, untuk program Kentongan kita harus sudahi ya, karena sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di program Surabaya Sore ini di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tetap bersama kami karena kita akan update terus bagaimana kabar-kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di Surabaya Sore ini sesi selanjutnya.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, kami informasikan di sirilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Misnari bin Matosen, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan maklar tanah, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Rukem Timur 2I nomor 21 RT 03 RW 07, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kentintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 989 PDTTG/2026/PATTSBY antara Fatima binti Hasbullah sebagai penggugat dan Misnari bin Matosen sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Simple when you're watching your lecture tucked up on the couch. Cek fakta. Cek fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Sore ini di edisi 20 Mei 2026. Kondisi kota Surabaya sore hari ini mendung ya. Hati-hati pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa membawa serta mantel atau jas hujan. Memang sih hujannya itu tidak selalu datang ketika sore hari, bahkan siang hari pun juga kadangkala terjadi demikian begitu. Oleh karenanya mungkin sebaiknya untuk berjaga-jaga begitu ya, untuk selalu membawa perlengkapan yang dibutuhkan ketika hujan turun secara tiba-tiba. Jadi Anda sudah tidak bingung bakal seperti apa begitu ya kondisinya ketika turun hujan secara tiba-tiba. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi kami dapatkan informasi iklim dasarian dari teman-teman BMKG Juanda bahwa analisis di pada tanggal 11 sampai 20 Mei 2026 hari tanpa hujan berturut-turut di wilayah Jawa Timur pada umumnya berada pada kriteria masih ada hujan sampai dengan updating hingga sangat pendek. Jadi kriteria panjang terjadi di sebagian kecil yaitu di Kabupaten Probolinggo. Nah, distribusi curah hujan sendiri dasarian kedua Mei 2026 di Provinsi Jawa Timur pada umumnya dalam kriteria rendah. Kemudian kriteria sangat tertinggi ini terjadi di sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi. Untuk prediksi pada 21 hingga 31 Mei 2026, curah hujan yang masuk dasarian 3 2026 di Provinsi Jawa Timur itu diprediksi pada kriteria rendah kurang dari 50 mm hingga menengah 51 hingga 100 mm, 150 mm dengan peluang probabilitasnya itu lebih dari 60% ya. Jadi informasi iklim dasarian Provinsi Jawa Timur dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur begitu ya. Pada 21 hingga 31 Mei itu jauh lebih rendah dibandingkan pada dasarian kedua. Jadi hasil analisis pada tanggal 11 hingga 20 Mei 2026 yang sudah dirangkum oleh teman-teman BMKG Juanda. Pendengar, hati-hati ya ketika Anda saat ini tengah berkendara begitu. Mungkin ada di antara Anda yang kira-kira di beberapa wilayah di kota Surabaya atau bahkan mengarah ke luar kota Surabaya kondisinya bagaimana. Mungkin ada baiknya ketika Anda sebelum menuju ke suatu tempat atau ke tujuan Anda, Anda bisa simak bersama cuaca Wofi Juanda yang memang dimiliki oleh BMKG Juanda begitu ya. Karena nanti secara real time datanya Anda bisa lihat di sana itu ada, kebetulan ada ini ya, ada semacam warna yang menandakan begitu beberapa wilayah di kota Surabaya ini sudah mulai turun hujan atau enggak. Jadi ada gradasi warna yang terlihat, kalau hijau, biru sampai hijau itu masuk hujan ringan. Kemudian kalau warnanya kuning, oranye hingga kemerahan itu masuk hujan sedang, hujan lebat begitu ya. Kemudian kalau warnanya ungu itu hujan ekstrim atau cuaca ekstrim. Jadi Anda bisa simak bersama. Kira-kira kota Surabaya itu kondisinya bagaimana? Anda bisa simak bersama di Cuaca Wofi Juanda karena itu adalah data real time-nya di kesempatan kali ini. Jadi kalau dari yang terlihat begitu di Cuaca Wofi Juanda ini lebih ke mendung ya. Di beberapa wilayah di kota Surabaya, memang tidak semua, tidak seluruh wilayah ini kondisinya mendung, karena ini terlihat awan pekat begitu di beberapa titik di wilayah kota Surabaya. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Pendengar, nanti pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat merupakan kumandang azan maghrib. Dan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan renungan agama Islam bersama dengan Ustadz Surur Suroto dengan taubat. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami akan hadirkan Renungan Agama Islam di edisi 20 Mei 2026 bersama dengan Ustadz M. Surur Suroto dengan satu topik yaitu Taubat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukan tatkala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang. Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita. Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah, karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

0: Kemuliaan bukanlah di dalam harta. Kemuliaan bukanlah di dalam tahta. Kemuliaan bukanlah dari profesi seseorang atau status bahkan popularitas seseorang. Namun, kemuliaan adalah di dalam ketakwaan kepada Allah. Maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter. Kabarnya, UNUSA gandeng Pramuka Jatim untuk memberikan kesempatan beasiswa bagi anggotanya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda. Baik, kami akan hadirkan informasi bersama dengan reporter Ani Hasana sesaat lagi berkaitan dengan satu hal, UNUSA gandeng Pramuka Jatim untuk memberikan kesempatan beasiswa bagi anggotanya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Ani, silakan laporan Anda. Baik, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala, begitu ya. Kita akan coba hadirkan kembali bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Ani Hasana berkaitan dengan UNUSA gandeng Pramuka Jatim untuk memberikan kesempatan beasiswa bagi anggotanya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Baik, Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA menggandeng Kuartir Daerah Kuada Gerakan Pramuka Jawa Timur membuka jalur prestasi kepramukaan bagi anggota pramuka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Rektor UNUSA Profesor Triyogi Yuwono dan Ketua Kuada Pramuka Jatim Arum Sabil. Penandatanganan kerjasama berlangsung bersamaan dengan peluncuran program ketahanan Pramuka Jatim yang ditandai dengan penyerahan bibit pohon kelapa pandan wangi dan 1.965 pohon pisang emas kirana. Dan kegiatan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh Ketua Yarsis Profesor Muhammad Nuh dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA Profesor Budi Santoso. Dan pendengar Rektor UNUSA Profesor Triyogi

0: Pramuka produktif, adaptif, dan berdampak, di mana saat ini Pramuka Jawa Timur memiliki sekitar 3,4 juta anggota aktif yang tersebar di 38 kuartir cabang atau kuarcap di seluruh Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: RRI.co.id, sumber

0: Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak feature Piala Dunia di edisi hari ini 20 Mei 2026 bersama dengan Niar Abdul berkaitan dengan antusiasme warga Kansas menyambut FIFA World Cup 2026.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.

0: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.
2: Aku perhatikan, ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
3: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
2: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
3: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
2: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
4: Indonesia is me.
3: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan program Surabaya petang ini di sesi selanjutnya, kita akan membahas beberapa hal begitu ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama bahwa ternyata untuk mencegah stunting, BKKBN ini menargetkan target 1 juta keluarga untuk masuk program Genting, pendengar. Tapi sebelum kami hadirkan informasi tersebut, kami juga punya kabar yang juga ingin kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini berkaitan dengan cuplikan perbincangan begitu ya, yang sudah kami siapkan di hari ini. Informasi tersebut berkaitan dengan ini cuplikan perbincangan rekan saya Dini Wardani, begitu pendengar ya, berkaitan dengan satu hal bahwa peran kejaksaan dalam penegakan hukum itu kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya kompleksitas perkara pidana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum, dan tidak sedikit masyarakat yang masih keliru memahami tugas dan kewenangan jaksa, termasuk menyamakan fungsi jaksa dengan hakim dalam proses peradilan. Nah, apa sih bedanya antara jaksa dan hakim? Kita akan simak bagaimana penuturan dari Bapak Muhammad Ginanjar Fitrianto, penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berikut ini.
1: Apa bedanya jaksa dan hakim? Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang sering ditanyakan. Mau gak silakan Mas Anjar?
2: Nah, lantas apa perbedaannya? Jadi, jaksa ini secara sederhana tugasnya adalah mendakwa, menuntut, dan membuktikan.
1: Baik.
2: Sebaliknya, untuk hakim, tugasnya adalah untuk memutuskan.
1: Oh, baik.
2: Itu, secara sederhananya.
1: Jadi artinya ada batas yang nggak boleh dilanggar gitu ya, antara jaksa dan hakim gitu ya, Mas ya? Oke. Tapi untuk sekolahnya sendiri, pendidikannya sendiri pasti beda juga ya?
2: Sama. Sama-sama sarjana hukum, sama-sama CPNS, daftarnya, lalu setelah itu masing-masing menjadi jaksa dan hakim.
1: Oke, baik. Jadi, tapi ada nggak sih Mas, ketika hakim jadi jaksa atau mungkin beralih dari jaksa menjadi hakim, ada nggak juga kalau seperti itu Mas Sekarat?
2: Sepengalaman saya sejauh ini belum ada.
1: Belum ada.
2: Karena pun kita dibedakan institusinya, kejaksaan sendiri, Mahkamah Agung sendiri.
1: Baik.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa ternyata Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga atau BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program tersebut menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga BKKBN Yuni Hastuningsih mengatakan berdasarkan hasil verifikasi pendataan keluarga 2025 terdapat sekitar 41,4 juta keluarga yang memiliki pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui atau balita. Dan dari jumlah tersebut sekitar 8,1 juta keluarga teridentifikasi sebagai keluarga risiko stunting, sementara sekitar 1,05 juta diantaranya masuk kategori KRS desil 1 atau keluarga miskin yang menjadi sasaran utama program Genting. Menurut Yuni, 1 juta keluarga tersebut kini menjadi fokus utama program Genting yang sebelumnya masuk kategori quick win dan kini ditetapkan sebagai program prioritas. Pihaknya juga menjelaskan bahwa program Genting dijalankan melalui pendekatan gotong royong dengan melibatkan masyarakat sebagai orang tua asuh bagi keluarga resiko stunting, utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi periode krusial dalam pencegahan stunting. BKKBN mencatat keluarga resiko stunting ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari tidak memiliki jamban layak, akses air minum yang tidak aman, hingga kondisi 4 terlalu, seperti melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, atau memiliki anak terlalu banyak. Stunting sendiri masih menjadi perhatian serius pemerintah meski prevalensinya terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, pemerintah menargetkan angka stunting turun hingga di bawah 10% pada 2030 dan kurang dari 5% menuju Indonesia Emas 2045.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini. Bagaimana dengan aktivitas Anda di petang hari ini? Apakah segalanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda? Pendengar, tadi kan sempat ada kepadatan arus lalu lintas begitu ya, karena ada aksi yang dilakukan oleh driver online ya di kota Surabaya begitu. Nah, tadi Granat Jatim atau Gerakan Rakyat Transportasi Online Jatim menegaskan bahwa mereka ini ingin dilibatkan dalam percepatan undang-undang transportasi online. Tito Ahmad, penanggung jawab Granat Jatim, mengatakan bahwa pihaknya ingin mewakili seluruh suara driver Gojek Online atau Ojol di Jatim dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang transportasi online. Pihaknya menilai selama ini driver Ojol di Jakarta itu tidak semuanya mewakili suara driver di seluruh Indonesia termasuk daerah, sehingga pihaknya merasa perlu mengawal dan mendorong pemerintah daerah agar suara mereka bisa didengar oleh pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan tuntutan para driver ojol pada hari ini, salah satunya tentang pengaturan tarif yang selama ini dinilai belum jelas dan kerap dilanggar. Bahkan sejumlah aplikator besar memberikan potongan dalam jumlah besar yakni 10-20%. Jadi yang mana dulunya itu kecil semakin naik karena tidak diatur tadi. Jadi rambu-rambu itu penting menurutnya, dan justru itu ingin mengajak pemerintah untuk segera membuat rambu-rambu. Kalau tidak ada aturan, akhirnya semakin liar. Sebelumnya, Piki Wahyudi, Humas Granat Jatim, masa ojol membawa sejumlah tuntutan nasional, diantaranya kenaikan tarif penumpang roda 2, kemudian regulasi pengantaran barang dan makanan untuk roda 2 dan 4, penetapan tarif bersih roda 4, dan menghadirkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Sedangkan tuntutan untuk pemerintah daerah diantaranya menolak eksploitasi driver online di zona merah, evaluasi skema berbayar aplikasi, melibatkan Granat Jatim dalam membuat regulasi transportasi online yang ada di Jatim, dan mewajibkan aplikator atau penumpang mengganti biaya parkir driver di semua tempat yang dijaga oleh petugas parkir.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.
2: Merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: Pendengar, kali ini kita akan simak bersama bagaimana cuplikan perbincangan. Kala itu saya bersama dengan Pak Ibrahim Zaki. Beliau adalah Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Jadi keluhan sulitnya fresh graduate mendapatkan pekerjaan di Kota Surabaya masih kerap muncul, meski peluang kerja terus diupayakan melalui berbagai program. Beliau menyebut bahwa pemerintah terus memperluas akses kesempatan kerja melalui layanan antar kerja, job fair, hingga pemanfaatan platform digital yang memudahkan pencari kerja. Selain itu, program peningkatan kompetensi juga digencarkan baik dari sisi keterampilan maupun soft skill agar lulusan baru lebih siap bersaing dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Kita akan simak bagaimana penuturan Pak Ibrahim Zaki berikut ini. Pak Ibrahim, beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan keluhan begitu ya dari salah seorang pendengar yang menyampaikan, kenapa sih fresh graduate itu padahal dari sekolah lulusan yang tinggi begitu ya, perguruan tinggi, tapi sayang sekali untuk mendapatkan pekerjaan itu agak susah begitu Pak. Nah, kira-kira apakah dalam hal ini itu ada campur tangan dari pemerintah begitu? Mungkin ada program khusus begitu yang memang disediakan untuk teman-teman yang fresh graduate begitu Pak?
1: Mungkin kalau dari kami menanggapi kondisi tersebut bahwa agak susah itu relatif. Jadi misalnya pun kita mendapatkan suatu kesempatan, itu memang suatu kesempatan yang sangat baik, dan tugas kami dari pemerintah Kota Surabaya memang tugasnya adalah memberi kesempatan atau memperbanyak kesempatan bagi para lulusan, bagi para pencari kerja secara umum, itu dengan saluran-saluran atau program-program kegiatan yang kita miliki. Di situ kami mulai dari namanya mungkin sebutannya adalah pelayanan antar kerja, kemudian kegiatan job fair, kemudian ada juga sosialisasi dan bimtek-bimtek yang kami masifkan bagi adik-adik untuk bisa menjadikan itu kesempatan mengaktualisasi dirinya masing-masing, terutama untuk memperoleh pekerjaan. Kalaupun hari-hari ini mungkin yang paling mudah kami sampaikan layanan antar kerja itu kami pakai aplikasi, pakai pendekatan adik-adik Gen Z ya, dengan gadgetnya itu di situ memudahkan untuk mencari lowongan, itu bisa melalui HP saja dan paperless. Jadi semua bisa dilalui lamarannya, kemudian ketika nanti perusahaan menginformasi updating apakah diterima atau tidak, juga melalui info dari gadgetnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami sangat masifkan, termasuk tadi sempat disinggung job fair ya, di Balai Pemuda itu. Betul. Nah, itu full memang kami optimalkan, kami maksimalkan pemanfaatan gadget, dan itu tidak boleh adanya kertas yang disampaikan untuk adik-adik Kota Surabaya utamanya. Lain ada juga bimtek berkaitan upskilling, upgrading kemampuan kompetensinya ketika saya ternyata masih kurang di sisi ini. Nah, itu kami bantu dengan program-program upskilling kompetensi maupun yang berkaitan dengan soft skill-nya.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang Ini ya. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, Presiden Prabowo mengakui begitu ya, program makan bergizi gratis memiliki banyak kekurangan, dan pihaknya mengatakan 3.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah ditutup. Prabowo juga menyoroti masih lemahnya pengelolaan anggaran di Badan Gizi Nasional atau BGN. Jadi pihaknya mengakui bahwa dalam pengeluaran MBG masih banyak kekurangan, dan MBG masih banyak dan banyak MBG sekitar 3.000 dapur telah ditutup. Prabowo mengatakan bahwa pejabat anggota DPR dan bupati sudah diminta memeriksa berjalannya program MBG di seluruh Indonesia. Laporan-laporan yang masuk terkait MBG dan SPPG juga diklaim bakal segera ditindak. Meski begitu, Prabowo mengklaim program prioritasnya tersebut telah dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan MBG tetap berjalan sambil dilakukan pembenahan sistem pengelolaan anggaran dan pola pembelanjaannya. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan langkah ini dilakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang telah mencapai 75 triliun atau sekitar 22,4% dari total pagu anggaran sebesar 335 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian anggaran sementara sebesar 268 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi program tersebut.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro3 begitu ya, untuk mengikuti Warta Berita. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi ternyata ada loh sayuran itu yang tidak boleh dikonsumsi secara mentah begitu ya, dan baiknya adalah dikonsumsi saat matang atau setelah melalui proses memasak. Jadi banyak orang menganggap sayuran mentah itu selalu lebih sehat karena kandungan gizinya dianggap masih utuh. Tidak sedikit pula yang memilih salad atau lalapan sebagai cara paling sehat untuk mengkonsumsi sayuran. Namun beberapa jenis sayuran justru menjadi lebih bergizi dan aman setelah dimasak, dan paparan panas dari proses memasak dapat membantu tubuh menyerap nutrisi tertentu dengan lebih mudah. Selain itu, memasak juga dapat membantu melepaskan antioksidan yang sebelumnya sulit diserap tubuh saat sayuran masih mentah. Ahli gizi, Laurie Wright, menyebut proses memasak bisa meningkatkan bioavailabilitas nutrisi, yaitu kemampuan tubuh menyerap vitamin, mineral, dan senyawa baik dari makanan. Meski demikian, bukan berarti sayuran mentah tidak sehat. Baik mentah maupun matang tetap memberikan manfaat bagi tubuh. Namun, jika ingin memperoleh manfaat nutrisi yang lebih optimal, beberapa sayuran itu justru lebih baik dikonsumsi setelah dimasak. Apa saja itu? Yang pertama adalah tomat. Jadi tomat ini merupakan salah satu sayuran yang kandungan nutrisinya meningkat setelah dipanaskan. Jadi saat dimasak, tomat ini akan melepaskan lebih banyak likopen, yaitu antioksidan kuat yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung hingga beberapa jenis kanker. Dan likopen juga lebih mudah diserap tubuh ketika tomat dimasak bersama sedikit lemak sehat seperti minyak zaitun. Kemudian yang kedua adalah wortel, pendengar. Jadi dikutip dari laman Eating Well, wortel itu dikenal kaya akan beta-karotin, antioksidan yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A, dan vitamin A sendiri berperan penting untuk kesehatan mata, sistem imun, dan kulit. Dan menariknya, beta-karotin ini dalam wortel bisa menjadi lebih mudah diserap tubuh setelah wortel dikukus atau dipanggang. Meski begitu, ahli gizi mengingatkan agar wortel tidak dimasak terlalu lama, terutama dengan cara direbus berlebihan karena dapat mengurangi kandungan vitamin C. Kemudian ada juga bayam. Jadi bayam ini mengandung mineral penting seperti zat besi dan juga kalsium. Namun sayuran hijau ini memiliki asam oksalat yang dapat menghambat penyerapan mineral oleh tubuh. Jadi ketika dimasak, kadar asam oksalat dalam bayam itu menurun sehingga zat besi dan kalsium menjadi lebih mudah diserap. Selain itu, memasak bayam juga membantu mengaktifkan beta-karotin yang terkandung di dalamnya. Jadi agar kandungan vitamin C-nya itu tidak banyak yang hilang, bayam sebaiknya dimasak sebentar saja, misalnya ditumis ringan atau bahkan dikukus. Kemudian ada juga jamur, pendengar. Jadi jamur ini kan dikenal kaya akan nutrisi pendukung sistem imun. Namun dalam kondisi mentah, beberapa nutrisi dalam jamur lebih sulit dicerna oleh tubuh. Nah, proses memasak membantu meningkatkan kadar antioksidan seperti polifenol sekaligus membuat beta-glukan dan vitamin D dalam jamur itu jadi lebih mudah diserap. Selain itu, memasak juga membantu mengurangi mikroba berbahaya yang mungkin masih terdapat pada jamur mentah. Metode memasak seperti memanggang atau menggunakan microwave disebut lebih baik dalam meningkatkan antioksidan dibanding merebus atau menggoreng. Kemudian ada juga terong, pendengar. Jadi mengkonsumsi terong mentah itu biasanya akan terasa pahit ya. Nah, untuk itu, dengan memasak terong terlebih dahulu dapat mengurangi rasa pahit tersebut sekaligus meningkatkan penyerapan nutrisi. Jadi sebuah penelitian itu menyebutkan membandingkan metode memasak terong dan menemukan bahwa memanggang, membakar, dan menggoreng itu justru dapat meningkatkan kandungan antioksidan. Meski beberapa sayuran lebih sehat setelah dimasak, bukan berarti semua sayuran itu harus selalu dikonsumsi matang. Jadi cara terbaik tetap menyesuaikan dengan jenis sayuran dan metode memasaknya. Beberapa nutrisi memang lebih stabil dalam kondisi mentah, sementara sebagian lainnya justru meningkat setelah terkena panas.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sambil menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena rungan, ya sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang. Iwang kayak gimana tuh?
12: Ini terakhir membawang.
13: Oh, sambal siwang, sensasi.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan tempat
16: fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan kami informasikan bahwasanya Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
18: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia
17: dan mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Pokoknya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain Udama di Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, coach dan ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat kemudian bermain lagi dan cetakku lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Mengenai situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak akan langsung naik terus. Ya kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke rumah terbaiknya. Dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim stabil, perlahan-lahan sudah muncul. Ya ini lebih kompliment buat itu.
9: A big present for himself because he deserves this goal.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Buddha di edisi hari ini dengan satu topik, keyakinan pada Bodhisattva dan Buddha. Kami akan hadirkan tepat pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Buddha di edisi hari ini 20 Mei 2026. Selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada, khususnya umat Buddha yang ada di Surabaya dan kota Sidoarjo. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saya Guntono SHG, MPDP, Penyuluh Agama Buddha, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang keyakinan kepada Bodhisatwa dan kepada Buddha. Namun sebelum saya menyampaikan tentang keyakinan kepada Bodhisatwa dan kepada Buddha, marilah kita bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam, namo buddhaya. Agama Buddha meyakini adanya Bodhisatwa. Bodhisatwa adalah calon Buddha atau seseorang yang bercita-cita ingin menjadi seorang Buddha. Di samping yakin kepada Bodhisatwa, tentu saja umat Buddha yakin bahwa Sang Buddha itu juga pernah ada, baik Buddha pada masa lampau maupun Buddha saat ini dan Buddha yang akan datang. Bodhisatwa berarti calon Buddha atau seseorang yang bercita-cita atau seseorang yang bercita-cita dan bertekad untuk menjadi Buddha. Bodhisatwa bersemayam atau tinggal di surga loka. Kalau seorang Bodhisatwa hendak menjadi Buddha, terlebih dahulu ia harus lahir sebagai manusia. Untuk dapat menjadi Bodhisatwa, saya ulangi kembali, untuk dapat menjadi Bodhisatwa, seorang harus memiliki sifat-sifat luhur yang disebut paramita. Ada 6 sifat luhur yang disebut sat-paramita yang ada di alam hati, yang ada di dalam hati nurani seorang Bodhisatwa yang memberikan kebahagiaan. Sat-paramita atau 6 sifat luhur adalah 1. Dana paramita adalah sifat luhur yang senantiasa mendorong seorang untuk beramal, berdana, berkorban untuk kepentingan orang lain, terutama orang yang menderita. Jadi seorang Bodhisatwa ini, apapun yang dimilikinya, ia akan korbankan, akan berikan kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang menderita, meskipun itu kehidupannya. 4 macam dana. Yang pertama adalah dhammadana, adalah amal kebajikan, pengorbanan untuk kepentingan dhamma, untuk kepentingan kebenaran atau agama. Sabbadana dhammadana jinati, pengorbanan untuk kepentingan agama, kebenaran mengatasi pengorbanan lainnya. Yang memberikan dhammadana, Sang Buddha, para anggota sangga, dan para dhammaduta. Yang kedua adalah atidana, adalah amal kebajikan, pengorbanan dalam wujud pengorbanan diri sendiri. Yang melaksanakan atidana adalah para Bodhisatwa, antara lain adalah Bodhisatwa Siddhartha Gautama. Jadi sebelum Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, beliau pernah melakukan pengorbanan
atau mengorbankan dirinya sendiri demi makhluk lain. Ketika beliau kalau tidak salah pada waktu itu sebagai seekor gajah. Yang ketiga yaitu Mahatidana. Pengorbanan jiwa raga demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Para pahlawan yang telah gugur merangkum jasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan telah memberikan Mahatidana. Yang keempat yaitu Amisadana. Pengorbanan amal

membersihkan Taman Makam Pahlawan di seluruh Indonesia sebagai tanda terima kasih atas jasa para pahlawan bangsa yang besar adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya. Selanjutnya adalah sila paramita, adalah sifat-sifat luhur yang ada di dalam hati nurani kita, senantiasa mendorong kita untuk berbuat baik sesuai dengan sila atau moralitas. Agar kita dapat melaksanakan sila, kita harus mempunyai perasaan hiri dan otapa. Hiri artinya perasaan malu berbuat jahat, sedangkan otapa yaitu perasaan takut terhadap akibat perbuatan jahat yang kita lakukan. Hiri dan utapa dikatakan sebagai pelindung dunia. Selanjutnya, wirya paramita adalah sifat-sifat luhur yang ada di dalam hati nurani kita yang senantiasa mendorong kita agar selalu semangat dan aktif berkarya, bekerja, dan belajar. Jadi seorang bodhisattva harus tetap semangat di dalam mengumpulkan paramita, mengumpulkan kebajikan, dan tidak boleh bermalas-malasan. Selanjutnya ada kesanti paramita, adalah sifat luhur yang ada di dalam hati nurani kita yang senantiasa mendorong kita agar senantiasa tenang dan sabar menghadapi segala macam masalah dan tantangan. Selanjutnya, Dhyana Paramita adalah sifat-sifat luhur yang senantiasa mendorong kita untuk mengheningkan cipta, bermeditasi, sehingga dapat diketahui bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah satu. Kalau kita disakiti, merasa sakit, maka orang lain juga akan menderita sama dengan kita sakit ketika kita disakiti atau ketika kita menyakiti orang lain, tentu orang lain tersebut juga pasti merasa sakit. Maka orang lain juga akan menderita sakit, ya. Itu pasti. Kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Kalau aku merasa sakit, kalau disiksa, janganlah menyiksa orang lain. Dari Dhyana Paramita ini timbul perasaan tenggang rasa. Selanjutnya yaitu Prajna Paramita, adalah sifat luhur yang dapat dicapai setelah memiliki kelima paramita tersebut di atas. Prajna Paramita adalah sifat luhur yang senantiasa mendorong kita untuk senantiasa berpikir, berkata, dan berbuat yang bijaksana. Demikianlah sifat-sifat seorang bodhisattva, di mana kita juga dapat memilikinya. Kalau kita mengembangkan paramita yang ada di dalam hati nurani kita, yang senantiasa membahagiakan kita. Selanjutnya bodhi. Bodhi artinya penerangan sempurna, pencerahan. Sebelum seorang bodhisattva dapat menjadi Buddha, terlebih dahulu harus mencapai penerangan sempurna atau bodhi. Sedangkan bodhi itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sawaka bodhi, adalah bodhi yang dicapai oleh bodhisattva sadadika. Seorang bodhisattva sadadika dalam upayanya untuk menjadi Buddha, ia harus mencapai sawaka bodhi. Sawaka bodhi adalah bodhi yang dicapai jalan berguru kepada Sang Buddha. Kemudian ada paccekā bodhi, adalah bodhi yang dicapai oleh bodhisattva wiryadika dengan mengutamakan semangat dan etos kerja yang hebat. Selanjutnya ada sama sang bodhi, adalah bodhi yang dicapai

Bodhisattva Panyadika. Bodhisattva Panyadika dalam upayanya untuk mencapai sama sang Bodhi mengutamakan kebijaksanaan atau panya. Selanjutnya adalah Buddha. Buddha adalah seorang bodhisattva yang telah mencapai bodhi atau penerangan sempurna. Untuk menjadi Sawaka Buddha atau arahat, seorang bodhisattva Saddhadika harus mencapai Sawaka Bodhi. Untuk menjadi Paccekā Buddha, seorang bodhisattva Wiryadika harus mencapai Paccekā Bodhi. Untuk menjadi Sammasang Buddha, seorang bodhisattva Panyadika harus mencapai Sammasang Bodhi. Sammasang Buddha adalah Buddha yang paling sempurna yang dicapai tanpa berguru dan mengajarkan Dharma. Paccekā Buddha adalah kebuddhaan yang dicapai tanpa berguru, namun tidak mengajarkan Dharma. Sawaka Buddha adalah kebuddhaan yang dicapai dengan jalan berguru kepada Sang Buddha Gautama. Para pendengar RRI dimanapun berada, khususnya yang ada di kota Surabaya dan Sidoarjo, saya akan menyampaikan riwayat hidup Sang Buddha secara singkat saja. Nah, Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini, ya, sebagai bodhisattva yang kemudian mencapai pencerahan sama Sang Bodhi dan menjadi seorang sama Sang Buddha. Sang Buddha Gautama adalah pendiri agama Buddha yang saat ini dianut oleh umat Buddha yang ada di berbagai negara. Ayah beliau, Raja Duryodhana, termasuk kasta kesatria, memerintah suku Sakya di India Utara dengan ibu kotanya Kapilawastu yang terletak di perbatasan Nepal. Ratu Mahamaya adalah permaisuri Raja Duryodhana yang wafat setelah 7 hari melahirkan putranya. Dalam hal ini adalah Pangeran Siddhartha. Setelah itu, Pangeran Siddhartha diasuh oleh adindanya. Adindanya Dewi Mahamaya yang bernama Dewi Prajapati, yang kemudian menjadi permaisuri Raja Duryodhana dan berputra bernama Nanda. Seorang pertapa bernama Kaladewala dan sering juga disebut Asita telah melihat bahwa putra Baginda adalah seorang bodhisattva yang nanti akan mencapai sama Sang Bodhi dan akan menjadi Buddha sempurna. Dan kemudian para Brahmana atau akan menjadi Buddha. Tetapi seorang Brahmana yang termuda yang bernama Kondana dengan tegas menyatakan bahwa Pangeran Siddhartha nanti akan menjadi seorang Buddha. Baginda kurang senang mendengar ramalan itu. Jika Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang Buddha, ayahnya Raja Duryodhana akan lebih senang jika Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi seorang raja. Karena sebagai seorang raja, Baginda tentunya mengharapkan putranya nanti naik tahta. Karena itulah Raja Duryodhana melaksanakan apa yang telah disarankan oleh para Brahmana agar membuatkan putranya istana yang indah dan memberikannya kesenangan hidup duniawi yang berlebihan. Nampaknya Pangeran Siddhartha Gautama tidak merasakan kepuasan hidup di dalam serba kemewahan ini, lebih-lebih bila mana beliau merenungkan tentang hakikat dari kehidupan. Karenanya, ayahandanya lalu menikahkan Pangeran Siddhartha dengan seorang putri jelita yang bernama Yasodhara, putri dari Raja Suprabuddha. Perkawinan ini cukup membahagiakan Pangeran Siddhartha. Akhirnya Pangeran Siddhartha mempunyai seorang putra laki-laki dan diberi nama Rahula yang artinya adalah belenggu.
Bagi Pangeran Siddhartha, dengan kelahiran putranya ini adalah merupakan ikatan atau belenggu yang mengikat dirinya. Di dalam perjalanannya, Pangeran Siddhartha keluar istana bersama-sama dengan Channa, kusir keretanya. Beliau melihat serentetan peristiwa yang sangat berkesan dan memberi pengaruh yang mendalam bagi jiwanya. Peristiwa itu adalah ketika beliau melihat orang tua yang sangat renta dan bungkuk, tenaganya sudah sangat lemah, yang berjalan dengan sangat susah payah. Kemudian orang sakit kusta yang keadaannya sangat menyedihkan sekali, orang meninggal, dan terakhir beliau bertemu dengan seorang pertapa. Peristiwa tersebut sangat besar pengaruhnya bagi Pangeran Siddhartha, karena peristiwa itu telah membuka mata Pangeran Siddhartha tentang hakikat hidup itu sebenarnya, bahwa menjadi tua, sakit, mati adalah suatu penderitaan. Dan timbul cita-cita dalam diri Pangeran Siddhartha dalam renungannya untuk mencari jalan bagaimana cara melenyapkan penderitaan ini. Dan jalan ini harus dicapai dengan melaksanakan hidup sebagai pertapa, masuk hutan, meninggalkan kehidupan duniawi. Sungguh sangat berat perjuangan Pangeran Siddhartha untuk dapat meninggalkan kemewahan hidup di dalam istana, meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan anak dan istrinya yang sangat dicintainya. Betul-betul perjuangan ini sangat berat. Lebih-lebih Pangeran Siddhartha masih sangat muda pada waktu itu. Perjuangan Pangeran Siddhartha memang sungguh berat. Karena itu berhasilnya Pangeran Siddhartha membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang mengikat dirinya, seperti kemewahan hidup di istana dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, anak dan istri yang sangat dicintai, meninggalkan hidup sebagai pertapa miskin, dikatakan sebagai pembebasan agung atau maha binisramana. Mula-mula ia berguru kepada seorang guru bernama Alarakalama, dan kemudian dengan Udaka Ramaputta, tetapi ternyata ajarannya tidak memuaskan hati pertapa Gotama. Kemudian pertapa Gotama pergi ke hutan Huruwela, di mana beliau melaksanakan pertapa menyiksa diri bersama-sama dengan 5 orang pertapa yang bernama Kondana, Wapa, Mahanama, Asaji, dan Badia. Tetapi ternyata cara bertapa menyiksa diri sangat membahayakan. Karena itu pertapa Gotama kemudian meninggalkan cara bertapa menyiksa diri ini. Setelah itu ia menyadari bahwa bertapa menyiksa diri yang keterlaluan ini adalah tidak benar, hingga pada akhirnya beliau mengambil jalan tengah. Dan setelah itu beliau bertekad untuk menjalankan jalan tengah tersebut, dan pada akhirnya beliau pada usia kurang lebih usia 35 tahun, akhirnya setelah beliau menjalankan jalan tengah, beliau menjadi seorang Buddha. Dan beliau kemudian membubarkan Dhamma selama kurang lebih 45 tahun, dan kemudian beliau wafat atau parinibbana di Kusinara. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya?
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, yeah, ranahnya ada di
1: musik tadi,
0: yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun, tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar, yes, banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul
0: kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga sejarah kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin
0: ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lebih. Oh gitu ya, malah ya.
2: Gak bentuk Liga dulu.
1: Baru ikut Liga, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya. Iya. Gitu.
2: Okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada kalau penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Liga milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Liga. Liga.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryosuyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Gitu ya, oke. Eh ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Liga.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal? Pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Macam mana Mas? Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya? Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Ya.
3: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Ya, Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah, balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Gak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
3: Karena waduh, selain gini, memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya ya ya.
0: Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam dan
0: gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bang
0: Indo, ya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert. Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oh, okay.
5: Apa namanya, konsisten?
1: Konsisten,
0: masih ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja,
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan sama Tito Sumarsono. Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang
0: tadi. Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail,
0: sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh
1: iya. GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini ketika musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, okay, agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Buana,
1: selamat malam, Buana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Buana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
0: setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: dia? Iya. Ya,
2: kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, pesonanya emang lain, Mas. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke. Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, okay, siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, botak. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: udah tiga.
8: Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta. Jatuh
0: bukan
4: cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan, jatuh hati.
1: Ya. Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang kemudian, lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini yang mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja. Ya, jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk ya, industri ya. Musik itu industri ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya,
0: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, oke. Okay. Ya, siap ya, kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh dicerai Mas.
3: Lebih ke senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalahnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan, ingat nggak sih?
1: Oh Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya. Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas, dari 80-an ya. Iya.
3: Oh, dari 95 masuk Jakarta. Agak, saya
0: 95.
1: Kalau Ligro.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya. 98 ya. Main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu. Seru loh itu.
0: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya
1: Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, ininya, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, live. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: gitu. Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Ada rock goreng. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Ya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis Bollywood, gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
3: Insting topinya yang keluar.
1: Waduh. Oh iya iya iya iya. Aduh, ini baru pendengar percaya.
2: Oke.
3: Ya, siap. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada
1: Baron,
3: bikin
1: ya.
3: grupnya namanya Omelet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing
1: wow,
3: vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini biro, Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada, Mbak ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya, Mbak.
1: Boleh dong, Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. semua. Tapi pernah gak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh
5: iya
2: dong.
5: Kita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong, Pak. Ya.
1: Siap, Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini,
1: ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
5: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih, Mas.
2: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Iya,
0: selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Please. Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Kabarnya? Api.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Romawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Drum begitulah. Nah, kalau Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya, pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Ada, ya. Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya benar semua.
1: Ya, ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh, Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab,
2: dijawab sama lagi
1: nanti
2: Gro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat
2: makasih,
1: Oma.
2: Terima kasih Oma.
6: Ya.
1: Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: baik ya, dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
1: Biasa.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Bu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Ya, alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi, Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Om Hana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, betul.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Okay. Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ala ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada. Okay.
9: Itu yang blues
3: kan musiknya?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Ada. Oh Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih, pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke. Okay.
1: Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
3: Malam.
1: Selamat malam.
3: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
3: Tangerang.
10: Kalau orang Banten musiknya harus ligro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Dasih Adi Darmawan.
9: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
9: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
3: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
9: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
9: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi okay. di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
9: Hendy baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
9: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
9: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Aduh.
9: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
7: Sehat
1: untuk
7: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Harus ya. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Masa agam ini. Aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin dari tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran.
0: Okay.
3: Dari.
0: Oke.
4: Okay. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir setahun
5: deh ya.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya. How are you today?
1: Oh, yeah, fine. Yeah, jadi
5: kan kami kan baru dengan
6: udah putih,
5: jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu. Itu aja.
1: Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, dah karena udah lama lah, pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas Yudimu.
5: Siapa namanya?
2: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pro 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
7: Cantik baju hitam. Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong, iya dong.
1: Iya
0: dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
7: Siapa itu ya, yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Biar Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi,
7: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
7: Maksudnya
0: oh.
7: Maksudnya itu
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
7: Fungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Judi, salam masuk baik.
1: Oke, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
6: Oh itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
6: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi lo
2: bisa jawab lo.
0: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
6: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
6: Murai. Evanestor bansi itu.
0: Iya tapi.
1: Ya?
6: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ali.
1: Wes, kasih to tahu Mas.
0: Cengeng
1: itu.
2: Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Ya, dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya. Konsisten
8: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
9: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab.
0: Okay. Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
9: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya karena, ya pasti.
2: Karena kita emang Ligro tuh kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, okay, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
8: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Ini Badamar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
8: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Iya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya begitu. Ya ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Woi. Mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi Music School.
8: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: salah satunya. Sama ya sekarang megang manajemen Gigi.

0: waktunya juga ngajar di Farabi Music School.
1: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
0: lagu ciptaan
1: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Yes. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
2: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi tuh matagap. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama.
2: So, surprise sama. Juga sih apa RRI mengundang Ligro. Wah. Wow.
1: Iya dong, orang-orang tetap keren loh. Iya,
0: orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya. Ya, amin. Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Ya, ini kita baru rilis single tadi Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
2: Penari ular.
4: Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana, memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang, tapi ada yang cari ya yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya nggak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe, kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya, aduh. Ya,
4: saya nggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa, weh mantap
2: bisa
1: ini.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Yeah.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini ya. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini saya akan kawal Anda walaupun sisa waktu kita terbatas, tapi saya akan coba manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa mengakomodir atensi-atensi Anda yang mau bergabung melalui dua line telepon, satu WhatsApp ya, line telepon di 03 1534 5474 dan juga 081 33 1494 9992. Kita terima telepon dulu ya malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Okay.
1: Selamat malam Mas Jo.
0: Malam Abawi.
1: The Purple Mas.
0: The Purple bisa. Bisa. Yang mana?
1: Soldier of Fortune.
0: Soldier of Fortune. Boleh. Monggo. Soalnya buat siapa ini?
1: Buat semuanya.
0: Ini lagi ngapain toba? Kok kerusak. Kok kerusak aja enggak tenang gitu duduknya ini. Duduk atau berdiri?
1: Leye-leye, Mas.
0: Oh, leye-leye.
1: Iya.
0: Makanya kok gluduk-gluduk ini. Apa kate udan apa ya? Iya.
1: Surabaya Utara enggak pernah hujan, Mas.
0: Mosok. Iya. Panas terus ya.
1: Kering kerontang,
0: iya, beda sama Surabaya Selatan, hutan terus.
1: Iya, syukur ya.
0: Iya, syukur,
1: yes. Belum syukur.
0: Oke, gitu ya.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja, biar kebahagiaan yang lain, Mas.
0: Oke.
1: Matur nuwun, Mas Jo.
0: Sami-sami, Bawi, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Baik, itu tadi Aba Awi yang sudah bergabung, Bu Wira kali ini. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Mana suara nih? Suara mana ini? Sebentar. Kok suaranya gak ada ini? Tak ada. Suaranya gak ada deh. Oke, belum connect ternyata. Halo, Bu Wira. Sehat, Bu Wira? Halo. Bu Wira.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jordi Wanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong. Sehat, soalnya semangat.
2: Se-C. Se-gentle. Seperti biasanya.
0: Enggak lah. Semangat-semangat aja malam hari ini. Mungkin bawaan ini kali ya. Bawaan sudah malam, hujan, romantis. Iya, saya sehat Bu Wira, gak ada masalah, aman semuanya, terkendali, normal ya. Monggo silakan Bu Wira, mau dengar lagu apa ini? Halo, Bu Wira, mana nih kok gak dengar suaranya nih Bu Wira? Halo Bu Wira.
3: Halo.
0: Iya, kok hilang lagi suaranya?
3: Iya, hilang ya Bang Jo.
0: Iya, hilang kayaknya nih. Oke, silakan.
3: Iya, minta maaf, mungkin sinyal. Request lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion.
0: Boleh. Soalnya buat siapa?
3: Oke. Salamnya untuk Bang Jo aja. Terima kasih sudah masuk. Mendengarkan lagi suaranya Bang Jo.
0: Yeah.
3: Walaupun berpisah sehari, tapi kerinduan itu tak pernah pupus.
0: Mungkin benar.
3: Saya mengatakan dari lubuk hati yang paling terdalam yang kurasakan pada malam ini.
0: Mantap.
3: Ketika aku menunggu siapakah? Bang Jo. Aduh, terima kasih Bang Jo ya. Saya tidak terlalu bermuluk-muluk, tapi memang ini ungkapan hati yang sebenarnya dari seorang pendengar yang sudah mencintai dari dulu ya, suaranya, orangnya, juga yang baik hati, sehingga pada hari ini saya masih mendengar suara yang begitu apa ya, kalau Mbak April mungkin udah ini ya, ada unitas sendiri sambil mendengar suaranya ini pasti pada mendengar begini. Wira tulis cepat lama sekali ngomongnya,
0: cepat sekali.
3: Kita bayangin aja seorang Bang Jo yang tinggi besar,
0: jangan dibayangin,
3: gagah, bodinya
0: besar.
3: Enggak mau lihat yang agak sedikit ramping. Saya enggak mau lihat pokoknya. Saya bayangkan Bang Jo dengan senyumnya ramahnya ketika dia menyapa, dia melihat para pendengar. Padahal kita belum saling mendengar, saling mengenal. Tapi aku bilang, aduh, siapa nih ya?
0: Iya.
3: Demikian dari saya. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama.
3: Ada pendengar yang lain juga mau masuk. Salam untuk semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Wira dari Perum Orsi Sidoarjo sudah bergabung malam hari ini. Yo, terima lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
4: Selamat malam Bang Jo.
0: Yo, sehat Bu Dewi, gimana Pasuruan? Sudah hujan?
4: Ini kemarin hujan.
0: Oh iya.
4: Hujan dengan hujan angin kemarin.
0: Hujan angin.
4: Lagi kan dingin.
0: Oh, tapi sekarang gimana kah? Sudah reda ya hujannya ya?
4: Ya.
0: Sudah reda. Oke, silakan. Kalau
4: puterin lagu yang dia.
0: Apa itu?
4: Tango Italiano.
0: Aduh, lagunya siapa itu?
4: Dari Caterina Valenti.
0: Enggak ada sayangnya kamu. Saya belum sempat cari ini. Yang ada aja yang biasa. Caterina. Enggak ada Bu, belum ada ini di playlist saya.
4: When I Need You.
0: When I Need You. Dari Julio, siapa? Julio Iglesias atau siapa? Ya, waktunya habis. Ya, 30 detik berlalu. Iya, Bu, silakan. Lagunya siapa, Bu?
4: Lagunya siapa, Bang Jo?
0: Lah, Ibu mau dengar lagunya siapa, yang versi siapa? Ini saya tidak menyiapkan playlist loh, Bu. Tidak ada playlist loh. Ibu mau dengar lagunya versi siapa? Julio Iglesias? Atau yang mana? Atau yang lain? Ayo Bu, ditungguin ini Bu. Waktunya mepet cuma 1 jam saja. Sudah harus siap dengan lagunya ya. Halo? Ibu? Kok malah tidur? Bu? Ibu Dewi ini mana nih suaranya? Ibu? Ya wes, mungkin masih mencari lagu ya. Saya ditunggu sama yang lain ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, yeah, selamat malam Mas Bandi.
5: Malam Mas Yu.
0: Silakan.
5: Take my breath away.
0: Take my breath Berlin. Away. Berlin. Sebentar.
5: Sama breath. Ya, yeah, salamnya Mas Yu. Buat Bu Wira, Abah Awi. Dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Untuk Mas Yunya, terima kasih Mas Yu.
0: Sami-sami. Mas Bandi sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Oke, gimana Ibu Dewi? Belum nemu lagunya? Iya, disiapin dulu lagunya Bu, karena memang ini waktu terbatas, jadi kita harus benar-benar mampat ya dengan waktu yang sangat singkat ini, biar semuanya kebagian. Kali ini saya mau putarkan satu lagu dari Berlin ya.

0: Dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On, disuka oleh Ibu Wira dari Sidoarjo ya. Terima kasih Ibu Wira, sehat selalu untuk ibu sekeluarga ya. Baik, kita masih di Ruang Rindu edisi terbatas. Edisi terbatas ya, karena sampai jam 11 malam aja. Kita agak percepat sedikit ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Baru pakai rindu, memori lewat lagu.
0: Hai Pak Idris, siap Pak Idris.
1: Lagunya Gak Boleh Tertawa.
0: Gak Boleh Tertawa, apa itu?
1: Don Haha.
0: Don Haha, lagunya
1: dari
0: siapa itu?
1: S.C. John,
0: aduh Pak, ini kayaknya susah carinya Pak, ini Pak. Yang lain Pak?
1: Ya Pak?
0: Yang lain ya?
1: Oh yang lain ya lo aja kalau gitu.
0: Apa?
1: Komando Duren.
0: Komando, beatnya apa Duren, itu Pak? Duren. Beatnya gimana itu? Komando, Duren. Nggak ya, ada Pak. Iya, nggak keluar Pak malam hari ini Pak.
1: Nggak keluar ya. Lu aja kalau gitu. Kalau Mama dari Genesis bisa masuk?
0: Mama bisa.
1: Iya, dari Genesis.
0: Siap.
1: Karena semangat ini pasuran dingin nggak
0: pesen. Oh iya, tetap Pak. Malam-malam tetap harus romantis ya.
1: Sobat-sobat udara yang istiqomah dalam acara Ruang Lindu. Maju, matur suwun ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris, sehat selalu ya. Di belakang Pak Idris ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bu Siti. Kenapa?
2: Satu.
0: Siapa?
2: Saya.
0: Yang nanya. Pede nih. Kono sing tak kok. Mesti promosi. Enggak ono sing tak kok. Iya. Ayo silakan Bu Siti.
2: Lagunya.
0: Ya.
2: Everything I do, I do it for you.
0: Ya boleh.
2: I do.
0: Ya.
2: Salamnya buat semua ya,
0: wes
2: ya. Soalnya saya
0: sering. Siapa? Ngomong mana?
2: Siapa?
0: Siapa? Siapa? Siapa? Saya tanya siapa? Saya tanya itu tidak ada nanya. Gih, terima kasih. Yuk, sehat selalu ya. Gih, lekas sembuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh, Bu Siti. Ini grup pasuruan udah tadi Bu Dewi ini saya penasaran Bu Dewi. Dicoba lagi ya Bu Dewi ya. Agak terputus tadi suaranya tiba-tiba hilang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang Jo.
0: Nah, kenapa tadi kok tiba-tiba gak ada suara itu? Saya
3: tutup
0: lagi
3: pintu,
0: cari.
3: Tutup pintu.
0: Astagfirullahalazim. Lah kok ditinggal nutup lawang sih? Ono ae lo ya. Blok Pasuruan ki ono ae critane.
3: Dari Barbara.
0: Barbara Streisand yang mana itu?
3: Woman in Love.
0: Siap. Salamnya.
3: Salam buat semuanya udah.
0: Itu
3: terima
0: aja.
3: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Dewi yang tadi sudah bergabung tapi sempat kurang apa ya? Mungkin karena gangguan sinyal di sana hujan di Pasuruan ya. Selamat malam aja untuk Anda semuanya pendengar masih di Ruang Rindu. Bersama saya Juadi Wanda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Barbara Streisand, Woman in Love.

Dari Genesis ya, dengan Mama, disuka oleh Pak Idris dari Pasuruan. Tadi trio Pasuruan sudah keluar semua, Bu Siti, Bu Dewi, sama Pak Idris gitu ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung dari Pasuruan. Sehat selalu untuk Anda ya. Yang lain juga masih saya tunggu atensinya. Tapi sekarang saya mau coba tengok dulu ini ada yang sudah bergabungkah di line WhatsApp kami. Ada Pak Dikisno ya, dari Tarakan, dari Kalimantan Utara. Request lagunya Dust in the Wind dari Kansas. Oke. Selamat malam Mas Jody Yuwanda, salam sehat dan sejahtera. Salamnya mau disampaikan untuk Pak Bambang, Pak Idris, semuanya saja ya. Terima kasih untuk Pak Dikisno dari Tarakan, Kalimantan Utara ya. Sehat selalu ya Pak ya, semoga berbahagia bersama dengan keluarga, amin. Kemudian tadi juga ada yang bergabung, oh Mas Bandi sudah ya, tadi on air. Kemudian selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya Ewan, Like a Rose ya. Salamnya, coba nanti saya cari dulu ya Bu ya. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Oma Yanti, dan juga buat Mas Jo Adi Yuwandanya, terima kasih ya. Terima kasih juga buat Ibu Sri Suhartini. Oh ternyata ada loh rekrusnya nih. Ya yes, beruntunglah saya kalau begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Pak Kennedy Palembang, minta diputarkan lagu You Give Love Abbott from, oh, You Give Me Love. Kok Abbott ya. Selanjutnya buat pendengar RRI dan juga penyiarnya, semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Kennedy ya, dari Palembang, You Give Love a Bad Name. Ah itu dia. Nanti saya gunakan sebagai lagu penutup aja kalau begitu ya Pak ya. Ya udah, langsung saja kita nikmati lagu dari Kansas dengan Dust in the Wind. Pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama saya Jody Wanda di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Dari A1 dengan Like a Rose ya, satu lagu yang memang enak banget ini dibawakan oleh 4 orang cowok-cowok ganteng pada masanya gitu ya, tahun 90-an kalau tidak salah lagu ini. A1 ya, sudah kita nikmati bersama dan tidak terasa sudah 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya buat semuanya saja yang sudah bergabung. Ibu Sri Suhartini, Pak Kennedy, Pak Mariono. Ya, terima kasih Pak Mariono. Mohon maaf ya belum bisa terputar lagunya karena keterbatasan waktu. Tapi saya yakin insya Allah besok saya bisa temani Anda kembali di program yang sama dengan lagu-lagu yang berbeda tentu saja. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah malam hari ini. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.

Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Ketika hidup memberimu 100 alasan untuk menangis, tunjukkan pada hidup bahwa engkau punya 1000 alasan untuk tersenyum.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas dan seluruh kerabat kerja, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Kamis 21 Mei 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia, seperti biasa temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan membuka jumpa kita untuk edisi kali ini, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Sebelum Anda melangkahkan kaki lebih jauh dan berkutat dengan aktivitas keseharian, kami ajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu tausir juga mukadimah dari Ustazah Rahma Ayuning Tias S.Fam, M.Fam, atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur dengan tema Amalan Berpahala Setara Haji. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dalam sesi tanya jawab lepas dari tausiah dan juga mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Kemudian program selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep Bejos guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Saat ini sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto telah siap beroperasi dan DIM targetkan 322 KDMP selesai tahun 2026 serta kabar lainnya. Dan mengingatkan juga karena ini hari Kamis minggu ketiga untuk dialog Surabaya pagi, nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman di Pro 1 Sampang dan juga Pro 1 Sumenep gitu ya, karena berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Temanya adalah pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026. Nanti akan ada rekan saya Alvin Wari yang akan mengajak Anda berbincang juga bersama dengan sejumlah narasumber. Ada line telepon dan juga WA dari RRI Sampang yang nanti juga bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama-sama tentunya dengan Alvin Wari. Kemudian juga program Jatim hari ini juga masih akan menghadirkan informasi berdasarkan peta peliputan rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Serta sejumlah program acara kami lainnya akan kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kita akan ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Siara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Yuyun, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Adiyat berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu

0: Baru saja tadi kita mendengarkan secara bersama-sama pembacaan surat Al-Adiyat. Kembali mengingatkan Anda untuk program kajian Islami Mutiara Pagi kita di edisi kali ini dengan tema amalan berpahala setara haji. Nanti kami juga ajak Anda berinteraksi bersama kami. Namun Anda bisa menggunakan line WA begitu ya, karena line telepon kita gunakan untuk menghubungi Ustazah Yuyun. Jadi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan, nanti Anda bisa kontak di WA kami ataupun mengirimkan pesan singkat di 081-33-14-992. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Rama Ayuningtyas MFAM-MFAM atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustazah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik. Sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar begitu ya berkaitan dengan tema amalan berpahala setara haji, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat lindungannya serta melimpahkan barokahnya ya kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita bisa menikmati Islam hingga hari ini. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bulan ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah ya, bulan di mana orang-orang melaksanakan ibadah haji. Dan kita juga melihat bahwa di bulan ini di bulan Zulhijjah ini orang-orang yang berhaji sudah juga mulai bersiap-siap ya untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Kemudian kita semua tentunya berharap dan selalu berdoa agar dimudahkan oleh Allah, agar dimampukan ya oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita juga berharap selain mampu secara fisik dan finansial, tentunya Allah juga akan memampukan kita secara spiritual dan mental. Karena betapa banyak orang yang sebenarnya secara fisik dan secara finansial ini mampu untuk berangkat berhaji, namun belum ada panggilan hati begitu ya, belum ada keinginan, belum ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan semoga kita semua yang sedang berupaya, yang sedang berikhtiar ya untuk bisa berangkat berhaji, yaitu dengan menabung, dengan menyisihkan uang sedikit demi sedikit, bisa segera dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji. Nah, sembari kita berikhtiar untuk benar-benar berhaji ya, ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan yang pahalanya itu setara dengan pahala ibadah haji. Dan tentunya ini akan sangat menguntungkan kita semua ya, akan sangat membawa manfaat bagi kita yang masih belum bisa berhaji ke Baitullah, yang masih berikhtiar begitu ya, yang masih berusaha untuk dapat berhaji. Nah, amalan-amalan apa sajakah yang bisa kita lakukan agar kita memperoleh pahala ya setara ibadah haji? Ada beberapa amalan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, ini terutama bagi bapak-bapak ya. Duduk berdiam diri di dalam masjid setelah sholat subuh ya, dan melakukan sholat lima waktu secara berjamaah ini insya Allah bisa mendapatkan pahala seperti berhaji. Ada sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya'a ila sholati maktubah fil jama'ati fahiya kahajjati wa man masya'a ila sholati taqawwu'i fahiya ka'umrati nafilah." Barang siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Dan barang siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan sholat umroh. Maka ia seperti melakukan umroh sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan ini insya Allah derajatnya hasan ya, hadis hasan. Artinya bisa kita gunakan ya, artinya bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah amal sholih. Kemudian ada hadis riwayat yang lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, "Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji." Nah ini ya, jadi kalau kita berwudu dari rumah, kemudian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya ini seperti pahala orang yang berhaji. Nah, masya Allah ya. Jadi sebenarnya bagi kita yang belum berkesempatan untuk haji ke Baitullah, ini ada banyak amalan yang bisa kita lakukan agar mendapatkan pahala orang yang berhaji. Kemudian amalan yang kedua adalah melakukan sholat syuruk ya, atau sholat isyrok, atau sholat yang dilakukan setelah matahari terbit ya, bukan pada saat matahari terbit karena itu dilarang ya, karena sholat pada waktu tepat pada matahari terbit itu sholat seperti kita sholat di antara tanduk syaitan begitu ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sholat syuruk ini ada tata caranya tersendiri agar memperoleh pahala setara haji. Bagaimana tata caranya? Yaitu setelah kita melaksanakan sholat subuh itu tadi ya, terutama berjamaah di masjid, kita tidak melakukan aktivitas lain setelahnya kecuali berzikir ya, berzikir atau membaca Al-Qur'an ya. Jadi bukan kita sholat subuh lalu ya mungkin nyensewu disambi kegiatan lain begitu ya, mungkin siap-siap atau apa kemudian baru sholat syuruk. Nah tidak seperti itu. Jadi setelah sholat subuh kita harus berdiam diri untuk berzikir atau membaca Al-Qur'an ya. Kemudian setelah matahari terbit setinggi tombak atau kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit, ini kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah inilah yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyrok, atau juga kita bisa sebut dengan sholat duha di awal waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu ia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna." Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian dari riwayat yang lain yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Dan kemudian beliau menambahkan pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Nah, Masya Allah ya, jadi memang tidak mudah ya bagi kita, atau memang bagi kita yang ingin mendapatkan pahala setara ibadah haji, ini butuh perjuangan tersendiri. Sebenarnya kita ingin melakukan kebiasaan kita ya, jadi setelah sholat subuh, kemudian kita setelah sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita pulang, kita ya mungkin bersiap-siap untuk berangkat kerja atau menyiapkan keperluan di rumah dan lain-lain. Kemudian barulah kita sholat syuruk atau sholat isyrok itu tadi ya. Tetapi aturan atau tata cara yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW ini tidak seperti itu. Ya, jadi tata caranya adalah kita sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu kita tidak pulang, melainkan kita berdiam diri dulu, yaitu berzikir ya, terutama berzikir. Kita menunggu matahari terbit, lalu 15 menit setelah matahari terbit barulah melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat isyrok itu tadi. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga agar kita mendapatkan pahala seperti haji, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid. Nah, ini ditekankan ya, berangkat secara fisik ya ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu, bukan secara mengikuti secara online ya, mungkin dari gawai atau dari HP dan sebagainya, tetapi langsung menghadiri majelis ilmu di masjid. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali ya majelis taklim atau pengajian yang diselenggarakan di masjid-masjid. Dan ini kita bisa ambil peluangnya untuk mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid sedangkan yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi ternyata bukan hanya untuk belajar ilmu, namun juga untuk mengajarkan kebaikan ya, Masya Allah. Jadi barangkali ada bapak ibu di sini yang rutin begitu ya, mungkin mengajar anak-anak TPQ atau mengajar ibu-ibu pengajian atau mengajarkan kebaikan yang lain di masjid, maka itu pun akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Nah, Masya Allah, memang tak mudah ya bagi kita untuk untuk bisa menghadiri majelis ilmu di masjid, mungkin karena maaf, mungkin karena kita dengan berbagai kesibukan itu belum sempat untuk ke masjid dan sebagainya, sehingga memilih untuk menghadiri online. Tetapi ada keutamaan tersendiri yang bisa kita dapatkan dengan menghadiri secara langsung ya di masjid. Sehingga semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Kemudian amalan yang keempat, yaitu membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Ya, ini insya Allah kita sudah banyak yang terbiasa melakukannya, yaitu berzikir setelah sholat dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ini masing-masing sebanyak 33 kali. Nah, ini insya Allah kita semua sudah terbiasa ya melakukannya. Ini ada hadisnya, yaitu diriwayatkan ada orang miskin yang datang menghadap kepada Nabi SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Maksudnya adalah dengan hartanya, ini mereka sama-sama sholat ya. Orang miskin ini mengadu, mereka sholat, orang-orang yang kaya itu sholat sebagaimana kami orang yang miskin sholat. Kemudian orang kaya itu puasa sebagaimana kami orang miskin itu berpuasa. Namun orang kaya itu memiliki kelebihan harta sehingga bisa melaksanakan haji, umroh, serta bersedekah dan berjihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian, dan dengannya kalian dapat terdepan dari orang-orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Apa amalan itu? Yaitu bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Nah, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi insya Allah kita semua sudah terbiasa melakukannya ya, zikir setelah sholat yang masing-masing sebanyak 33 kali. Kemudian yang amalan kelima yaitu berumroh di bulan Ramadan. Nah, ini memang lagi-lagi untuk orang yang memiliki, ya, orang yang memiliki kemampuan finansial ya. Tetapi tidak apa-apa, kita jangan hanya mengandalkan ikhtiar kita dalam menabung. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar kita dalam mengumpulkan uang untuk beribadah umroh serta haji. Namun yang harus kita pupuk ya, yang harus lebih kita tumbuhkan adalah tauhid dan kepercayaan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah agar mampu untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya, ini riwayatnya. Kenapa umroh di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala setara ibadah haji, ini adalah riwayatnya. Ada seorang wanita ya yang pernah ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada wanita yang pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ditanyanya seperti ini, apa alasanmu hingga tidak ikut berhaji bersama kami? Kemudian wanita itu menjawab, aku bertugas untuk memberi minum seekor unta, di mana unta itu ditunggangi oleh seorang ayah dan anaknya, yaitu suaminya ya, maksudnya ditunggangi oleh suami dan anakku. Kemudian ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Ramadan tiba maka umrohlah, karena saat itu umroh Ramadan setara dengan ibadah haji. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di riwayat yang lain disebutkan bahwa lafaznya atau kalimatnya adalah, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Ya. Kemudian amalan yang keenam agar kita mendapatkan pahala ibadah haji adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ya, bersyukur Bapak Ibu jika orang tua kita masih ada, hendaklah kita muliakan ya, hendaklah kita berusaha untuk benar-benar berbakti kepada mereka, karena pahalanya ini setara dengan ibadah haji. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin berjihad namun tidak mampu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah satu dari orang tuanya ini masih hidup? Dan pemuda itu berkata bahwa ibunya masih hidup. Kemudian Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Nah, Masya Allah, ini kita lihat pahala berbakti kepada orang tua ini, bahkan di sini disebutkan mendapatkan pahala tiga amalan sekaligus, yaitu berhaji, berumroh, dan berjihad. Nah, Masya Allah. Jadi memang berbakti kepada orang tua ini memiliki keagungan tersendiri ya di dalam Islam. Dan Islam ini sangat-sangat bahkan mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, bagaimana kalau kita kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Itu yaitu dengan mendoakan kedua orang tua kita atau mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, kemudian memenuhi janji dari orang tua kita setelah meninggal dunia, termasuk membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian tetap menjaga silaturahim dengan keluarga orang tua kita, serta memuliakan teman dekat orang tua, dan kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian amalan terakhir yang bisa membawa pahala haji untuk kita semua adalah memiliki tekad untuk berhaji, ya Masya Allah. Karena barang siapa yang bertekad untuk melakukan satu kebaikan, maka baginya sudah dicatatkan pahala kebaikan tersebut. Ya, bertekad dan bahkan berikhtiar, mulai dari menabung, ya, mulai dari berdoa kepada Allah, mulai dari menabung. Kemudian kalau tabungannya sudah cukup, kita daftarkan diri kita untuk berhaji ke pihak-pihak yang terkait. Walaupun antriannya sekarang lama ya, 20 tahun, 30 tahun bahkan. Dan memang kita tidak tahu umur kita apakah akan bisa sampai ke sana untuk melakukan ibadah haji. Namun kita tetap beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar ya, berikhtiar dan memiliki tekad kuat untuk berhaji. Jika kita ternyata Allah sudah memanggil kita terlebih dahulu sebelum berhaji, maka insya Allah kita sudah mendapatkan pahala setara haji. Ya, dari ini ada dasarnya ya. Memang tidak disebutkan secara langsung ya, akan tetapi ini bisa kita jadikan sebagai dasar ya pengambilan itu tadi. Bahwasanya dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, dalam suatu peperangan ya, waktu itu dalam perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perang, yang tidak ikut melakukan perjalanan perang. Juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak berperang karena uzur sakit. Ya, jadi ini kalau di sini diriwayatkannya karena uzur ya. Jadi sudah berniat, sudah bertekad untuk berangkat jihad berperang, namun ternyata qadarullah sakit. Nah, maka mereka ini pun mendapatkan pahala amalan yang sama. Begitu juga kita yang sudah berniat untuk berhaji, yang memiliki tekad untuk berhaji, sudah menyisihkan uang sedikit-sedikit untuk berhaji, mungkin sudah ada yang melakukan pendaftaran ya, sudah mendapatkan nomor antrian untuk berhaji begitu, namun qadarullah ternyata meninggal dunia atau sakit ketika waktunya berangkat, maka insya Allah dia sudah mendapatkan pahala seperti berhaji. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada tujuh amalan yang bisa dilakukan bagi kita yang belum bisa berangkat haji ke Baitullah. Dan semoga ini semua bisa menjadi penyemangat kita, baik untuk melaksanakan ibadah haji secara secara harfiah ya, yaitu dengan menabung dan berdoa kepada Allah, kemudian melakukan amalan-amalan tersebut agar kita dapat memperoleh pahala setara ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Ada 7 amalan berpahala setara haji yang tadi juga sudah disampaikan. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab kali ini, line telepon kita gunakan untuk menghubungi Ustazah Yuyun. Jadi Anda kami ajak untuk beralih menggunakan telepon WA ataupun GSM 081-3314-992 atau mengirimkan pesan singkat begitu ya. Saya langsung saja ini ke pendengar yang juga sudah gabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, Mbak Sari Julia, Bu Ustazah Yuyun, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya, Bu Wira, silakan.
2: Ya, terima kasih. Melaksanakan ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang menjadi dambaan setiap muslim. Ibadah ini sangat luar biasa dan jika dilakukan dengan serta sesuai tuntunan, ganjarannya adalah surga. Pertanyaan saya adalah apa sikap dan amalan perbuatan baik terbaik untuk meraih pahala haji yang maksimal? Yang kedua, bolehkah sedekah saat haji? Yang berikutnya, apa kriteria kemabruran dan kiat meraih haji mabrur? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Terima kasih untuk Ustazah Yuyun, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Wira bagaimana Ustazah?
1: Baik, Ibu Wira, tadi ditanyakan mengenai sikap dan amalan terbaik agar kita bisa mendapatkan pahala. Secara haji ya, yang tadi sudah dijelaskan di mukadimah. Kemudian apakah boleh bersedekah saat haji? Ya, tentu saja boleh ya, dalam ibadah haji itu selain kita melaksanakan rukun-rukun ibadah haji ya, mulai dari niat berihram, kemudian melakukan tawaf, melakukan sa'i dan seterusnya sampai nanti wukuf di Arafah, kemudian diakhiri dengan tahalul atau memotong rambut dan menyembelih hewan kurban. Ini kita boleh melakukan dan bahkan sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya seperti bersedekah, kemudian membaca Al-Qur'an, berzikir dan lain sebagainya agar waktu kita di sana itu bisa kita maksimalkan ya untuk seluruhnya untuk amalan kebaikan. Dan tadi juga ditanyakan bagaimana kriteria haji yang mabrur dan kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya adalah dimulai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah ibadah haji saya ini haji yang mabrur, mampukan saya untuk melaksanakan semua kebaikan yang Engkau perintahkan selama ibadah haji. Dan kriteria seseorang bisa dikatakan haji yang mabrur itu adalah setelah selesai melakukan ibadah haji, maka ia meningkat amalan-amalan solihnya, kemudian melakukan perbaikan diri, ya semakin dekat kepada Allah. Intinya ada peningkatan dari kualitas diri serta kualitas dan kuantitas, ya. Jadi meningkat kualitas ibadahnya, artinya lebih baik, sholatnya lebih khusyuk, dan jumlah ibadahnya itu pun meningkat. Ya, kalau tadinya belum terbiasa melakukan sholat sunnah, ini kita mulai, atau setelah ibadah haji ini mulai dibiasakan untuk melakukan sholat sunnah. Ketika belum terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari, setelah pulang berhaji ini dibiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Dan seterusnya seperti itu ya, intinya ada peningkatan jumlah dan peningkatan kualitas ibadah kita. Wallahu'alam bishawab.
0: Ya, baik, itu jawabannya ya Bu Wira. Saya geser untuk pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Ada Ibu Nur Filaila ini yang menanyakan, assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Saya setiap hari sholat subuh Oh, saya setiap hari sholat subuh saja yang berjamaah di musola, apakah boleh? Dan apakah itu juga sama pahalanya? Suami juga mengizinkan itu, bagaimana Ustazah? Tapi sholat subuh saja katanya begitu, yang lainnya enggak, bagaimana Ustazah?
1: Jadi ya alhamdulillah ya, jadi bagi wanita ini memang yang lebih diutamakan adalah sholat di rumah. Namun jika memang sudah diberi izin oleh suaminya, ini tidak apa-apa untuk sholat berjamaah di masjid. Ya tentunya tidak memakai wewangian yang dapat mengganggu atau menarik perhatian laki-laki, dan juga tidak bertabarut ya, tidak berdandan dan sebagainya. Intinya memang kita ke musola atau ke masjid itu hanya untuk beribadah, hanya untuk sholat. Kemudian tadi ditanyakan apakah boleh kalau sholat subuh aja, nggak apa-apa, boleh begitu ya. Bahkan tadi sabdanya Nabi adalah khusus untuk sholat subuh berjamaah, dan kemudian habis setelah sholat subuh selesai ia tidak pulang, tetap berdiam di masjid atau musola sampai terbit matahari dengan berzikir ya. Jadi berdiamnya itu tidak diem, tidak bengong begitu ya, tetapi dengan berzikir atau bisa juga dengan membaca Al-Quran. Nah setelah matahari terbit tunggu 15 menit kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu insya Allah bisa mendapatkan pahala haji. Kemudian tadi musola ya, yang dinamakan masjid ini tidak harus suatu bangunan yang ada kubahnya, yang ada menaranya, enggak. Suatu tempat yang digunakan untuk sholat berjamaah ya, itu insya Allah kita bisa namakan dengan masjid ya, seperti itu. Wallahualam bishawab.
0: Ya baik, ada Ibu Ida juga ini yang mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, dari 7 amalan yang disampaikan dalam mukodimah begitu ya, bagaimana jika diantaranya belum bisa dilakukan, apakah masih tetap bisa mendapatkan pahalanya atau apa ini harus ketujuh-tujuhnya dilakukan, mohon pencerahan, bagaimana Ustazah?
1: Ya. Jadi yang saya sampaikan 7 ini semua memang kalau mampu dilakukan semuanya, masya Allah akan mendatangkan kebaikan ya buat kita semua. Namun kalau hanya bisa kita lakukan beberapa atau hanya salah satunya, ini pun tentu boleh ya. Saya sampaikan 7 ini adalah sebenarnya sebuah opsi ya, atau sebuah pilihan buat kita. Kalau bisa semuanya maka tentunya sangat baik, namun boleh salah satu atau hanya beberapa, insya Allah tetap bisa mendapatkan keutamaannya. Wallahualam bishawab.
0: Oke, baik, geser lagi ke Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah berbakti kepada orang tua, merawat dan membahagiakan kedua orang tua, kemudian menghadiri majelis ilmu di masjid, bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah sholat sebanyak 33 kali dengan rutin, apakah berpahala secara haji dan umroh? Terima kasih. Tadi juga ada yang disebutkan begitu ya Ustazah, bagaimana?
1: Ya, jadi memang amalan-amalan tersebut yang ditanyakan Bu Hartini ini semuanya berpahala ya, berpahala, pahalanya setara haji dan umroh. Nah, ini tadi sudah dijelaskan dalam mukadimah. Begitu nggih Bu Hartini nggih. Wallahualam.
0: Baik. Geser lagi ini ke Pak Rahmat begitu ya. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana agar kita istiqomah menjalankan amalan-amalan sunnah, terutama setelah apa nih? Setelah semangat di awal mulai menurun. Oh, jadi bagaimana agar tetap istiqomah ketika semangatnya udah mulai pudar begitu Ustazah?
1: Tentunya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengandalkan semangat dari diri sendiri. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri, karena yang membuat kita sanggup, membuat kita mampu beribadah itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ya, kita minta ketetapan hati, kita minta keistiqomahan itu kepada Allah Subhanahu

0: sehari bisa satu jus. Kemudian ketika semangatnya turun, kita sehari misalnya berkurang, tidak sampai satu jus, atau bahkan mungkin hanya satu halaman, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap melaksanakan ibadah tersebut, sembari kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang ketiga adalah berusaha mencari lingkungan yang mengingatkan kita pada Allah. Mencari teman-teman, mencari komunitas begitu ya, atau mencari ya istilahnya orang sekitar kita yang bisa mendekatkan diri kita, bisa saling mengingatkan dalam kebaikan sehingga kita kembali bisa semangat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ada juga dari hamba Allah ini juga mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya agak sedikit banyak, katanya begitu. Baik, ini yang pertama, apakah menjaga lisan, tidak bergosip dan menjaga hati itu juga termasuk amalan yang pahalanya besar walaupun terlihat sederhana? Kemudian yang kedua, bagaimana tips memanfaatkan waktu saat pagi hari agar lebih berkah dan bisa mendapatkan keutamaan pahala seperti yang dijelaskan dalam hadis? Kemudian yang ketiga, jika seseorang belum mampu berhaji karena kondisi ekonomi, bagaimana ya agar tetap semangat beribadah dan tidak merasa minder? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, baik. Yang pertama, menjaga hati, menjaga lisan, ini insya Allah juga termasuk pahalanya besar ya. Kalau kita lihat dosanya dari menggunjing ya, dosanya dari bergosip begitu ya tadi ditanyakan. Kalau dosanya bergosip itu sangat besar ya, tentunya kalau pahala menghindari dosa tersebut juga insya Allah pahalanya akan besar begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memanfaatkan waktu pagi. Nah tadi sudah disampaikan, kita bisa sholat subuh di masjid ya, sholat subuh di masjid, lalu jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu, kita zikir sampai matahari terbit. Setelah 15 menit menunggu matahari terbit, kita melaksanakan sholat sunnah. Nah tentunya agar kita tidak pulang, ini kan harus sedangkan kita perlu untuk bersiap-siap kerja, kita perlu untuk bersiap-siap untuk yang di rumah, tentunya ini butuh manajemen waktu yang baik. Nah manajemen waktu yang baik ini, selain kita berikhtiar ya, kita mengatur waktu, kita mengatur kegiatan-kegiatan kita, tentunya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan dilupakan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika belum bisa berhaji dan bagaimana agar tetap semangat dan tidak minder? Tidak ada yang perlu minder ya karena berhaji. Mungkin karena merasa malu karena atau merasa sungkan begitu ya. Yang perlu kita malu jika kita tidak beribadah adalah hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, bagaimana agar caranya agar tetap semangat? Tentunya kita dengan memiliki tekad ya, memiliki niat yang kuat untuk berangkat haji. Karena sekali lagi saya sebutkan, berapa banyak orang yang sebenarnya secara finansial ini mampu tetapi dalam hatinya belum ada niat, belum ada tekad untuk berhaji. Sedangkan kita juga lihat sebaliknya, bagaimana orang-orang yang secara perhitungan manusia ini sepertinya tidak mampu ya, pendapatannya kecil dan sebagainya. Tetapi karena niat yang kuat, karena tekad yang kuat, akhirnya dia menyisihkan uang sedikit demi sedikit, walaupun butuh waktu yang sangat lama, mungkin beberapa tahun, namun akhirnya bisa juga untuk mendaftar haji dan bahkan bisa sampai berangkat haji. Ini menunjukkan pada kita bahwa yang dinilai ya dan yang akan dimudahkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar berniat, bertekad untuk berangkat ke sana. Jadi agar tetap semangat, tentunya kita menjaga niat itu tadi sambil tetap berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, ada pertanyaan tambahan dari Ibu Suhartini begitu ya. Bagaimana hukum haji seseorang yang berangkat pada setiap tahunnya, namun tetangga sekelilingnya serba kekurangan, katanya begitu Ustazah?
0: Iya, jadi memang ini sering juga ditanyakan gitu ya. Dan sebenarnya pemerintah sendiri ini sudah membatasi ya, sudah melarang haji, orang yang berhaji setiap tahun ya, dengan cara yaitu tadi ada pembatasan-pembatasan khusus yang dilakukan oleh pemerintah. Dan

0: Sebenarnya hukumnya kalau dari segi ibadahnya ini rukun-rukunnya dipenuhi, sebenarnya hukumnya tetap sah. Hanya saja apakah bagaimana nilainya di sisi Allah ya. Dan sesungguhnya Rasulullah itu juga mencontohkan tetap menolong orang-orang di sekitarnya ya, apalagi yang kekurangan. Dan saya kira saya tidak bisa menyimpulkan ya apakah hajinya diterima atau tidak, tapi yang jelas tentunya bagi orang-orang yang mampu untuk berhaji ya, apalagi tadi sampai haji setiap tahun, tentunya lebih utama baginya agar hajinya ini bisa sekali saja ya, dan dananya itu tadi digunakan untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang memerlukan. Demikian ya, wallahualam bishawab.
1: Baik, semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan juga sudah dijawab oleh Ustazah Yuyun. Tentu kita menginginkan begitu ya, amalan-amalan tersebut bisa kita lakukan karena pahalanya juga secara haji. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup Ustazah?
0: Pendengar RRI semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga ini semua menjadi penyemangat bagi kita ya dalam beramal sholih ya, terutama di bulan-bulan ini, terutama di bulan Zulhijjah ini. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan haram di mana pahala amalan itu dilipat gandakan, dan juga kita harus waspada ganjaran atau balasan dari perbuatan dosa itu juga dilipat gandakan. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Zulhijjah ini untuk lebih banyak melakukan perbuatan baik, untuk lebih banyak melakukan amal sholih dan menghindari dosa-dosa. Saya rangkum lagi 7 amalan yang berpahala haji tadi. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian setelah sholat subuh, yang kedua setelah sholat subuh kita berdiam diri dengan berzikir dan menunggu matahari terbit. Lalu setelah matahari terbit kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, kita menghadiri majelis ilmu di masjid. Yang keempat, berzikir setelah sholat dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Yang kelima, kita berumrah di bulan Ramadan. Yang keenam, kita berbakti kepada orang tua. Dan yang ketujuh, memiliki tekad untuk berhaji. Ini semua bisa kita maksimalkan di bulan Zulhijjah, dan kita bisa bersemangat untuk melakukannya agar memperoleh pahala setara ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya sekaligus juga sesi tanya jawab. Semoga ini menambah ilmu kita begitu ya, bagaimana melakukan amalan-amalan yang setara ibadah haji sehingga kita punya semangat begitu ya untuk meraih lagi bagaimana peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Saat ini sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto telah siap beroperasi dan DIM targetkan 322 KDMP selesai tahun 2026. Pendengarin La Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS, yakni bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Sebagaimana dibahas dalam rapat koordinasi sinergi kebijakan media massa yang digelar di Surabaya dan dihadiri unsur pemerintah, insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, serta komunitas media. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Dr. Eko D. Indarto mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape media dan komunikasi secara fundamental. Menurutnya, ruang informasi saat ini rentan dipengaruhi hoax, disinformasi, hingga propaganda politik apabila tidak dikelola secara bersama.
3: Arah kompas kita untuk mendukung jalannya media di Indonesia dengan baik kan Bapak Ibu. Harus kita dukung bersama. Bagaimana caranya? Kita membangun namanya kolaborasi pentahelik ya. Ya, kolaborasi pentahelik ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semuanya. Tidak hanya ada di pemerintah, tapi juga di teman-teman media, di industrinya sendiri, juga di teman akademisi ya. Dan membangun moral ya, membangun tentang pengetahuan hal itu, dan juga publiknya sendiri. Perbedaan pendapat kan ada kelemahan, ya harus kita usahakan dicari solusi penyempurnaannya, ya enggak? Di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, kita meyakini bahwa tata kelolanya harus segera menyesuaikan kan sampai itu semuanya, ya enggak?
2: Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam berharap terbangun rekomendasi kebijakan yang implementatif guna memperkuat ekosistem media nasional yang profesional, adaptif, dan mendukung stabilitas politik menuju Indonesia Emas 2045. Ani Hasana melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Satuan Patroli Jalan Raya menggelar lomba safety riding. Faiz Putra melaporkan.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Satuan PJR atau Patroli Jalan Raya menggelar lomba safety riding dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada hari Rabu 20 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diselenggarakan di kawasan Pondok Candra, Tambak Rejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan diikuti oleh 150 anggota unit lantas beserta jajaran. Kepala Satuan Patroli Jalan Raya atau Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Hendrix Kusuma Wardana, kepada RRI mengatakan acara ini digelar untuk meningkatkan kemampuan pengawalan dan pengaturan lalu lintas para personil saat bertugas. Selain meningkatkan kemampuan personil, dirinya menambahkan melalui lomba ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan prosedur yang benar saat melakukan patroli dengan kendaraan besar.
5: Kegiatan kami ini memang untuk peningkatan kemampuan, dalam artian ini untuk mengasah apa yang dilaksanakan oleh anggota. Dalam hal ini anggota selama ini kan melaksanakan pengawalan dan juga pengaturan lalu lintas menggunakan kendaraan-kendaraan besar, yaitu kendaraan bermotor. Kita juga memberikan edukasi, ada narasumber-narasumber yang sudah kita siapkan kemarin dan juga hari ini, yaitu dari cyber, dari public speaking, dan juga dari propam, gunanya apabila ada sesuatu, kita ada dinas yang mengatur, dan juga hari ini kita laksanakan istilahnya lomba dalam persiapan menyambut hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli.
4: Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personil Satlantas dalam menjalankan tugas di jalan, sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan baik bagi petugas maupun masyarakat pengguna jalan. Sebelumnya, Ditlantas Polda Jatim telah melakukan kegiatan peningkatan kemampuan safety riding yang digelar di Hotel Suites Surabaya Selasa 19 Mei 2026 dengan diikuti oleh Satuan PJR dan Tur Jakwali Satlantas Sepolda Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, saat ini sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto telah siap beroperasi dan DIM targetkan 322 KDMP selesai tahun 2026 ini. Andri Santoso melaporkan.
6: Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI terus mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto. Saat ini sebanyak 80 koperasi desa dan kelurahan telah siap beroperasi. Komandan Kodim 0815 Mojokerto Letkol Infantri Abi Suwanjoyo mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 282 koperasi pada Juli 2026 ini. Bahkan akhir tahun ini seluruh desa dan kelurahan di Mojokerto ditargetkan sudah memiliki koperasi Merah Putih dengan total 322 unit. Menurut Abi, program ini merupakan arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat.
7: Untuk saat ini, tahap awal, dari 305 desa kelurahan, kita sudah bisa 284. Kita bisa proses bangun dan sudah 100% 80, sehingga capaian kita sekitar 90% lebih. Kita bisa mendirikan KDMP ini berkat kerjasama dari Bapak Bupati, ini tentunya semuanya lah, semua pihak desa juga mendukung, kabupaten mendukung. Target selesaikan tahun ini harusnya semua 322 itu harusnya targetnya harus sudah. Jadi tiap desa kurang harus ada operasi melalui.
6: Ia menegaskan koperasi sepenuhnya akan menjadi milik masyarakat desa, sementara TNI hanya membantu percepatan pembangunan dan pengawalannya. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Perjalanan damai rombongan Biksu Bante yang menempuh rute dari Bali menuju Candi Agung Borobudur membawa pesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Cantia melaporkan.
8: Perjalanan damai rombongan biksu atau bante yang menempuh rute dari Bali menuju Candi Agung Borobudur membawa pesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Rangkaian perjalanan yang singgah di Kabupaten Jombang ini tidak hanya menjadi simbol perjalanan fisik, tetapi juga refleksi akan pentingnya kebajikan sebagai bahasa universal yang menyatukan semua golongan. Bante Tejavuyo, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia, menyampaikan bahwa kebajikan menjadi sebab utama untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang maupun masa depan.
9: Ya, makanya sering kita mengatakan bahwa menjadi penakluk yang sejati itu adalah orang yang bisa mengalahkan menaklukkan dirinya sendiri. Kalau bisa mengalahkan menaklukkan orang lain, ya mungkin di mana-mana akan banyak musuh. Tapi kalau kita bisa menjadi penakluk diri sendiri, ya kita akan disenangi, diterima oleh semua kalangan.
8: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMC, menyatakan bahwa kehadiran para biksu adalah momen bersejarah bagi Kabupaten Jombang untuk menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di dunia.
10: Ini merupakan acara yang pertama bagi kami. Kami selaku Ketua Panitia yang ditugasi oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati untuk mengkoordinasikan acara ini dengan baik. Dan Alhamdulillah, Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan-kebaikan sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan damai.
8: Perjalanan para biksu ini kini berlanjut sebagai simbol estafet nilai-nilai luhur bangsa. Keberhasilan Jombang dalam menyambut rombongan ini diharapkan mampu memotivasi daerah lain untuk terus menjaga harmoni, mengingat bahwa tujuan besar mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur hanya dapat dicapai melalui persatuan dan kedamaian. Cantia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, jelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
12: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
11: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. karena PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan yaitu paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
13: Harapannya teman-teman BKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Paris sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non formal minimal membawa 1 ATS setiap guru. Seperti BPB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.
11: Abdul Khalik menambahkan program 1 guru 1 ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal 1 anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya kembali menutup 4 titik perlintasan liar dan sebidang sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jawa Timur dan Sumatera tahun 2026. Ermina Jane melaporkan.
14: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya kembali menutup 4 titik perlintasan liar dan sebidang sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2026. Penutupan dilakukan pada perlintasan liar KM119+223 Petak Jalan Kalitidu Bojonegoro, JPL76 dan JPL78 di Petak Jalan Porong Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, serta JPL24 KM40+77 4 petak jalan Tulangan Tarik di Dusun Pandokan, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, keberadaan perlintasan liar maupun perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan serta gangguan perjalanan kereta api. Karena itu penutupan dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan pengguna kereta api, petugas maupun masyarakat di sekitar jalur rel.
15: PT KAI Daop 8 Surabaya kembali menutup 4 perlintasan sebidang yang berada di wilayah operasi. Ada 1 perlintasan di wilayah Kabupaten Bojonegoro serta ada 3 perlintasan sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan penutupan.
14: KAI Daop 8 mencatat hingga pertengahan Mei 2026 telah menutup 14 perlintasan sebidang di wilayah operasionalnya. Sementara sejak tahun 2020 hingga 2026, total 144 perlintasan liar dan sebidang telah ditutup bersama pemerintah daerah. Saat ini terdapat 435 perlintasan sebidang di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut 130 perlintasan dijaga KAI, 140 dijaga pemerintah daerah, 60 dijaga pihak eksternal, 87 tidak dijaga dan masih terdapat 18 perlintasan liar. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
16: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa tersebut, yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, serta Skoro Tambak. Air laut pasang setinggi 3 hingga 4 meter meluap ke daratan sejak Sabtu 16 Mei kemarin, menyebabkan genangan di pemukiman mencapai 15 hingga 20 cm, bahkan di beberapa titik setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut menghambat akses menuju tambak maupun laut. Warga Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Dani, menyebut banjir rob merupakan peristiwa tahunan yang kerap terjadi di wilayah pesisir Sedati. Menurutnya, pola pasang air laut memiliki siklus tertentu setiap tahun. Pada Mei, akhir pasang biasanya datang siang hari, sedangkan pada Oktober hingga Desember terjadi pada malam hari.
17: Terjadi 1 tahun 2 kali. 456.
18: Oh, bulan Juni nanti.
17: Ya, Juni terakhir kayaknya. Nanti ada lagi malam. Malam itu kayaknya bulan 1, bulan 11, 12, 1.
18: Oh, jadi robnya itu kadang ya pagi, kadang malam gitu.
17: Kadang malam.
18: Pernah malam itu Bapak
17: posisi? Pernah rumah saya, kemarin malam kena.
18: Kemarin malam.
17: Yang masuk rumah.
16: Banjir rob juga berdampak besar terhadap sektor tambak dan usaha warga. Sejumlah kolam pancing terpaksa menghentikan operasional sementara akibat kawasan tergenang air laut. Kerusakan tanggul tambak membuat para petani tambak mengalami kerugian cukup besar. Meski sebagian jalan kampung masih dapat dilalui kendaraan,
19: warga membatasi akses bagi orang luar yang hendak masuk ke kawasan terdampak demi menghindari risiko keselamatan. Warga berharap ada langkah penanganan jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir rob yang setiap tahun kembali mengancam kawasan pesisir.
16: Kedati dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha 2026, aktivis di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Berikut laporan Ana Kusuma.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penggunaan besek bambu mulai didorong sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban. Langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya mengurangi timbulan sampah plastik di tengah persoalan darurat sampah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kali Berantas, Chandra Iman Asrori, menilai bahwa penggunaan besek bambu dapat menjadi solusi pengganti kantong kresek yang selama ini masih mendominasi saat pembagian daging kurban. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan besek ini juga disebut perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah yang tepat melalui pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu.
21: Penggunaan besek ini sangat bagus sekali untuk mengganti penggunaan kantong kresek, dan jangan lupa pasca penggunaan hanya untuk dipilah. Jadi sampai besek masuk ke organik, jangan dicampur dengan anorganik dan residu. Karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain.
20: Sementara itu, pengurus remaja masjid, Masjid Agung Wates Kediri, Selamat Juwadi, mengatakan bahwa pihaknya memang telah berencana kembali menggunakan besek bambu pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Penggunaan wadah berbahan alami itu disebut telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, utamanya saat pembagian daging kurban kepada masyarakat.
22: Besek ini juga lebih ramah lingkungan, bahkan bisa dipakai untuk menyimpan beberapa bumbu kayak seperti bawang putih, bawang merah, itu bisa dipakai oleh pemanfaat ya. Dan kalaupun dibuang juga tidak terlalu mengotori secara lingkungan karena dia sudah didaur oleh tanah.
20: Penggunaan besek bambu ini dinilai tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk menggunakan wadah alami dalam berbagai kegiatan sosial maupun juga keagamaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan FKK Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus. Oni Arianto melaporkan.
23: Kasus kematian pasien akibat infeksi hantavirus dan leptospirosis di Bandung menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus. Dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan FKK Institut Teknologi 10 November, Dr. Sulistian Nurul Hidayati menjelaskan, meskipun sama-sama berkaitan dengan tikus, hantavirus, leptospirosis, dan pes memiliki penyebab serta mekanisme penularan yang berbeda. Menurut Nurul Hidayati, Rabu siang, ketiga penyakit tersebut termasuk zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Namun agen penyebabnya tidak sama karena hantavirus disebabkan oleh virus, sedangkan leptospirosis dan pes berasal dari bakteri yang berbeda. Ia menjelaskan perbedaan lain terletak pada mekanisme penularan. Hantavirus umumnya menular melalui inhalasi atau partikel yang terhirup dari kotoran hewan pengerat, meski kontak langsung juga bisa terjadi. Sementara penyakit pes memiliki jalur penularan yang berbeda. Infeksi pes biasanya terjadi melalui gigitan kutu tikus yang telah terinfeksi bakteri.
24: Pes dengan hanta, kan? Jadi sebenarnya kayak pes, hanta, leptospirosis itu memang zoonosis yang ada kaitannya dengan tikus gitulah. Cuman etiologi atau penyebabnya berbeda-beda. Satu virus, satu bakteri. Kalau yang saya sebutkan tadi leptospirosis itu bakteri Leptospira, tapi yang kalau penyakit pes itu ya dari bakteri Yersinia pestis. Gitu. Kalau secara mekanisme penularan juga ya memang ada beda. Kalau yang hanta itu kan dia lebih dari inhalasi kan, jadi terhirup meskipun juga bisa kontak langsung. Nah kalau yang pes yang tadi Mas tanyakan itu dia dari kutunya tikus yang terinfeksi kemudian menggigit kita.
23: Sebelumnya, seorang pasien laki-laki berusia 49 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat infeksi hantavirus dan leptospirosis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan kasus tersebut terjadi pada tahun 2025 dan tidak berkaitan dengan hantavirus yang sempat ramai dibahas di kapal pesiar MV Hondius. Oni Arianto melaporkan.
0: Polres Lamongan berhasil menangkap pelaku pencurian 3 unit sepeda motor dalam waktu 2 hari di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
2: Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pelaku diketahui mencuri 3 sepeda motor di lokasi berbeda hanya dalam kurun waktu 2 hari. Kapolres Lamongan, AKBP Arif Fajur Rahman mengatakan, pelaku berinisial KH, warga Kecamatan Solokuro, Lamongan. Pelaku diamankan tim Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah polisi melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Paciran. Menurut Kapolres, pelaku menjalankan aksinya dengan cara hunting di sejumlah lokasi di wilayah Lamongan. Pelaku berjalan kaki untuk mengamati kendaraan yang dinilai mudah dicuri, kemudian merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3: Yang mana pada saat itu tersangka mendapati kendaraan tertinggal anak kuncinya, sehingga dengan mudah tersangka membawa kendaraan tersebut. Keesokan harinya, pada hari yang sama, setelah mengamankan hasil curian, tersangka kembali ke wilayah Paciran di salah satu area dan istirahat di makam Sunan Derajat. Kemudian kembali mencari sasaran kendaraan yang bisa diambil dengan cara merusak anak kunci menggunakan kunci T.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Regi melaporkan.
0: Pendengar, kabar dari informasi Farin Regi tadi menyudahi informasi kita dalam Buletin Warta pagi di edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda kembali di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi baik dan juga sehat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini kondisinya agak sedikit mendung. Bagaimana tempat tinggal Anda? Kalau memang Anda tinggal di sekitaran wilayah Jawa Timur, ya tentunya masih harus bersiap. Karena sekalipun sudah mulai masuk pada pertengahan bulan Mei ini gitu ya, yang disinyalir menjadi masuknya musim kemarau, namun kita masih tetap harus mewaspadai adanya potensi hujan. Ya, karena cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu begitu ya. Kemarin juga beberapa wilayah di Surabaya itu juga diguyur hujan. Mendung mendominasi begitu ya untuk cuaca pada hari Rabu kemarin. Lantas bagaimana untuk hari ini? Agar Anda bisa bersiap begitu ya untuk bisa membuat planning juga berkaitan dengan kegiatan yang Anda akan lakukan, saya update terlebih dahulu informasi berkaitan dengan perakiran cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur. Pagi ini kondisinya diperkirakan cerah, namun ada peluang terjadi hujan petir. Serupa kondisi pada siang dan sore hari nanti, cerah berawan dan juga masih ada peluang terjadi hujan petir. Hujan juga masih akan dimungkinkan turun pada malam hari, namun intensitasnya sudah mulai banyak berkurang, hanya ringan saja. Suhu udaranya 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%, dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Tambahkan informasi-informasi lain berkaitan dengan kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas, termasuk agenda kegiatan ataupun peristiwa. Kemarin banyak ya teman-teman ojek online itu juga melakukan aksi demonstrasi. Wah, ini cukup membuat beberapa kawasan di kota Surabaya padat begitu ya. Nah, bagaimana juga dengan kondisi atau peristiwa dan juga agenda kegiatan untuk hari ini di sekitar Anda? Lain telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda akses. Saya langsung saja menyapa Mas Anam Mahdan, selamat pagi. Ini Freshy Lover cabang Pasuruan ya. Dua hari terakhir kemarin Pasuruan hujan begitu lebat dengan durasi yang cukup panjang. Oh, bahkan kemarin lusa banyak wilayah Pasuruan yang terendam banjir. Nah, ini karena kalau kita sempat berbincang bersama dengan teman-teman BMKG kan mengatakan bahwa Mei itu harusnya udah mulai masuk ke musim kemarau. Bahkan El Nino Godzilla itu juga menjadi bayang-bayang begitu ya ketika kita ada dan memasuki musim kemarau. Namun memang ini kondisi yang terjadi gitu ya hingga tanggal 21 Mei. Sekitaran Jawa Timur masih ada potensi hujan lebat, bahkan ada beberapa wilayah yang terendam banjir. Terima kasih Mas Anam Mahdan informasinya, sehat selalu dan pastikan terus pantau siaran kita di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, okay. Saya juga pagi ini buka dengan satu kabar begitu ya. Agaknya kita juga sudah mulai harus memanage keuangan kita dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Bank Indonesia kemarin itu resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point atau BPS menjadi 5,25% melalui rapat Dewan Gubernur EDG BI periode 19 dan 20 Mei 2026. Kenaikan ini menjadi yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Sebelumnya suku bunga acuan itu bertahan di level 4,75% sejak November 2025. Selain BI rate yang naik itu ya, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Gubernur BI Perry Warrio ini mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah. Dan selain menjaga rupiah, BI juga memastikan inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran pemerintah di kisaran 2,5% plus minus 1%. Dan menurut Perry, keputusan tersebut sejalan dengan fokus kebijakan moneter BI tahun ini yang lebih mengedepankan stabilitas atau pro-stability guna memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional. Di sisi lain, BI memastikan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan makroprudensial longgar akan terus diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real, sementara sistem pembayaran difokuskan untuk memperluas transaksi digital dan mendukung inklusi keuangan. Lantas muncul pertanyaan, kalau BI rate naik, apa dampaknya? Yang punya cicilan perbankan auto mikir nih. Jadi kenaikan suku bunga acuan umumnya membawa konsekuensi berlapis tentunya terhadap kondisi ekonomi kita, mulai dari perbankan, dunia usaha hingga masyarakat. Global Market Economic My Bank Indonesia, Mirdal Gunarto, ini sebelumnya menilai peluang kenaikan BI rate terbuka karena fokus kebijakan BI itu bergeser untuk menjaga stabilitas rupiah. Terakhir kan rupiah kita melemah, ada di kisaran 17.700 per dolar Amerika Serikat. Ini sepanjang sejarah paling lemah, begitu kan ya. Dan ini yang kemudian disikapi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Menurutnya salah satu manfaat utama kenaikan bunga acuan ialah meningkatkan daya tarik aset berbasis rupiah sehingga berpotensi menarik aliran modal asing masuk ke pasar domestik. Masuknya dana asing dapat membantu BI menjaga stabilitas kurs dan mengurangi tekanan terhadap pasar keuangan. Namun dampak kenaikan BI rate juga perlu diantisipasi. Suku bunga yang lebih tinggi ini berpotensi meningkatkan biaya ekspansi bisnis karena perusahaan menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal. Kemudian juga momentum pertumbuhan ekonomi beresiko melambat apabila biaya pendanaan meningkat. Sementara itu Kepala Ekonom Permata Bank, Joshua Pardede, memperkirakan kenaikan bunga acuan dapat membantu memperkuat daya tarik aset rupiah, menahan arus modal keluar sekaligus mengurangi tekanan inflasi impor. Meski demikian, menurutnya kenaikan bunga juga berpotensi menekan pemulihan kredit, meningkatkan biaya dana perbankan serta mempengaruhi konsumsi dan investasi. Sektor yang mengandalkan pembiayaan seperti UMKM, properti, dan otomotif dinilai menjadi kelompok yang perlu mencermati perubahan suku bunga. Nah, Anda juga harus sudah mulai harus hitung-hitungan gitu ya. Kalau Anda ini ada di sektor UMKM, kemudian juga otomotif dan properti. Dan kalangan perbankan juga mulai memperhitungkan dampak kenaikan BI rate terhadap operasional bisnisnya. Jadi kalau BI rate ini sudah menaikkan suku bunga, maksud kami Bank Indonesia sudah menaikkan BI rate begitu ya, suku bunga acuan, wah ini harus dipikirkan lagi begitu ya. Kalau Anda ingin melakukan misalnya investasi, kemudian pembelian properti dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi akan ada dampaknya juga yang ditimbulkan. Hitung-hitungan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Semoga kita terus berharap begitu ya, kondisi ekonomi di dalam negeri terus membaik agar tidak ada dampak-dampak lain yang dimunculkan, karena tentu semuanya akan menimbulkan multiplier effect begitu ya. Bagaimana dengan kondisi masyarakat lainnya gitu ya, kenaikan BBM pun berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan juga berimbas pada sektor-sektor lainnya. Sekarang ketika BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate, ya tentu juga akan menimbulkan dampak begitu ya bagi ekonomi di sekitar kita. Tapi ya ini upaya dari pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas rupiah. Semoga lah ya kondisi di Timur Tengah semakin membaik gitu ya. Ekonomi di Indonesia juga semakin pulih dan semakin baik begitu ya. Kemudian juga program-program dari pemerintah itu juga berjalan lebih efektif. Ya tentu ini para pelaku usaha pun juga akan melakukan hitung-hitungan berkaitan dengan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Lasmi binti Diman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sutorejo 166B, RT 1 RW 7 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 990/PDT.G/2026/PA.SBY antara Romli bin Jumain sebagai penggugat dan Lasmi binti Diman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
3: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
3: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
4: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Sembari Anda juga kami temani dengan komposisi-komposisi yang kami hadirkan. Tentu informasi-informasi lain juga akan kami tambahkan untuk Anda di pagi hari ini. Mungkin ada di antara Anda yang sedang menikmati menu sarapan pagi ataupun perjalanan pagi Anda, ya apapun itu, semoga bisa menikmati juga komposisi yang kami hadirkan. Kemarin begitu ya, dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di gedung DPR RI Senayan Jakarta, itu untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato. Ada begitu banyak sorotan berkaitan dengan pidato yang disampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Satu di antaranya, Presiden Prabowo Subianto ini sempat terpleset lidah. Ia sempat menyebut kenaikan guru, ternyata yang dimaksudkan adalah gaji hakim, gitu ya. Itu sempat ada pernyataan bahwa gaji guru itu sekarang sudah naik 300%, begitu ya. Ternyata ini adalah hakim, gitu. Itu sempat diluruskan juga oleh Presiden Prabowo ketika salah berucap, begitu ya. Sempat terdiam beberapa saat sebelum kembali melanjutkan pidatonya. Dan ia juga mengaku bangga setelah menerima laporan mengenai peningkatan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dan menurut mantan Menteri Pertahanan itu, penghasilan Ketua Mahkamah Agung MA di Indonesia kini lebih tinggi daripada Ketua MA di Singapura. Selain itu, gaji hakim junior di Indonesia juga disebut lebih tinggi dibandingkan hakim junior di Malaysia. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan kenaikan gaji hakim merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah praktek suap di lingkungan aparat penegak hukum. Sontak ini juga kemudian mendapat respon, begitu ya. Utamanya banyak yang masyarakat bertanya juga, lantas bagaimana dengan kesejahteraan para guru? Kita sempat membahas beberapa waktu yang lalu bersama dengan teman-teman PT KNI dan juga PGRI, begitu ya. Bagaimana kesejahteraan para guru itu juga harus difikirkan. Berkaitan dengan hal tersebut juga, ini Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia, juga turut angkat bicara tentang pernyataan Prabowo Subianto Presiden yang menyebut kecilnya gaji guru. Jadi ini juga dibahas dalam rapat paripurna kemarin, begitu ya. Dan Muti menjelaskan bahwa akar persoalan kecilnya gaji guru di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen sendirian, begitu ya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa problem tersebut harus segera dicarikan solusi secara lintas kementerian. Dan dalam waktu dekat, Muti menyebut Kemendikdasmen akan membahas permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kolektif bersama kementerian lain. Jadi kemarin itu juga sudah ada data-data yang disampaikan dalam pidato presiden dalam rapat paripurna, begitu ya. Yang sontak memang ketika salah berucap, begitu ya, kepleset lidah mengatakan bahwa gaji guru naik 300%, padahal yang dimaksud adalah gaji hakim. Ini juga adalah upaya untuk menekan kasus suap dan juga memunculkan integritas hukum di Indonesia. Dan terlebih juga ketika kata guru, begitu ya, yang kemudian direvisi menjadi hakim, itu juga menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir memang ada ungkapan pernyataan bahwa bagaimana dengan nasib guru yang notabene itu tadi menjadikan sosok-sosok hebat mendidik generasi-generasi yang sekarang ya menjadi seorang pemimpin, menjadi hakim dan sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan. Dan sontak memang ini nanti akan memunculkan sebuah kebijakan bahwa akan ada upaya duduk bersama membahas persoalan gaji guru bersama kementerian lain, karena ini tidak saja menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen, begitu ya, tapi bagaimana pemerintah juga turut andil mengupayakan hal tersebut bagi kesejahteraan para guru yang ada di Indonesia.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Fitri Mulniningtyas binti Subakir almarhum agama Islam bertempat tinggal dahulu di Lebak Jaya 2 Utara Tengah nomor 37 RT 10 RW 3 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1007/PDT.G/2026/PA.SBY antara Bima Dwi Putra bin Harsono sebagai penggugat dan Fitri Mulyaning Tias binti Subakir almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi ini saya juga dapat kiriman informasi dari rekan saya Abdul Wahab begitu ya. Kita coba dengarkan.
1: Situasi di Pelabuhan Gresik hari ini terlihat sangat ramai pendengar, di mana di ruang

0: Begitu ya. Jadi pagi ini sekitar jam 6 lewat 45 menit ketika informasi ini dikirimkan kepada kami begitu ya. Itu sudah nampak ada aktivitas yang cukup sibuk berkaitan dengan masyarakat yang akan menyeberang ke Pulau Bawean. Jadi ini yang dikirimkan oleh rekan saya Abdul Wahab gitu ya. Anda yang juga punya aktivitas mungkin kerap kali lalu lalang di Pelabuhan Gresik, nah boleh tambahkan juga informasinya karena akan sangat bermanfaat juga untuk para pendengar yang lain yang kemungkinan juga punya aktivitas di Pelabuhan Gresik. Seperti yang saya katakan di awal bahwa dalam rapat paripurna kemarin ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya banyak begitu ya hal-hal yang kemudian dibicarakan, bagaimana upaya mengentas kemiskinan, tadi soal gaji hakim dan juga gaji guru begitu ya, belum lagi generasi muda diminta untuk ayo jangan kemudian terus menjadi bermimpi untuk terus menjadi ASN saja, tapi bagaimana untuk bisa menjadi entrepreneur dan juga pengusaha untuk bisa membangkitkan ekonomi di dalam negeri. Bahkan ini juga ada pernyataan dari Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa rakyat tidak bermimpi jadi kaya, tapi cukup bisa makan setiap hari. Ini juga mendapat respon dari masyarakat. Jadi Presiden Prabowo menyebut bahwa masyarakat Indonesia yang dipimpinnya tidak memiliki mimpi hidup berkelimang harta, melainkan cukup bisa makan dengan baik setiap hari. Ini yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Salah satu hal yang penting menurut Prabowo adalah membeli susu untuk anak kemudian bisa berobat ketika sakit. Tapi Prabowo mengakui masyarakat tetap bermimpi mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang cukup. Dan ini juga mendapatkan respon dari beragam kalangan begitu, termasuk juga masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ya memang betul makan setiap hari harus kondisinya cukup, tapi kalau ada rezeki lebih boleh dong begitu ya, ada peluang memperbanyak harta ya akan jauh lebih bagus begitu ya. Sementara yang lainnya juga mengatakan bukan kaya raya tapi memiliki finansial yang mumpuni itu baik begitu kan ya, untuk bisa melihat bagaimana sih ekonomi masyarakat di sekitar kita katanya begitu ya. Tentu bersyukur karena masih bisa menikmati kehidupan yang kata orang pas begitu ya, atau pas-pasan, pas butuhnya ini ada, pas butuhnya itu ada. Tapi itu tadi, ada mimpi, cita-cita dan harapan, tidak harus menjadi kaya raya tapi mumpuni secara finansial itu penting begitu ya untuk kehidupan di Indonesia, karena masih banyak orang di Indonesia yang kesulitan mencari sesuap nasi setiap harinya. Itu juga pengakuan jadi dari salah satu masyarakat begitu ya, yang mengatakan bahwa ya tentu mapan atau mumpuni secara finansial itu penting untuk di Indonesia. Sebelumnya pemerintah itu menargetkan angka kemiskinan nasional turun ke kisaran 6 hingga 6,5% pada 2027 mendatang. Dan target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran 2026 yang ada di rentan 6,5 hingga 7,5%. Dan Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal 1 2026 harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka ditekankan harus turun pada rentan 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Kemudian rasio ditargetkan membaik pada rentan 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 dan 0,380. Apa komentar Anda ketika tadi ada statement yang menyatakan bahwa rakyat tidak bermimpi jadi kaya tapi cukup bisa makan tiap hari? Apakah sependapat juga dengan beberapa masyarakat tadi yang juga mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi kaya raya, hanya saja memiliki finansial yang mumpuni itu jauh lebih baik di tengah kondisi ekonomi dunia seperti saat ini.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia.

Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

Gak sabar tentunya ya menunggu gelaran Piala Dunia 2026. Banyak tim-tim baru, peserta-peserta baru yang nanti akan meramaikan pertandingan. Total ada 48 peserta yang ikut meramaikan gelaran Piala Dunia 2026. Dan RRI ini bisa menjadi cucukan Anda ketika ada obrolan-obrolan begitu ya, ataupun juga berkaitan dengan prediksi skor dan lain sebagainya lah ya, berkaitan dengan pernak-pernik, berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026. Anda boleh pantengin terus, karena tentu ada program-program yang kita berikan secara khusus untuk mengajak Anda ikut merayakan euforia gelaran Piala Dunia 2026. Siapa nih tim jagoan Anda? Ini banyak negara-negara yang di luar prediksi bisa masuk ya, meskipun mimpi kita Indonesia itu belum bisa diwujudkan dalam gelaran Piala Dunia 2026, namun agaknya ini menjadikan pembangkit semangat begitu ya, penumbuh asah. Karena tentu berkaca pada negara-negara yang lain, kita juga punya mimpi, cita-cita dan harapan untuk bisa lolos masuk ke Piala Dunia 2026 ini. Namun masih harus legowo begitu ya, menerima kenyataan yang ada untuk bisa lolos di tahun-tahun mendatang. Semoga ya. Oke, kita jeda sejenak untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan dengan opini publik. Anda juga boleh memberikan pendapat atau komentar berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Kita bergabung dulu bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.